0: merekodkan hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan.
1: Bahawa kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, itu sebanyak 249 kes, dan yang kedua diikuti oleh petrol, yang ketiga minyak masak lah. Jadi kalau kita tengok daripada 556 kes tu, untuk diesel sahaja dia melibatkan rampasan sebanyak 5.9 juta ringgit.
0: Menurut beliau, Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang merekodkan jumlah kes tertinggi melibatkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Berita seterusnya. Musyawarah Nasional perlu dijadikan sebagai makmal pemikir bangsa. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan masyarakat Melayu. Platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa.
2: Namun, apabila kita berbicara tentang keresahan Melayu Islam, jangan sesekali ia disalahartikan sebagai penolakan terhadap perpaduan. Ini bukan soal perkauman. Ini soal pertanggungjawaban terhadap bangsa teras yang menjadi salah satu tunjang kestabilan, keharmonian dan kemakmuran negara.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berucap pada majlis penutupan Musyawarah Nasional di Kuala Lumpur. Mengenai keputusan kerajaan untuk meminda Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menegaskan ia tidak sepatutnya mencetuskan persepsi negatif memandangkan langkah itu bertujuan memperkasa institusi berkenaan. Jelas beliau, pindaan akta tersebut telah dipersetujui ahli majlis MARA.
2: Penubuhan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya, dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengurusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menyedihkan, jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
0: Beliau turut mengesahkan draf pindaan akta terbabit akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam 2 minggu lagi. Kes jangkitan hantar virus tiada penularan melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, pemantauan rapat sedang dilakukan meliputi perkembangan, lokasi penularan dan tren jangkitan secara global.
3: Satu mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara, dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak, pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuk ke perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan virus itu tidak boleh dipandang ringan kerana sindrom paru-paru hantavirus berpotensi membawa maut. Sementara itu, 94 penumpang dan anak kapal telah dipindahkan dari kapal persiaran MV Honduras yang terjejas akibat wabak hantavirus. Menteri Kesihatan Sepanyol, Monica Garcia memaklumkan mereka meninggalkan Pulau Canary dengan 8 pesawat khas, manakala sebuah pesawat masing-masing dari Belanda dan Australia dijadual menerbangkan 24 lagi individu. Pemindahan berlaku kira-kira seminggu selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia melaporkan 3 penumpang kapal berkenaan meninggal dunia akibat wabak disyaki hantavirus. 6 penumpang disahkan jangkitan, manakala 2 lagi disyaki kes. Terdahulu, kapal MV Honduras tiba di perairan berhampiran pelabuhan Granadilla dengan pihak berkuasa menyediakan operasi perubatan dan pemindahan berskala besar. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal semakin hampir menambahkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi selepas menang tipis 1-0 menentang West Ham United. Gol tunggal dijaringkan Leandro Trossard. Kemenangan itu meletakkan Arsenal 5 mata di depan pejabat terdekat Manchester City dengan berbaki 2 perlawanan. The Gunners akan mengesahkan kejuaraan jika menang ke atas Burnley pada 18 Mei dan perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei. Sementara itu, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan musuh tradisi Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan semak semula subsidi petrol untuk golongan kaya diteliti. Jangan ada persepsi negatif pindaan Akta Mara. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang umum, tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat atau dalam bahasa Inggeris public figure dieja dalam dua perkataan, iaitu tokoh masyarakat. Memang maksud individu terkenal yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat dalam apa-apa bidang seperti politik, agama, kebudayaan dan lain-lain. Pantun hari ini. Pulau tinggi terendak China nampak dari Pulau Sialu. Abang pergi jangan lama, adik duduk menanggung rindu. Pulau Tioman lautan China, asalnya naga mati berempas. Sungguh nampak benar tak benar, dalam hati haram tak lepas. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kuning Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: je tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadi kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas message.
1: Saya nak buat pembaharuan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu para mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026, bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
7: Berhibur dengan lagu-lagu terbaik bersama Murai Pagi. Ana dan Harun teman anda hingga pukul 10 pagi nanti. Murai Pagi.
8: Sempoi.
1: Okey, Murai Pagi. Sempoi.
9: Yang masih lagi.
1: Okey, sabar. 9.20 minit pagi. Kita dah pun berada di jam yang terakhir.
9: Okey, baik. Perut pun dah lapar sekarang ni. Ramai dah kan pagi-pagi ni. Biasanya kita breakfast dulu. Tapi macam biasa, kalau kami berkonti bersama dengan anda, pukul 10 lah boleh makan. Okey, macam biasa, dua perkara yang kita nak kongsikan di pagi hari ini. Ni tentang MyCard baru. Mungkin ramai yang dah tahu, yang dah baca. Cuma saya nak kongsi ada beberapa perincian tentang MyCard baru ini yang dijadualkan diperkenalkan pada Jun 2026. Yang akan menampilkan 53 ciri keselamatan yang dipertingkatkan, termasuk teknologi kod QR, laser, autonggu dan juga hologram. Nah, ini antaranya. Dan peringatan penting kepada semua rakyat Malaysia, tidak perlu tergesa-gesa untuk menukar kad yang lama kepada yang baru.
1: Okey, sebab saya baru je buat.
9: Oh, iya ke? Betul
1: baru
9: kan?
1: Je, baru je.
9: Mungkin ada yang baru ganti, ada yang patah. Saya kebetulan patah baru-baru ni. 2023.
1: Tak baru-baru ni. Patah tu bukan baru-baru ni.
9: Okey, baik. Dan untuk yang saya bagi tahu tadi, sebabnya MyCard lama masih lagi boleh diguna pakai.
1: Okey.
9: Dan berikut sikit lagi maklumat penting mengenai MyCard baru 2026 ini. Antara peningkatan keselamatan yang dilakukan adalah 23 ciri daripada 53 ciri keselamatan yang ada. Termasuk bahan pilar karbonat yang lebih tahan lama. Maksudnya kalau kita simpan dalam dompet kita tu, tak adalah kulat. Kan biasanya IC kita bulat kan. Teknologi laser. Dan yang tadi kod QR. Dan yang terbaru ni, yang tertera di sini, MyCard baru dilaporkan tidak akan dilengkapi dengan chip Touch and Go. Macam sebelum ni
1: kita boleh top up Touch and Go lah dalam IC kan.
9: Dan macam biasalah ya, untuk yang mahu menukarkan dengan kadar yang segera, boleh terus hadir ke cawangan Jabatan Pendaftaran Negara berhampiran untuk permohonan gantian.
1: Okey. Okay, Arun dah share pasal IC.
9: Okay, awak
1: masa sekarang share yang saya mati. Bukan.
9: Bulan depan saya rotate
1: pula. Ini saya nak cerita pasal kenyataan media yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ni berkenaan dengan pemantauan risiko jangkitan hantavirus dan langkah kesiapsiagaan Malaysia.
9: Okay, ada ramai yang cakap ini virus baru ke tak? Sebenarnya dah ada lama.
1: Dah lama dah sebenarnya. Okey, buat pengetahuan semua pendengar, hantavirus merupakan sejenis virus zoonotik, okey? Okay. Yang lazimnya disebarkan melalui pendedahan kepada air kencing, najis ataupun air liur rodensia seperti tikus.
9: Okay.
1: Yang dijangkiti terutama melalui partikel tercemar di udara, dan kebanyakan jangkitan berlaku ni secara sporadik lah dan berkait dengan persekitaran yang mempunyai infestasi tikus, okey? Dan penularan ni daripada manusia kepada manusia adalah amat jarang berlaku.
9: Okey.
1: So, okey.
9: Kesentuhan ke?
1: Okey, dan hanya dikaitkan dengan strain tertentu seperti Andes virus di Amerika Selatan. Nah, ini yang berkenaan dengan apa? Mereka yang naik kapal tu. Kan? Okey, jadi ini untuk pengetahuanlah semua berkenaan dengan langkah kesiapsiagaan KKM. Okey, pertamanya KKM akan membuat pemantauan situasi antarabangsa secara berterusan.
9: Baik.
1: Okey, melalui WHO, International Health Regulation, IHR National Focal Point dan juga rangkaian amaran kesihatan global. Okey, yang kedua, pemeriksaan dan pemantauan sanitasi kapal serta pengesanan infestasi tikus di pelabuhan antarabangsa. Okey, ketiga, pengukuhan pemantauan di semua pintu masuk antarabangsa.
9: Okay.
1: Sebab bukan apa, baru-baru ni kan ada kes warga negara Singapura. Jadi ramailah apa masyarakat kita, khususnya rakyat Malaysia ni yang tanya, habis tu macam mana pintu sepadan ke apa semua kan?
9: Sikit sebanyak menggusarkan semua lah kan.
1: Ya, betul. Okey, seterusnya, mengukuhkan kesiapsiagaan fasiliti kesihatan bagi pengesanan awal, notifikasi dan pengurusan kes sekiranya terdapat pesakit yang disyaki.
9: Okey.
1: Okey, yang kelima, pengukuhan kapasiti makmal bagi menjalankan ujian pengesanan strain terbaru termasuk Andes virus. Okey. Yang keenam, peningkatan aktiviti surveillance penyakit berjangkit dan event-based surveillance. Okey, bagi mengesan sebarang kejadian luar biasa dengan segera. Akhir sekali, kerjasama rentas agensi termasuklah Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan AKPS, Jabatan Perkhidmatan Veterina dan pihak berkuasa tempatan dalam aspek kawalan vektor dan juga kebersihan persekitaran. Itu yang apa orang kata yang KKM punyalah langkah-langkah.
9: Okay. So langkah kita pun ada juga.
1: Langkah kita anak-anak kongsi ni simple je.
9: Okey, okay,
1: pertama, jaga kebersihan rumah. Hapuskan sarang tikus kalau ada kat rumah.
9: Okey. Apa cara sekali pun,
1: rumah mesti tahu.
9: Betul.
1: Kan?
9: Orang kata senang nak tahu rumah ni ada tikus ke tak.
1: Okey.
9: Antaranya ada bunyi malam-malam.
1: Okey, betul.
9: Yang orang kata ada hantu sebenarnya.
1: Kadang-kadang dekat ni apa?
9: Siling. Kan. Okey.
1: Okey, lepas tu mengelakkan kontak langsung dengan tikus najis atau air kencing tikus. Okey. Menggunakan sarung tangan dan pelitup muka semasa membersihkan kawasan yang tercemar dengan najis tikus. Maksudnya janganlah terus pegang ke, kan, sapu macam biasa ke, tak boleh sebenarnya. Okey.
9: Okay.
1: Tidak menyapu atau memvacuum najis tikus secara terus kerana boleh menyebabkan partikel tercemar tersebar ke udara.
9: Okey.
1: Okey, dah akhir sekali mendapatkan rawatanlah segera sekiranya ada gejala macam demam, sakit otot, batuk, sesak nafas selepas terdedah kepada persekitaran berisiko.
9: Jauh dengan perkara-perkara yang kita kongsikan tadi.
1: Yep.
9: So ambil manfaat dan ikuti perkembangan semasa lah berkaitan dengan virus yang kita baru-baru dengar ni. Walaupun baru 2-3-4 kes baru pun ni, tapi tetap akan jadi bualan ramai. Sebab ini saya tengok kat TikTok pun dah ramai dah yang buat spekulasi.
1: Okey, ada dah nak buat vaksin
9: lah ni. Ni macam-macam lah kan.
1: Okey, dan
9: tunggu sabar.
1: Kalau ikut Ron, apa yang saya baca sebelum ni lah, hantar virus ni berasal daripada kawasan Sungai Hantan.
9: Okey.
1: Yang terletak di Korea Selatan. Okey, jadi nama ni diambil sebab kes yang pertama berlaku semasa Perang Korea.
9: Okey,
1: dan memang apa ni, virus ni daripada ni lah, daripada tikus.
9: Kita kat Malaysia selalu memanggil kencing tikus,
1: kencing tikus kan,
9: kan? Adakah sama ke lain?
1: Tak pastilah, tak apa, macam hantar virus ni dia lagi kuat lah.
9: Tikus Korea dia lain kot.
1: Yang kena tu orang putih. Okey, baik. InsyaAllah anda dengan Haran akan teman anda hingga pukul 10 pagi nanti sebelum O-Shop.
9: Betul.
1: Ambil alih zone persona.
9: So ada 30 minit lebih kurang untuk jom kita berhibur.
1: Kita berhibur dulu. Kita dengarkan lagu daripada Grey Sky Morning, Cinta Gila.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 0103207448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

lupa dengarkan Trivia Maskulin setiap hari Isnin 10.30 minit pagi bersama saya, Ucup, hanya di Zone Persona Pahang FM. Trivia Maskulin, definisi jiwa.

0: Okay, Radio Malaysia Bang FM 1 pilihan 9.51 minit pagi.
1: Ya betul, bersama dengan anda sudah pun 4 jam berlalu dari 6 pagi sampai lah hampir jam 10 pagi waktu ketika ini. Selamat bertugas dan selamat bekerja pada semua yang mendengarkan kami di negeri Pahang khususnya. Dan untuk hari ini Isnin 11 Mei 2026
0: bersama dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijrah. Alhamdulillah selesai 4 jam ni. Okey, kita dah pun di penghujung zon aktif.
1: Betul,
0: bersama dengan Murai Pagi.
1: Si Ochop.
0: Ochop akan bersama dengan anda, okey. Di zon pesona 10 pagi 2 petang. Lepas tu dia bawa peh baton tu ke Awang dengan Jiho.
1: Betul, di zon Pekabawi.
0: Petang
1: nanti macam itulah rotationnya untuk hari Isnin. Kurang kenapa? Ingatlah saya.
0: Kenapa awak okay. ni?
1: Okey, saya dah ingat. Wow.
0: Zon Nurani. Okey, penutupnya Mbala. Malam ni ada ni Bolly Zone.
1: Bolly Zone
0: Kenapa awak membisu?
1: Tak. Saya rasa macam ada pertukaran. Saya rasa lah.
0: Okey. Tapi saya tak ingat. Okey. Anda akan bersama dengan Mbala kalau dia bertugas lah. Okay. Takut kalau orang yang lain ganti ke. Okay. Tak tahu pula kan.
1: Betul.
0: Okey, baik, jadi kami tinggalkan anda dulu. Okey, insyaAllah kita akan bersua lagi di ruangan udara Pahang FM hari Rabu dan juga Khamis untuk zon Apa Khabar Weh.
1: Betul, jumpa dua hari lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Radio Malaysia Pahang FM.
0: Satu pilihan.
1: Murai Pagi.
0: Sempat.
1: Assalamualaikum.
0: Bye-bye. On your mark.

0: best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
1: Serius ah? Ya tu. Serius.

Indonesia bertegas memperkukuh pelindungan pekerja migran sempena Forum Kajian Semula Migrasi Antarabangsa IMRF 2026 kedua yang berlangsung di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York, Amerika Syarikat. Ketua Pengarah Pelindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi berkata, Indonesia turut menekankan tiga perkara utama dalam penjelasan undi itu, iaitu sokongan penuh terhadap deklarasi, pengiktirafan bahawa setiap negara mempunyai realiti migrasi yang berbeza, memerlukan pendekatan sama rata dan saling menghormati, serta kepentingan kerjasama antara negara asal, transit dan destinasi. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengenalpasti dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat mengorbankan tiga individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Seramai 94 penumpang dan anak kapal telah dipindahkan dari kapal persiaran MV Honduras yang terjejas akibat wabak hantavirus. Menteri Kesihatan Spanyol, Monica Garcia memaklumkan mereka meninggalkan Pulau Canary dengan 8 pesawat khas. Manakala sebuah pesawat masing-masing dari Belanda dan Australia dijadual menerbangkan 24 lagi individu. Pemindahan berlaku kira-kira seminggu selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia melaporkan 3 penumpang kapal berkenaan meninggal dunia akibat wabak disyaki hantavirus. 6 penumpang disahkan jangkitan manakala 2 lagi disyaki kes. Terdahulu kapal MV Honduras tiba di perairan berhampiran pelabuhan Granadilla dengan pihak berkuasa menyediakan operasi perubatan dan pemindahan berskala besar. Sementara itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menasihati rakyat yang pulang ke negara masing-masing dari kapal persiaran MV Honduras mematuhi peraturan kuarantin 42 hari susulan wabak hantavirus. Ketuanya Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, individu terbabit mungkin mempunyai risiko dan memerlukan tindakan susulan yang aktif. Aktivis Saif Abu Qasyi yang ditahan tentera rejim Israel selama 10 hari selepas kapal Global Sumo Flotilla yang dipintas di perairan antarabangsa kembali ke bandar Barcelona Spanyol pada Ahad. Ketibaannya di lapangan terbang Barcelona El Prat disambut ahli keluarga, rakan-rakan serta aktivis pro-Palestin yang melawankan slogan Bebaskan Palestin. Aktivis berketurunan Palestin yang turut memiliki kewarganegaraan Sweden itu turut mengkritik sikap berdiam diri setengah kerajaan terhadap tindakan Israel di Gaza. Sebarang rundingan melibatkan Iran adalah bertujuan mempertahankan hak negara serta melindungi kepentingan nasional. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan perkara tersebut dan menekankan bahawa dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Ketika berucap dalam mesyuarat pasukan petugas pembinaan semula kerosakan akibat perang paksaan ketiga pada Ahad, Pezeshkian berkata rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Mengulas kesukaran akibat perang baru-baru ini, beliau berkata ketabahan menghadapi penderitaan dan terus kekal teguh kadang-kadang lebih sukar daripada mati syahid. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal semakin hampir menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi selepas menang tipis 1-0 menentang West Ham United. Gol tunggal dijaringkan Leandro Trossard. Kemenangan itu meletakkan Arsenal 5 mata di depan pencabar terdekat Manchester City dengan berbaki 2 perlawanan. The Gunners akan mengesahkan kejuaraan jika menang ke atas Burnley pada 18 Mei dan perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama. Sekaligus membantu pasukan, Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenanginya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Insya-Allah hari ini kita nak melihat tajuknya mengapa kita ni perlu bertaubat kepada Allah Taala. Bagaimana dalam kehidupan kita ni Allah jadikan kita dekat atas dunia ini ibaratnya ada juga yang memberikan satu situasi ibarat kita berada di pentas. Kita menjalankan watak sebagai seorang hamba Allah dan akhirnya kita akan kembali semula kepada Allah Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil, yang bermaksud jadilah kamu di atas dunia ini seperti mana orang asing ataupun pedagang dan seperti orang yang berada dalam perjalanan. Kerana kita bukan akan kekal dekat atas dunia, akhirnya kita akan kembali ke akhirat nanti. Dan ironinya, dunia ini begitu besar dalam hati kita sehingga seolah-olah kita rasa kita nak kejar segala apa yang ada atas dunia ni. Dia sangat menggiurkan. Dunia ini hakikatnya di sisi kita mungkin sangat indah dan kita boleh terleka dengannya. Maka bagaimana kita nak mengembalikan hati kita ni supaya kita sedar macam yang Nabi sebutkan tadi, kat dunia ni kita jadi seperti orang yang pedagang ataupun orang yang dalam perjalanan, bermaksud kumpul banyak-banyak. Kumpul banyak-banyak yang kau boleh kumpul dan akhirnya kembali ke akhirat dengan selamat, dapat masuk syurga Allah. Di situlah destinasi akhir dan tujuan utama kita. Tetapi terlebih dulu dekat dunia ini kadang-kadang ya ada perkara yang memberatkan kita. Ada perkara yang boleh menghapuskan pahala kita. Ada perkara yang boleh menyebabkan kita tak dapat masuk ke syurga Allah, iaitulah dosa-dosa bebanan. Bebanan dosa dan kesalahan kita itu ibaratnya satu perkara yang menyebabkan kita terhalang daripada masuk syurga Allah. Ibaratnya sebagai satu beban. Maka dekat dunia tolong buang dulu beban tu. Sebelum nak teruskan perjalanan ke akhirat, dekat dunia buang dulu beban tu supaya kita dapat kembali kepada Allah dengan selamat. Maka di sini pertama kita ambil tauladan kepada Nabi, perbanyakkanlah istighfar dalam sehari-hari. Dan antara istighfar yang boleh kita baca ialah Sayyidul Istighfar ataupun penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Penghulu istighfar ini merupakan satu istighfar yang sangat bagus untuk kita amalkan dan kita amalkanlah setiap pagi dan petang. Ini usahalah untuk kita menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, kita nak bertaubat dan minta Allah ampunkan, perbanyakkanlah berbuat kebaikan dan amal soleh. Kerana kebaikan dan amal soleh ini boleh menghapuskan dosa-dosa kita juga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32 yang bermaksud iaitu orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan lagi satu, Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 37 yang bermaksud dan bagi orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji dan apabila mereka marah mereka memberikan maafnya. Jadi dosa-dosa ini kita boleh hapuskan dosa-dosa kecil dengan sentiasa melakukan amal soleh dan berusaha untuk memohon ampun daripada Allah. Dan yang ketiga juga, kepentingan taubat dalam kehidupan kita supaya kita tak terus berlama-lamaan dalam dosa. Kerana dosa ini kalau kita tak minta ampun, dia boleh menarik dosa-dosa yang lain. Dan hati kita ni kalau banyak buat dosa tapi tak minta ampun, dia akan menjadi keras dan gelap. Bila kata hati keras dan gelap, hati ini akan susah menerima nasihat dan kebaikan dan akan tidak rasa bersalah kalau berbuat kejahatan ataupun dosa lagi dan lagi. Maka janganlah biarkan hati kita jadi keras dan gelap, atau kalau terbuat dosa cepat-cepat minta ampun daripada Allah dan lazimi taubat setiap hari kerana dibimbangi ada dosa yang kita buat tanpa kita sedar dan tahu. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang sentiasa bertaubat insya-Allah.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. mempersonakan hari anda bersama kami, Hibur.

Saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani. Bertemu kita lagi sekali lagi di ruang udara Pam FM bagi edisi hari Isnin hari ini. Sudah pun 11 Mei 2026 bersamaan 23 Zulkaedah 1447 Hijri. Anda semua kini bersama dengan saya Ucup dalam zona persona dari jam 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Terima kasih juga diucapkan kepada Ana dan juga Harun yang telah pun menghiburkan anda menerusi zon aktif sehingga pukul 10 pagi tadi. Jadi apa khabar anda ya semua pagi ini? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan yang sihat, yang ceria dan juga bersemangat untuk memulakan rutin hari ini. Bagi yang kurang sihat tu, mungkin ada yang demam, ada yang batuk ataupun selesema. Jangan lupa makan ubat dan juga jaga diri sebaiknya. Semoga cepat sembuh dan kembali sihat seperti sedia kala. Baik, bagi anda yang sedang memandu ketika ini, terima kasih kerana memilih Pam FM sebagai teman perjalanan anda. Ada yang mendengarkan kami melalui radio. Ada juga yang mengikuti siaran kami menerusi RTM Click. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Okey, baiklah saudara, seperti biasa pada pukul 10.30 minit pagi nanti kita ada rancangan tajaan bersama dengan Yana Mattress Sendirian Merhad selama 15 minit. Jadi kepada anda terus kekal bersama kami di Pam FM Satu Pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
0: Robin 91.9 MHz.
3: Hatiku para keranamu, kini berdarah.
4: Pahang FM yang terbaik untuk anda.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Radio Malaysia, Pahang FM,

0: Okey, 10.34 minit pagi ketika ini. Baik, seperti yang dijanjikan, kita nak bersama dengan dalam rancangan tajaan bersama dengan Organit Mattress ni. Jadi di talian kita nak bersama dengan Puan Lin. Jadi assalamualaikum Puan Lin.
1: Ya, waalaikumsalam Cik. Apa khabar?
0: Khabar baik, alhamdulillah. Baik Puan Lin, tanpa melengahkan masa lagi, mungkin silalah untuk berkongsi maklumat tentang promosi yang diadakan pada bulan Mei ni. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar? Jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn Bhd, yang mana kami bertapak di Kamunting, Taiping, Perak. Yang mana tak tahu, kita menjual tilam lah kepada pendengar-pendengar setia Pahang FM mungkin dah tahu, sebab acap kali juga kita sering ke udara untuk mempromosikan produk kita, iaitu tilam organik revolusi tidur 2026, yang mana tidur berkualiti, ya, bahagian belakang terjaga, bangun pagi pastinya lebih segar bertenaga. Okey, jadi kami menghasilkan produk kita sendiri. Kita ada kilang kita di Kemunting, Taiping, dan kalau dari segi penghantaran pun kita menggunakan pengangkutan sendiri daripada Taiping kepada pelanggan di seluruh destinasi dalam Semenanjung Malaysia, daripada Utara Perlis, Selatan Johor, Pantai Timur, semua kita hantar secara percuma. Dan bayaran untuk tilam kita, tuan-tuan boleh lunaskan sewaktu tilam tiba di rumah. Nak bayar secara tunai boleh, online transfer boleh, debit card boleh, kredit card pun boleh. Kalau pengguna kredit card, kita ada easy payment juga, ya. Jadi kepada anda yang nak mendapatkan tilam tu, tak jadi masalah lah. Tak perlu bersusah-susah nak pergi survey satu tempat ke satu tempat. Telefon kita saja boleh bertanya dengan kita tilam yang mana sesuai, kan, untuk keadaan anda sekarang, dan kita akan rekomendkan. Sebab di Organic Mattress sendiri, kita ada pelbagai pilihan tilam. Sebut sahaja nak tilam daripada sabut kelapa, nak tilam daripada compress foam, nak tilam daripada spring, getah asli, semuanya kami ada. Tapi apa kelebihannya dekat sini? Biasanya kita akan recommend lah pilihan tilam yang sesuai mengikut berat badan anda. Siapa yang nak guna tilam ni, okay, berapa beratnya untuk dua orang, kalau untuk seorang-seorang lah. Okay. Dan kita akan tanya juga berdasarkan faktor umur dan juga satu lagi masalah kesihatan lah, antaranya ada masalah sakit belakang ke tidak, ada masalah slip disc ke tidak. Sebab ini berkaitan dengan kepadatan tilam, ya. Kalau salah membeli tilam yang lembut atau sebagainya, ada pula masalah slip disc, nanti dia akan mengganggulah, akan buatkan kita rasa tak selesa. Okey, jadi kita akan bagi cadangan antara tilam, pilihan tilam yang sesuai. Kalau dari segi harga pula, tak perlu tuan-tuan bimbang, sebab harga insyaAllah harga dalam harga mampu milik, ya, untuk satu tilam yang berkualiti. Sebab tilam dekat sini, apapun harga, berapapun saiz, mesti dia ada basic kepada keperluan tilam, iaitu dari segi sokongan, ya, dari segi keselesaan dan penggunaan juga dalam jangka masa yang lebih lama. Okey, dan seterusnya. Hari ni cerita apa kita nak bawa, tilam apa kita nak bawa, kita nak cerita dulu tilam yang pertama. Ini adalah tilam, merupakan tilam anak sulung lah kepada Organic Mattress. Dah 32 tahun kita beroperasi, dan inilah tilam yang kita mula jual. Dia ada dua jenis yang kita mula jual. Tilam sabut kelapa, yang mungkin ada warga Pahang sendiri pun dah pernah guna tilam sabut kelapa yang kita jual dulu. Okey, dan yang keduanya kita jual tilam manja organik. Okey, yang ni kita nak bawa cerita mengenai manja organik. Manja organik ni, ini adalah untuk edisi terbaru 2026. Pada bulan Februari lalu, kita naik taraf. Ya, empat kali dah, kali keempat kita naik taraf. Inilah untuk 2026 kali keempat. Kita naik taraf, apa yang kita tambah, apa yang kita upgrade. Okey, yang pertama adalah teknologi. Teknologi dual comfort yang boleh mengagihkan tekanan badan dengan sekata, mengurangkan tekanan pada titik sendi. Okey, dan seterusnya zero motion transfer. Yang ni kalau dengar macam beli tilam beribu-ribu lah harganya, kan? Sebab dia tiada gangguan gegaran walaupun pasangan kita kerap berpusing ataupun bangun di tengah malam. Kalau kita ingat nak beli tilam tu macam senang je, ada bajet berapa kena dengan harga yang kita ada terus beli, kan? Tapi sebenarnya untuk tilam tu semasa tidur perasan tak? Kadang ada gegaran, kadang rasa tak selesa, kadang rasa terganggu. Jadi ini semua kita akan cuba kurangkan. Sebab tu kita masukkan teknologi-teknologi ni macam tiada gangguan walaupun pasangan kita atau kita sendiri kerap menukar posisi, kan. Okey, dan seterusnya antara yang kita tambah juga adalah material boleh memberikan sokongan yang lebih. Kalau dulu tahun lalu boleh sampai 180 kilo je dia boleh tampung. Sekarang dia boleh tampung berat sampai 250 kilo. Okey, dan dia ada fungsi yang baik pada bahagian tulang belakang ataupun sistem spinal support juga, yang mana dia tidak tenggelam lah ketika kita tidur. Jadi dia tak mudah melendut lah. Okey, sebab kita dah tambah struktur dia, dan ketahanan dia pun kalau tahun lalu 5 tahun jaminan untuk waranti, tahun ni dah pergi kepada 10 tahun. Okey, tahun ni start daripada bulan Februari tu dah 10 tahun jaminan dia. Jadi nampak tak banyak, 5 ke 10 tu adalah tempoh yang lama. Jadi berapa banyak yang kita dah upgrade. Dan yang terbaru juga kain. Sebab tahun lalu sampailah awal tahun ni kita perasan macam cuaca pun agak panas. Jadi kita memilih untuk menggunakan kain yang lebih advance lah dari segi rasa sejuk dan juga selesa. Yang ni dia ada sistem pengudaraan mikro yang membebaskan haba dua kali lebih pantas. Okey, dan coraknya pun corak lebih cantik. Design pun design lebih menarik lah. Okey, ini antara yang kita empat benda lah yang kita upgrade ya pada sesi untuk kali keempat ni. Ya, jadi kepada anda yang mana nak harga sebenar untuk tilam ni, ya, yang mana nak cubalah, sebab tilam ni dia macam terapi tau. Bila kita tidur, dia boleh mengurangkan kepenatan harian, mengurangkan rasa letih, rasa lenguh-lenguh manja pada bahagian belakang, kan. Sebab kita kerja hari-hari, kadang kita rasa lenguh, kita rasa sakit, kan, badan-badan kita. Jadi bila balik tu, kita baring di atas tilam ni, baring secara melentang dulu. Ya, kadang kita angkat sedikit lutut, boleh ke kiri dan ke kanan, kadang membuatkan belakang kita rasa berbunyi. Ya, tu lagi lega lah. Okay. Jadi dia dapat membantu untuk merehatkan badan lah yang telah penat bekerja seharian. Jadi dia juga dia tak bawa lah rasa penat tu sehingga ke hari besok. Jadi bila kita dah landing atas tilam pun dah rasa selesa, ya, sokongannya pula bagus. Jadi dia akan bantu untuk kualiti tidur yang lebih lena lah. Yang mana kualiti tidur tu yang kita nak. Sebab kadang kita bekerja seharian, tambah peniaga-peniaga, kan, kurang waktu rehat, kurang waktu tidur, banyak berdiri, kan. Jadi inilah tilam yang sesuai untuk anda. Tapi semua orang boleh guna, tak ada masalah. Baby kecil pun boleh pakai tilam manja organik. Okey, harga dia, harga untuk yang terbaru ni RM1,700 lah untuk seunit tilam. Ya, RM1,700, tapi lebih untung kalau anda beli waktu lin ke udara, ya, sebab dia ada potongan untuk tilam lama sebanyak RM300. Kalau ada tilam lama, boleh trade in, kita bagi potongan RM300, jadi tinggal RM1,400 harga untuk yang terbaru. Jadi untuk hari ni 10 terawal ada voucher tunai yang kita nak bagi, voucher tunai sebanyak RM270, jadi menjadikan harga bersih untuk tilam ni RM1,130. Ya, RM1,130 jaminan 10 tahun. Hadiah free gift apa, kita bagi 2 unit bantal organik lah. 2 unit bantal organik. Jadi yang mana nak tempah, nombor telefon dia ini 013-584-0288, 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Kalau kata tak dapat, sebab ada yang kata Lin tak dapat pun, tak apa, cuba sekejap lagi. Kadang-kadang talian agak busy, kan, ataupun anda boleh WhatsApp je di nombor tersebut, nanti pihak kami akan hubungi semula. Okey, 013-584-0288. Tu 8 inci ya, hari ni 1130. 8 inci boleh pakai 10 tahun tau, Bang Kakak. Satu pelaburan yang baik lah untuk tidur dan rehat kita. Ya, untuk bagi hak pula pada badan kita berehat pada waktu malam. Ya, setelah kita penat bekerja seharian, malam bagi badan kita berehat untuk kita kumpul balik tenaga untuk kegunaan hari esok. Okey, jadi boleh hubungi 013-584-0288. Kalau nak tahu saiz-saiz yang lain harga berapa, tak apa, telefon je. Nanti Lin akan beri sebut harga. Okey, kalau tanya Lin, ada tak tilam yang murah sikit? Okey, yang mana bajet bawah RM1,000, anda boleh cuba tilam Surya. Surya ni dia bawah sikit pada manja. Okey, Surya masih baik, masih boleh menyokong sampai 180 kg. Yang ni kita ada yang 8 inci, harga selepas trade-in RM788. 6 inci RM588. Kalau 5 inci RM488. Ini harga lebih jimat lah. Mungkin nak beli untuk bilik anak ke, bilik tetamu ke, atau anda sendiri yang berat bawah 180, boleh proceed dengan tilam Surya. Okey, jadi apa pun telefon je Lin, ataupun boleh follow juga dekat TikTok kita, Organic Mattress. Organic Mattress, boleh follow kami. Kami ada sediakan video-video juga berkaitan dengan tilam dekat sana. Tapi apa pun tak apa, telefon Lin 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Hantar percuma je buat Azam, Kuantan, Kuala Lumpur, di mana saja, di luar Pahang pun ya. Di Semenanjung Malaysia memang hantar percuma. Dah sampai barang, tengok semua okey baru bayar ya, dan jaminan kami sediakan. Jadi kalau abang kakak hari ni, makcik-pakcik kita ya, ada masalah dengan tilam dekat rumah tu, dah rasa sprain, dah rasa 2-3 hari ni kebelakangan ni macam sakit bahagian belakang, bahu terutamanya, mungkin ya tilam tu dah menunjukkan tanda-tanda perlu tukar baru dengan segera. Ya, jadi bolehlah ya beralih kepada tilam manja organik ataupun tilam Surya organik. Pelbagai saiz, pelbagai ketebalan kami sediakan. Apa pun tolong telefon 013-584-0288 untuk makluman lanjut. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika akan kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak, Cok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu tadi suara perkongsian kita bersama dengan Puan Lin dari Organic Mattress yang berkongsi promosi tilam menarik sepanjang bulan Mei, khas untuk anda pendengar Pahang FM. Jadi kepada anda terus kesetiaan anda bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM,

Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada anda semua. Memasuki jam yang kedua, Ucup menemani anda dalam Zona Persona di Pang FM sehinggalah ke pukul 2 petang nanti. Baiklah, ini ada hebahan yang ingin Ucup kongsikan dengan anda, di mana polis Diraja Malaysia Kontinjen Pahang ya menjemput anda menyertai PDRM Tanjung Putra 188 Fun Run dan juga Fun Ride 2026 yang akan berlangsung pada 23 Mei 2026 hari Sabtu. Masanya 6:30 pagi, bertempat di Padang MBK 1 dan juga dataran Taman Kerang Kuantan. Baik, antara acara menarik yang menanti anda ya termasuk fun run 5 km dan juga 10 km. Ada juga fun ride 50 km. Jadi setiap peserta akan menerima t-shirt eksklusif bib bernombor, ada juga medal penamat dan juga e-sijil, serta berpeluang menyertai cabutan bertuah dengan pelbagai hadiah yang menarik. Di mana tarikh tutup penyertaan pada 15 Mei 2026 hari Jumaat. Jadi untuk info lanjut boleh layari laman FB rasmi Polis Pahang. Jadi lari bersama Kayuhan Madani. Jumpa anda di PDRM Pahang Fun Run dan juga Fun Ride 2026. Baiklah saudara, kadang-kadang ya kita terlalu melihat kehidupan orang lain hingga terlupa untuk mensyukuri perjalanan hidup sendiri. Di mana hakikatnya setiap insan diuji dengan cara yang berbeza dan juga menerima rezeki yang tidak sama. Jadi tenanglah dalam melangkah walaupun terasa perlahan, kerana hidup ini bukan perlumbaan tetapi sebuah perjalanan untuk memahami erti syukur dan juga sabar. Okey saudara, seperti biasa di jam yang kedua ini kita dalam ruangan Marathon Hits, music tanpa henti. Jadi kita mulakan lagu dari Izwan Pilus, Kembali Senyum.

sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta tekunan bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Perbuatan menggosok mata tu dia boleh meningkatkan power silau.
2: HIV ni dia bukannya berjangkit melalui sentuhan ke?
3: Tapi ti yang teruk, 24 jam pun luka yang kecil akan melebat jadi besar.
4: Jangan lupa bersama saya di Jimmy dalam Doktor di Radio, mengupas isu-isu kesihatan bersama pakar-pakar kesihatan setiap Selasa 10.15 hingga 11 pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
5: This is Jarum Amun.

0: radio kita kebanggaan kita. Radio Malaysia Pahang FM. Jangan tukar siaran. Teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Ayo kita ngopi pagi.
0: Hiburan dan perkongsian menarik. Ceriakan dan mempersonakan hari

Okey, balas darah sudah pun 12.02 minit tengah hari ketika ini. Assalamualaikum dan juga selamat tengah hari kepada anda semua. Di jam yang ketiga, Ucup menemani anda dalam zona persona. Pastinya sehingga ke pukul 2 petang nanti. Balas darah, ini ada info. Satu info kesihatan yang ingin Ucup kongsikan bersama dengan anda. Di mana kita semua sedia maklum ya bahawa buah-buahan dan juga sayur-sayuran memang baik untuk kesihatan tubuh badan. Namun bukan sekadar itu, pengambilan buah dan juga sayur setiap hari sebenarnya membantu mencegah pelbagai penyakit serta meningkatkan daya tahan badan kita. Jadi apabila kita mempelbagaikan jenis buah dan juga sayur dalam menu harian, secara tidak langsung kita dapat memenuhi keperluan vitamin dan juga mineral yang diperlukan oleh tubuh kita. Jadi buah-buahan boleh dinikmati ya terus sebagai snack sihat ataupun pembuka selera. Dan manakala sayur-sayuran pula boleh dimakan mentah sebagai ulam-ulaman ataupun dimasak bersama dengan lauk-pauk seperti ayam, daging, ikan dan juga kekacang untuk dijadikan hidangan yang seimbang dan juga berkhasiat. Namun begitu, bagi anda yang menghidapi diabetes ya, pengambilan buah-buahan perlulah dikawal mengikut saranan yang telah ditetapkan oleh pihak doktor. Semoga perkongsian ringkas ini orang kata memberi manfaatlah kepada kita semua. Maklumlah, nanti dah masuk tengah hari nak menjamu selera kan. Elok mengambil buah-buahan tempatan dan juga sayur-sayuran. Baik, terus setia bersama kami di Pahang FM 1.

0: Okey, dari Datuk Siri Siti Nurhaliza. Indahnya percintaan ini. Ia bukan orang kata sekadar kisah dua hati yang saling menyayangi, tetapi tentang bagaimana cinta itu dipupuk.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM.

Okey, balas darah sudah pun 12.21 minit tengah hari ketika ini. Baik, ini ada perkongsian yang ingin Ucup kongsikan. Yang Ucup petik daripada portal berita RTM. Di mana Gimnas Negara Eng Chun Cheng mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa apabila berjaya meraih emas acara melombol FIG Artistic Gymnastic World Challenge Cup 2026 di Varna, Bulgaria. Di mana berita gembira itu dikongsikan di laman Facebook Persekutuan Gymnastic Malaysia MGF. Dan menurut MGF lagi, kejayaan itu juga adalah sejarah tersendiri buat Chun Cheng. Di mana satu pencapaian prestij yang mengangkat nama Malaysia di pentas gimnas dunia. Di mana dalam acara melombok itu, Chun Cheng mengutip mata sebanyak 14.183 untuk meraih emas manakala Perak dimenangi gimnas dari tuan rumah Bulgaria dan juga gangsa milik gimnas Hungary. Itu dia yang Ucup petik daripada portal berita RTM yang dikongsikan kepada anda semua. Balas darah di media sosial hari ini, ya, setiap perkataan yang kita tulis sebenarnya mencerminkan siapakah diri kita. Adakah kita memilih untuk merobohkan dengan kata-kata yang melukakan atau membina dengan kata-kata yang menyatukan? Jadi sebelum menekan butang hantar, mungkin kita boleh berhenti seketika dan bertanya pada diri, adakah ayat ini membawa kebaikan atau sebaliknya? Kerana kata-kata yang baik mampu menenangkan, manakala kata-kata yang kasar boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Jadi kepada anda, gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan yang positif dan jadilah penyumbang kepada suasana yang lebih harmoni. Baik, terus bersama Ucup di Zona Persona di Pahang FM Satu Pilihan. Kita dengarkan lagu dari Nur Aniza Idris, Penawar Rindu.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah je. Di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir
1: tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami,
0: like fanpage kami.

Dari Iliana, bukan satelit, membawa kita ke 12.42 minit dah tengah hari ketika ini. Baris dana, dalam kita hidup dalam suasana yang pelbagai, berbeza pandangan, ya, berbeza latar belakang dan juga cara berfikir. Namun perbezaan ini bukanlah orang kata penghalang kepada perpaduan. Bahkan di situlah lahirnya kematangan sosial dan juga budaya saling memahami. Menurut kajian dalam bidang komunikasi sosial dan juga psikologi masyarakat, mereka yang mampu mendengar pandangan berbeza dengan hati yang terbuka biasanya mempunyai empati, toleransi dan juga kemahiran menyelesaikan konflik yang lebih baik. Jadi perbincangan yang sihat juga membantu mengurangkan salah faham serta mengeratkan lagi hubungan dalam komuniti. Jadi perpaduan bukanlah bermaksud semua orang perlu berfikir sama, tetapi belajar menghormati perbezaan dengan adab dan juga kebijaksanaan. Jadi apabila kita memilih ya untuk mendengar sebelum menghukum, jadi ruang kefahaman menjadi lebih luas dan harmoni dapat dibina bersama. Jadi sama-samalah kita menghormati perbezaan ya, meraihkan kepelbagaian dan juga utamakan dialog yang berhemah. Kerana perpaduan bermula daripada sikap saling memahami. Okey, balas dana, seperti biasa satu tengah hari nanti kita akan dapat ikuti utama satu tengah hari dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 1.07 minit tengah hari. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi selepas berita satu tengah hari nanti. Ayuh kita teruskan lagi hiburan kita pada tengah hari ini. Kita dengarkan lagu dari Dayang Nur Faizah, Lelaki Teragung. Terus bersama kami di Pang FM, Satu Pilihan.

0: pelbagai bangsa, pelbagai budaya. Melayu, Cina, India, Iban, Kedasan, kita sejiwa. Uniknya Malaysia kita.
1: Faham FM. Satu pilihan.
2: Hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Baby Moju tak menengok daripada tahun 2017. Balik baru dia pasang.
1: Baru dia pasang macam gitu je.
0: Cerita dia kecil tu pasang nak mau sampai ke pagi.
1: Sampai ke pagi. Ha,
0: siang dia pasang radio besar.
1: Oh gitu pula. Oh ada perkara. Ha,
0: dia tertarik tidak bagai halus.
2: Boleh dengarkan Konti Zon Apa Khabar Weh bersama Awang dan Jiha. Pukul 2 hingga 3 petang ada cerita kedai kopi. Pukul 3 hingga 5 petang ada borok-borok ngeteh. Pukul 5 hingga 6 petang ada Pahang Sana Sini. Setiap hari Isnin dan Selasa hanya di Pahang FM. Satu pilihan. Radio Malaysia Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami,

kembali di jam yang terakhir bersama dengan Ucup di Zona Persona sehingga ke 2 petang nanti. Dan alhamdulillah untuk panduan kita bersama telah pun masuk waktu solat dan fardu zuhur tengah hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 1:07 tengah hari sebentar tadi. Dan baiklah saudara, seperti biasa di jam yang terakhir ini pada pukul 1:30 tengah hari kita akan dengarkan ceramah pilihan yang disunting dan diterbitkan oleh rakan setugas Syukri Suratman. Jadi kepada anda, terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

Mutiara kata. Meminta maaf tak menjadikan kita hina. Memberi maaf tak menjadikan kita bangga. Tapi saling memaafkan yang menjadikan kita mulia. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Salam.

0: Cantiknya iman, Pahang FM.
1: Sidang pendengar dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tahu bahawa iman bukan sekadar naik, tetapi iman juga ada kalanya menurun. Orang beriman yang matang, dia tenang ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik, ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapat kesenangan, dia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapat kesusahan, dia bersabar, itu baik baginya. Maka sidang pendengar, bila kita mendapat nikmat daripada Allah, kita bersyukur kepada Allah. Dan bila kita diuji oleh Allah, ingat kita kena perbanyakkan sabar. Itulah tanda orang beriman, orang mukmin. Jangan hanya bila dapat satu nikmat kita bersyukur, tapi bila Allah Ta'ala uji kita, kita rasa macam Allah Ta'ala tak sayang kita, kita diabaikan. Jangan. Sebaliknya, bila diuji, kita bersabar kepada Allah. Kadang-kadang dengan ujian itulah menjadikan kita seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih hebat.
0: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Bila kita angkat takbir dan sembahyang, bila kita baca Al-Fatihah, Bismillah, doa iftitah, ayat baca tasbih-tasbih dan doa-doa sepada dalam perbuatan-perbuatan sembahyang, mana hati kita tu berasa kita mengagungkan Allah Ta'ala. Rasa seronok, rasa suka, rasa ikhlas, rasa takut, rasa ada pengharapan dan ada hajat untuk kita minta dengan Allah Ta'ala. Ya, jangan kita minta orang kata macam dalam keadaan orang putus asa. Ya Allah, puas dah aku berdoa. Ya, tak dapat-dapat lagi. Bagi-bagi tak nak sudah. Jangan buat begitu. Maknanya, ya, jaga didik jiwa kita kena bersabar. Ya Allah Ta'ala tu tahu siapa kita. Kalau dibagi cepat besok, kita mudah hanyut. Kadang-kadang hajat ni Allah delaykan, Allah lewatkan, supaya bila kita dapat terima nikmat tu, kita akan jadi selamat, akan jadi hamba Allah yang bersyukur, hidup kita penuh berkat dan juga penuh dengan rahmat.
0: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Tangisan itu dari sebatang kamar.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya raikan hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan ke majlis ilmu pada hari ini. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia dan inayahnya serta hidayahnya, kita dapat bersama-sama lagi untuk satu program yang dipanggil program Daurah Kitab Hadis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengambil satu inisiatif lah, orang panggil satu cara untuk nak bersama-sama kongsi dengan tuan-tuan dengan puan-puan berkenaan dengan apa dia tentang asas dalam mengenal ilmu hadis itu dulu. Ya, kalian dibentang dengan hadis, pembacaannya, pensyarahannya, penjelasannya. Cuma pada hari ini saya mengambil satu inisiatif untuk kita kenal asas pembelajaran dahulu. Tidaklah selengkap sebagaimana buku-buku yang lain. Saya susun ikut bab yang mudah saja. Mungkin mula tentang apa di asas. Saya pergi kepada bab seterusnya untuk perkembangan dan peranan. Maknanya dalam hadis tu, selain pada asas pembelajaran, kita akan belajarlah juga mana kita macam dipanggil. Kalau belajar ni maknanya secara berkala kan, kena daripada dalam. Ni macam kita mengenal dulu ha. Perkembangan hadis tu macam mana dia boleh berkembang daripada zaman Rasulullah sehingga ke zaman pembukuannya, supaya kalian, tuan-tuan dan puan-puan mengenal dahulu tentang hadis ini macam mana boleh sampai kepada kita pada hari ini dan peranan dia. Semoga ada manfaatlah insya-Allah sama-sama untuk saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya masuk dalam bab yang pertama, untuk kita teruskan dalam bab yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, cuba tuan-tuan dan puan-puan tahu sebenarnya dalam hadis tu dia ada perbezaan tau. Perbezaan dia ialah dari sudut istilah. Ha, macam tu mudah. Ataupun perkataan. Sebab perkataan ni biasanya, saya rasanya tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar hadis, betul? Ha, dengar hadis saja. Tapi jarang tuan-tuan dengar, dengan puan-puan dengar pasal apa di asar, betul? Apa di khabar. Okay, tiga dulu perkataan. Sebab tiga ni tak tahu, kita tak tahu adakah sama erti ke, berlainan maksud ke. Ha, itu namanya asas. Macam mana nak kenal perbezaan ke, ada persamaan ke pada hadis, khabar dengan asar. Yang bawah tu pasal sanad dengan matan tu kita biar dahulu. Kita pergi ke satu dan satu. Hadirin kepada Allah SWT, hadis asar dengan khabar. Okey. Hadis tu biasa maklum, difahami dengan jelas pasal dari sudut bahasanya, dari sudut kalau satu dua tu, satu tu bahasa ya. Yang nombor dua tu lebih kepada istilah, orang panggil syarak ke, itu istilah dia. Umumnya hadis dengan asar dan juga khabar ialah satu benda yang telah disepakati ulama yang dahulu. Dia ada dua zaman, ulama terkini, ulama dahulu. Ulama yang dahulu sama saja maksudnya. Maknanya hadis, asar, khabar, benda tersebut disandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu asas dulu, kenal dahulu. Selepas itu datang ulama kendian, kemudian lepas itu dia buat perbezaan. Ialah Nabi pun pernah puji sahabat dalam satu riwayat, khairu ummati qarni thumma ladhi yalunahum thumma ladhi yalunahum. Satu, jadi adalah sedikit dipanggil peringkat yang berbeza. Mungkin sahabat lain, tabi'in lain. Tuan-tuan tahu tabi'in itu apa? Tahu, anak murid kepada sahabat. Mudahlah bahasa, anak murid kepada sahabat. Jadi timbullah istilah tu menjadi satu benda yang berbeza selepas ulama yang kemudian datang memecahkan istilah tu. Hadis khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikategorikan dalam bahasa Arab dipanggil marfu', disandarkan kepada baginda, diangkat terus kepada baginda. Ha, dipanggil macam itulah mudah. Maknanya hadis memang total ataupun secara mudah-mudah bahasanya terus kepada baginda Nabi. Asar dan khabar, dia ada sedikit ulama letak, iaitu asar itu disandarkan kepada sahabat. ataupun dalam bahasa lain hadislah, dalam istilah-istilah mustalahat ataupun istilah dalam hadis, dipanggil mauquf. Mauquf ni tuan-tuan, terhenti kepada sahabat. Macam mana terhenti? Nanti saya terangkan. Dan yang ketiga, khabar. Khabar tu pula dipanggil tabi'in. Terhenti kepada tabi'in, iaitu anak murid kepada sahabat. Dalam bahasa lain dipanggil maqtu', terputus. Itu di antara istilah penting yang tuan-tuan kena tahu, puan-puan kena tahu, perbezaan di antara apa di hadis, apa di asar, apa di khabar. Dalam buku-buku tidak menerangkan, buku-buku Melayu lah saya masukkan ya, buku-buku yang moden, mungkin buku-buku yang saya pun tak baca semua, tapi saya tertengok dalam buku-buku hadis untuk lebih kepada buku moden kot, macam cara mengenali ulum hadis untuk dalam silibus yang saya ajar kepada pelajar-pelajar diploma dengan degree sini, kita buat rujukan, kita tengok, oh tak, dia tak bawa dalam pun berkenaan dengan khabar dengan athar. Kalau di sana terus kepada hadis, maknanya dia beranggapan hadis itu Rasulullah, hadis itu sahabat, hadis itu ialah tabi'in. Tapi tak ada masalah sebab ulama dahulu telah meletakkan satu maksud yang sama. Cuma nak memudahkan untuk orang selepas itu ialah Islam semakin berkembang. Semakin berkembang dengan ilmu-ilmunya. Bukan saja Al-Quran, termasuk semua ilmu yang berkaitan dengan agama Islam. Kan? Itu yang saya rasa semua faham kan, yang berkembang ilmu tu. Jadi dia membezakan, okey, khabar itu tujuannya kepada tabi'in. Athar itu dikhaskan kepada sahabat. Okey. Kenapa pentingnya benda ni tuan-tuan? Pembacaannya faham. Cuma kenapa penting? Kenal dulu kenapa hadis, athar dengan khabar perlu kita kenal dahulu di peringkat permulaan. Kerana pada peringkat permulaan ni tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa selama ni kita dengar hadis. Selama ni kita dengar hadis. Dan hadis terus kita letak dalam fikiran kita sedus kepada baginda Rasulullah. Betul? Tak ada pun kita rasa, oh sahabat, tabi'in. Ada hujah dalam Sahih Bukhari yang telah diletakkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab dia. Ada satu riwayat yang terhenti kepada sahabat. Ada satu riwayat yang terhenti kepada tabi'in. Saya tak pergi kepada rujukan hadis yang lain. Saya fokus dan saya tumpukan kepada Sahih Bukhari dahulu. Sahih Bukhari tuan-tuan kenal? Satu contoh daripada hadis yang terhenti kepada sahabat, Abdullah bin Abbas, dia meriwayatkan satu riwayat, la'anallahu mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Hadis tu masyhur. Allah melaknat bagi orang lelaki yang menyerupai perempuan. Itu biasa, lepas tu dia lawan balik ayat yang lain. Jadi benda sebut hadis tu, la'anallahu mutasyabbihina minar rijal bin nisa, bermakna hadis itu terhenti kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni sahabat Nabi, sahabat baginda Rasulullah SAW. Dan dia adalah lebih kepada anak buah baginda Rasulullah. Sebab Abbas tu, Abbas bin Abdul Muttalib, iaitu dia lebih kurang adik beradik, apa, dia beradik dengan belah ibu Rasulullah, belah Rasulullah lah, punya saudara mara. Jadi dia lebih kurang saudara mara yang dekat. Abdullah bin Abbas diriwayat tanpa Nabi, la'anallah, qala an Ibn Abbas, terus disebut la'anallahul mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Satu dalam sahih. Itu maknanya ada bukti. Saya bukan kata pada hadis tu, saya nak kata ada bukti hadis yang diletakkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari terhentinya kepada sahabat. Satu, ada bukti. Maknanya okey, kita faham dalam sahih Bukhari selain daripada hadis baginda, ada juga hadis daripada sahabat. Pun dikira sahadis juga. Yang ketiga, pasal tabi'in. Ada tak hadis? Ada. Dalam Sahih Bukhari juga tuan-tuan dan puan-puan, dia ada meriwayatkan, dalam Sahih Bukhari juga dia ada sebut ketika peristiwa perselisihan ayat, kalau tak salah saya, dalam kitab tafsir oleh Sa'id bin Jubair. Nama Sa'id bin Jubair ni tuan-tuan, dia adalah orang tabi'in. Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ni tuan-tuan, anak murid kepada sahabat Abdullah bin Abbas kalau tak salah saya. Sebab dia ada tiga orang je yang buka sekolah. Yang sekolah tu berfungsi semua belajar. Hadis pun dia belajar, tafsir pun dia belajar. Di satu sekolah. Sekolah tu dalam perkembangan hadis. Jadi ada satu riwayat tu, Sa'id bin Jubair, dia terhenti ayatuh talafa fiha ahlul kufah. فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فإذا نزلت هذه الآية. Ayat tu tentang surah An-Nisa rasanya. Saya tak panjangkan benda tu, cuma saya nak bagi tahu adanya riwayat tabi'in dalam Sahih Bukhari. Itu pengenalan asas. Jadi ketiga-tiga benda tu penting. Dan ada ulama seperti Imam Bukhari tidak ada beza. Contohnya, sama aja hadis ke, asar ke, tabi'in dikira sama. Sandar pada Nabi terus ataupun pada sahabat dibeza-bezakan. Sebab dalam riwayat tu kita panggil semua hadis, betul? Kalau kita yang tak belajar secara khusus dalam bidang hadis, bila terbuka, contohlah terbuka riwayat daripada Sa'id bin Jubair, Nabi ke? Ada Nabi baru ke? Tiba-tiba, sebab tak ada pun Nabi disandarkan. Terus kepada tabi'in. Itu ada beberapa syarat, tuan-tuan. Bagaimana nak letakkan tabi'in itu dalam Sahih Bukhari. Itu saja. Bab pertama habis. Sunnah, sanad dengan matan. Okey. Bahasa mudah dia, itu dari segi bahasa, dari segi istilah. Okey, saya pergi kepada sanad dengan matan. Matan, kita bahasa mudah lah tuan-tuan kan. Matan tu, matan lah dia di sini, matan. Tapi tak apalah. Matan tu tuan-tuan, puan-puan, kita panggil dia hadis. Dia panggil teks hadis. Tulis macam tu je. Matan ialah kenyataan Rasulullah. Maknanya hadis-hadis tu dia panggil matan. Kalau sanad ni tuan-tuan, sanad tu perawi hadis. Mudah bahasa macam tu. Perawi hadis. Apa maksud perawi hadis? Orang yang meriwayatkan hadis. Bagus, tuan-tuan dan puan-puan. Itu dia panggil orang yang meriwayatkan hadis. Dia ada, dia panggil rantaian, kita panggil. Rantaian ni daripada orang A ke B, B ke C, sampailah zaman pembukuan daripada Rasulullah. Nanti kita jumpa lepas tu. Okay. Sunnah ni, nanti kita terang. Ada satu bab tentang sunnah dengan hadis. Apa maksud saya dalam bab saya ada tulis tentang sunnah dengan hadis. Sunnah dengan hadis tu, apa dia punya perbezaan dia. Nanti kita akan jumpa dalam bab seterusnya. Okay? Okay, tuan-tuan faham ke dalam bab satu ni? Habis kita punya bab satu. Mudah-mudahan macam itulah. Jadi saya berharap kita dapat satu benda, iaitu hadis, asar, khobar, ada dua pendapat. Satu kata sama, sebab dalam Bukhari dia bawa dua-dua. Dia bawa tiga-tiga lah, maknanya tabi'in pun ada, maknanya tabi'in pun ada, sahabat pun ada. Kalau untuk hadis satu lagi pendapat, beza. Ini untuk tabi'in, kan? Ya, khabar ni untuk tabi'in, asar ni untuk sahabat. Sahabat ni tuan-tuan tahu tak siapa nama-nama sahabat yang tuan-tuan boleh ingat? Abu Bakar lagi? Umar, siapa? Abu Hurairah lagi? Siapa yang tuan-tuan ingat? Cuba sebut. Anas bin Malik lagi tuan-tuan, perempuan? Ibnu Umar. Ibnu Umar, nama dia Abdullah bin Umar. So tuan-tuan ingat itu nama sahabat. Tabi'in? Tabi'in pun kita pandang. Dia macam mikir tu, siapa tabi'in ni? Okay, tuan-tuan tengah kenal nama Hasan Al-Basri? Itu salah seorang tabi'in. Kena dengar kan Hasan Al-Basri. Itu salah seorang lah. Cuba nanti tuan-tuan, puan-puan, tengok apa tabi'in. Ustaz-ustaz kalau dengar kat masjid, mungkin tuan-tuan boleh dengar siapa dia tabi'in. Tabi'in ni kita kena kenal dalam fikiran kita, anak murid kepada sahabat. Belajar kena berguru. Itu cara dia. Okay, belajar kena berguru. Tidak dapat tidak, dia kena bertanya. Sebab ilmu ni ilmu agama dan dia bersandarkan kepada agama lah. Bila berkaitan agama, dia kena berguru dan belajar. Dia bukan kena membaca semata-mata. Matan itu ialah teks hadis ataupun bahasa dia hadis-hadis Rasulullah tu, itu matan. Okey, contoh struktur hadis. Saya bawa sanad, saya bawa matan. Nampak? Matan itu itulah kenyataan baginda. Teks Rasulullah, apa yang berkaitan perkataan keluar, itu dipanggil matan. Isnad itulah yang orang, yang tuan-tuan sebut, orang yang meriwayatkan hadis. Kita mulakan dengan Bukhari. Okay, Bukhari siapa tak kenal, dialah pembukukan hadis. Dia perekod, orang panggil. Perekod satu hadis yang sahih. Jadi dia ada ambil daripada siapa? Tengok tuan-tuan, daripada Musaddad. Musaddad tu dia ambil hadis daripada Musaddad. Lepas tu ambil daripada siapa? Dia ambil daripada orang atas dia. So tuan-tuan dah kenal, orang yang meriwayatkan hadis ni bukan seorang. Itu je nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan. Bukan seorang. Dia ada rantaian dia. Dan rantaian ni kita kena, biasa orang yang belajar khusus untuk yang belajar khusus dalam bahagian Quran Sunnah ni, dia akan belajar. Dia akan belajar hukum perawi pula. Itu dia panjang cerita. Cuma tuan-tuan dengan puan-puan kenali dahulu isnad. Okey, sanad itu mereka yang meriwayatkan hadis. Tu je. Oh, selama ni aku ingat nama nama meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Bukan. Abu Hurairah tu dia akan menyampai kepada anak murid dia. Kerana murid sampai kepada anak murid selepas itu. Sampai ke pembukuan hadis. Maka sampai sekarang kita menggunakan hujah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tanpa mereka lah, tanpa sahabat, kan? Kalau hadis hanya berlegar lah dalam kalangan Nabi, dalam dia hanya terhenti kepada baginda Rasulullah saja, kita takkan tahu cara kita solat sampai sekarang. Sebab pembuka untuk ilmu sahabat tu tak dong sampai. Betul? Kalau tak, kita tak tahu macam mana rukuk, macam mana sujud. Al-Quran sebut aqimu solah. Cara? Kita kena tengok sahabat sampai apa yang Nabi buat. Sahabat sampai apa yang Nabi sampaikan. Sahabat sampai apa yang Nabi akukan benda tu. Jadi kalau tanpa sahabat, faham tak? Kita tak tahu cara kita solat solat yang sesempurna yang 17 rakaat itu sampai sekarang. Ha, tu pentingnya kita kena punya kita ni belajar semua ada dia punya sandaran dia. Itu beza kita dengan agama-agama lain. Datang dengan Kristian, Yohana, Lukia, terhenti situ je. Barnaba terhenti situ je dalam Perjanjian Baru Bible. Tapi kita ada dia punya sampaian dia, nampak? Hatta Nabi-Nabi terdahulu terhenti kepada dia saja, tidak ada penyampai dia. So inilah kelebihan kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Habis bab pertama. Okey, kita terus kepada bab yang kedua. Bab yang kedua, pembahagian kedua, ilmu riwayah, ilmu dirayah. Okey. Ilmu riwayah, riwayah dengan dirayah. Ini dipanggil pembahagian ilmu hadis dalam bab kedua kita. Apa dia riwayah ni tuan-tuan? Apa beza dengan riwayah dengan dirayah? Ha, ada bezanya tuan-tuan. Okey. Terus kepada Rasulullah tu punya perkataan dijelaskan dengan makna, dijelaskan dengan penjelasan dia. Itu dia. Belajar ilmu riwayah. Ilmu yang berkaitan dengan semua perkataan Rasulullah ataupun sahabat sendiri mahupun tabi'in sampai kepada kita lah. Maknanya terangkan, ni perkataan Rasulullah. Apa maksud dia? Contoh, okay, apa penerangan kata ulama? Macam itu. Itu penerangan ilmu riwayah. Habis ilmu riwayah. Dirayah, dia kena khaskan belajar. Dia lebih kepada satu kelas khas. Dan saya lebih tumpu kepada orang yang belajar secara dalam. Ini dirayah. Dirayah ni kita nak menghukum rawi, penyampai hadis tu boleh percaya ke tak percaya. Tuan-tuan faham? Penyampai hadis tu dipercayai ke tidak? Kenapa tak percaya? Datangkan dalil. Macam itulah panjang cerita dia. Dan dia kena ada satu kelas khusus, pembelajaran khusus. Mungkin lebih, bukan satu sem, lebih kepada tahunan untuk orang belajar dalam bidang dirayah. Dan dia payah. Jadi tuan-tuan cuma kenal je. Kalau yang kita belajar hadis yang sampai kepada kita kan, 40 hadis kan tentang akhlak Rasulullah, apa lagi? 40 hadis Arba'in Nawawiyah. Tahu Arba'in? Kitab hadis 40 tu, Imam Nawawi. Apa lagi? Riyadhus Salihin, tuan-tuan kenal? Yang belajar pasal hadis tu, kadang-kadang ustaz-ustaz dekat masjid sampaikan, sebagaimana hadis Rasulullah, macam mana penjelasan dia, macam mana makna dia, apa manfaat daripada tu. Itu semua riwayah. Tapi dirayah ni dia belajar khas untuk menghukum satu benda. Jadi dia perlukan satu kelas khas pula. Kalau bahasa mudah, belajarlah untuk jabatan ke, untuk kelas khas ya. Maknanya kalau kat universiti tu, kalau kat kolej tu dia belajar jabatan Quran Sunnah khas. Dia ada satu ilmu pula, tahrij, dia macam-macam lah. Kita pun, apa benda tahrij tu? Jadi macam ni. Jadi itu orang yang belajar bidang dia, kena belajar. So untuk tuan-tuan, puan-puan, saya cuma bagi dan saya hidangkan apa dia riwayah. Riwayah, kita tahu hadis sampai. Dia bagi satu kenyataan, ada penceramah bagi satu kenyataan, dia bagi penjelasan makna dan dia jelas. Lepas tu adalah sikit pengajaran, betul? Kalau dari dirayah ni, lain. Cuma kadang-kadang ustaz-ustaz dia ada sebut juga, sebagaimana datangnya hadis do'if, contoh kan. Itu dia sebut, nak beritahu, ada masalah ni. Mesti benda itu belajar dengan dirayah. Dia bukan belajar dengan riwayah, dia kena belajar dengan dirayah. Okay, tuan-tuan faham ke? Itu je lah untuk pengenalan asas. Itu cerakin dia, pecahan dia. Satu riwayah, satu dirayah. Riwayah lebih kepada apa yang dah hadis Rasulullah. Dirayah khas untuk menghukum perawi, menghukum teks hadis, macam mana datang sahih. Itu semua orang-orang belajar je. Kita tahu hadis ni Rasulullah. Cuma kita boleh beza je. Rasulullah hadis, sahabat athar, khabar ialah Tabi'in. Ha, tu je. Okey, habis. Okey, itu di antara rantaian. Okey, kita pergi ke bab 3 tuan-tuan. Ha, kita tak banyak bab, hanya 8 bab je. Okey, sebab saya ni lebih nak fokus untuk tuan-tuan kenal, sebab tuan-tuan dan puan-puan akan belajar berkenaan dengan 40 hadis, 40 akhlak Rasulullah kan. Dan semua hadis tu hadis. Tapi kenal dulu. Okey, kalau penceramah itu membawa satu riwayat, okey, ni daripada hadis, kita kena kenal. Oh, bau ni di bulan lepas dah dibentangkan. Ada beza rupanya hadis, asar dengan khabar. Itu je. Ha, supaya tuan-tuan dengan puan-puan tahu. Oh, selama ni aku ingat semuanya hadis. Rupanya ada beza. Tapi ada pendapat kata sama, ada pendapat kata beza. Ha, so itu tak apalah. Faham yang tu. Lepas tu ada pula beza diruayah dengan riwayah. Oh, selama ni kita belajar bukannya diruayah. Lepas tu baru dapat tahu, oh, ada ilmu baru selama ni, tak tahu. Diruayah rupanya. Ingatkan jenama kek macam tu. Tak adalah dia, nama dia benda. Okay, so dah tahu beza di antara riwayah dan diruayah. Selesai. Ha, itu je asas saja. So dah tahu, dapat dah satu benda yang tuan-tuan akan belajar. Maktu' tu dia terputus. Biasanya istilah dia lebih diterjemahkan terputus. Marfu' itu diangkat kepada Rasulullah terus. Terus kepada Rasulullah, marfu'. Ha. Itu istilah yang tuan-tuan kalau jumpa lah, kalau jumpa dalam buku-buku tuan-tuan baca lah. Contoh tuan-tuan baca buku-buku Melayu, dia buat tulisan tu dia macam sengit. Eh, apa benda marfu' ni? Tadi oh, dapat penjelasan dengan saya itu, okey, marfu' ni diangkat terus kepada Rasulullah. Tiba-tiba ada kalimah maktu'. Apa benda maktu' ni pula? Ha, kita tanya. Oh, maktu' ni terhenti kepada tabi'in. Nah, tu je. Kalau terbaca buku-buku lah untuk yang buku bahasa Melayu. Untuk bab 3. Ini adalah bab 3 tentang pembahagian jenis-jenis hadis. Tuan-tuan dan puan-puan, yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis saya pecahkan pada dua je. Satu diterima, kita ambil yang asal dulu eh. Satu diterima, satu ditolak. Okey, ini diterima, yang ini ditolak. Itu asal hadis. Hadis pecah dia ya, sebelum sampainya kepada benda ini, perkara yang berkaitan dengan apa dia ahad. Bukan hari ahad eh. Hadis ahad ni bukan hari ahad. Hadis ahad ni apa benda? Mutawatir apa pula? Ah, tak, itu kenal dahulu. Sebelum kenal tentang mutawatir, sebelum kenal ahad, kenal dahulu. Dalam hadis ada dua je asal pecahannya. Satu sahih. Satu diterima, yang kedua ditolak. Kenal dulu. Itu pecahan yang pertama. Mula-mula sampai ke kita tentang hadis tu dibagi, diterima, ditolak. Okey. Nanti dia pecah pula bawah tu. Lepas tu dekat diterima, dia ada pecah pula. Pecah dia macam mana? Dia ada sahih. Dia ada hasan. Tuan-tuan tahu hadis hasan? Biasa dengar tak? Hasan ni kalau kita bagi peratus lah kan, lebih kurang 80%. Masih A. Kalau kita sebagai cikgu-cikgu kan, kita bagi markah, kalau 90 ke atas, oh ni sahih ni. Sahih ni diterima terus. Tapi kalau bagi 80, hasan lah sebenarnya, diterima juga. Ha, hasan lah. Okay. Ha, dia ada beza tu markah tu. Dari segi pemarkahan pun kita boleh buat beza. Maknanya hasan lain, sahih lain. Yang kedua, daif. Ditolak. Kan tadi ditolak, diterima. Ditolak ni tuan-tuan, dipecah pula pada dua. Satu, palsu, dipanggil dalam bahasa Arab, maudhu'. Ah, kalimah baru. Maudhu' ni palsu. Yang kedua dipanggil da'if. Lepas tu da'if tu tuan-tuan, puan-puan, dia pecah pula pada dua. Da'if yang ringan, da'if yang berat. Satu diterima, satu ditolak. Okay, yang diterima ni tuan-tuan, dia pecah pada dua. Satu sahih, satu hasan. Ha, ni kenal dahulu. Ha, kalau tak, kita tak tahu. Yang kedua, dia pecah pada dua pula. Satu daif, satu maudhu'. Ha, maudhu' ni apa? Maudhu' ni palsu. Reka-reka, kan? Reka-reka. Daif ni lemah. Hasan ni kita bagilah dalam 80%. Contohlah kalau markah. Sahih ni mungkin 100%. Ha, macam tu. Kalau orang yang cikgu-cikgu, dia tahulah pemarkahan macam mana nak bagi. Okay. Daif dia pecah pada dua pula. Satu yang ringan, yang dua yang berat. Cuma di sini dia daripada yang kita kena tahu, beza berat dengan ringan. Berat dengan ringan ni beza. Saya pun nak bagi contoh pun, tapi tak payah bagi contoh lah. Saya nak bagi tahu, ada yang lemah ringan, ada yang lemah berat. Lemah ringan ni tuan-tuan, puan-puan, hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, lemah ringan ni diterima. Tiga syarat dia bagi. Ha, tiga syarat dia bagi. Syarat dia jangan lemah sangat. Itulah ada syarat dia letak. Dia mesti bersandar bukan kepada berkaitan dengan akidah. Ada bagi syarat tu. Siapa yang bagi syarat ni? Tuan-tuan kenal tak Ibnu Hajar? Biasa dengar nama Ibnu Hajar Asqalani? Salah seorang yang meletakkan syarat dhaif diterima. Itu dia. Kenal eh? Boleh? Okey, so boleh kita ambil ini, boleh kita ambil lemah ni dalam segi hujah. Tapi orang yang berceramah pula, dia kena bagi tahu hadis ni dhaif. Dia kena bagi tahu. Itu penting. Kalau tidak, masyarakat yang depan dengar dah keliru. Yang mana dhaif, yang mana sahih, yang mana hasan. Dia kena terang pula. Nah, dia kena bagi tahu. Itu tugas orang yang menyampaikan ilmu. Bukannya tuan-tuan. Tuan-tuan cuma dengar, tak ada. Faham? Okey, itu je lah berkaitan dengan sahih dengan dhaif untuk tuan-tuan. Okey. Mutawatir dengan ahad. Ni beza. Tuan-tuan tengok dalam buku tu, ada beza. Mutawatir ni apa benda pula? Okey, mutawatir tuan-tuan, bahasa mudahnya, tuan-tuan, bahasa mudah dia mutawatir ni, orang yang menerima, orang yang mendengar hadis tu semua ramai melebihi had dia. Contoh. Dan ahad ni pula dia ada tiga kategori. Tengok tuan-tuan. Dia bagi yang tengok yang bilangan jumlah perawi itu, dia ada gharib, dia ada aziz, dia ada masyhur. Cuma tuan-tuan kena kenal mutawatir itu ialah orang yang mendengar satu-satu hadis pada satu-satu zaman, tahu dah benda ni berlaku walaupun kita tak jumpa benda tu. Saya bagi contoh mudahlah tuan-tuan. Tsunami. Dengar tsunami. Tahu tsunami? Siapa tak tahu tsunami? Tapi tuan-tuan pernah jumpa tsunami? Tapi tahu tsunami tu? Tahu berlaku di Aceh? Berapa bulan tuan-tuan? 26 Disember tahun Gajah. Tahun 2008. Okey, itu harimau tu. 2004. Masyhur. Tak, semua disebut. Betul? Itu dia panggil mutawatir. Suruh tahu. Siapa tak kenal tsunami? Tahu tsunami 26 Disember 2004. Kalau ada orang sebut 2008, gharib. Seorang ni. Kita bertanya pula, mana aku dapat hujah 2008? Kita balas dengan dia pula. Balas dengan dia pula. Okey. Jadi 2004 kita tahu berlakunya tsunami tu, semua tahu. Tapi tuan-tuan dengan puan-puan pergi tak tsunami masa tu? Berlaku depan kita ke tidak? Tak berlaku. Tapi kita tahu betul. Itu dipanggil mutawat. Semua tahu.
1: Baiklah, demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk diskusi hadis bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abu Zar bin Ahmad yang telah dirakamkan di Masjid Abu Bakar Siddiq Kuantan Pahang Darul Makmur. Dan insyaAllah kita akan ikuti sambungannya pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman.

Baiklah, saudara, sampai di sini dahulu tugasan Ucup menemani anda dalam Zona Persona bermula jam 10 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Terima kasih atas kesetiaan anda yang terus memilih Pang FM sebagai teman setia anda sepanjang hari. Semoga segala perkongsian, lagu-lagu dan juga informasi yang disampaikan memberi manfaat dan juga mencerahkan hari anda semua. Dan selepas ini, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami di Pahang FM. Menerusi Zon Apa Khabar Weh. Anda akan bersama dengan rakan setugas DJ Awang dan juga DJ Jihah dari jam 2 petang hinggalah ke pukul 6 petang nanti. Jadi insyaAllah Suara Ucup akan kembali lagi menemani anda pada hari Khamis nanti menerusi Zon Aktif. Jadi sampai kita bertemu lagi, jaga diri, pandu dengan cermat bagi yang memandu. Dan semoga urusan anda hari ini dipermudahkan. Jadi assalamualaikum.

0: Obolong ate, cerita kedai kopi.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua pendengar setia Pahang FM Satu Pilihan di mana saja wakma berada. Hari ini hari Senin ya, 11 Mei 2026 bersamaan dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijrah. Lain sikit kau dengar hari ni ya. Okey, hari ni kita menerusi siapa khabar weh pukul 2 sampai pukul 6 petang ni dah.
2: Okey. Kita akan bersama dengan wakma lah, menemani wakma untuk hari ni, dan hari ni kita cerita pasal apa ni?
1: Okey, dalam cerita kedai kopi kita hari ini nak cerita berkenaan dengan 10 jenis perangai dan kategori manusia di internet,
2: okay,
1: atau media sosial.
2: Okey. Jadinya kita akan bercerita dulu untuk zaman sekarang ni, orang khabar media sosial ni kalau jadi keutamaan utama jugalah.
1: Betul.
2: Kerana apa saja yang perlu kita cari, nak ke mana, macam mana jalan ni sebagainya, kita terpaksa menggunakan ni orang khabar tu lah, media sosial ni, ataupun mudah cerita menggunakan internet untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini lah.
1: Ya, betul.
2: Kalau boleh khabar ke, sampai ke anak-anak kecil kita pun boleh menengok ke internet dan sebagainya, untuk belajar dan sebagainya. Benda-benda gitu. Kadang-kadang cikgu pun bagi kerja-kerja dia pun kat situ juga kan.
1: Ya, betul.
2: Jadinya orang khabar bila kena tengok untuk mendapatkan berita-berita terkini, apa khabar rakan-rakan, apa khabar sahabat kita, semua itu pun boleh dilihat daripada internet juga, melalui media sosial lah mudah ceritanya kan. Jadi ni orang khabar kena tengok, kalau aktif tu maknanya alhamdulillah sihat lah tu ya. Pergi konvoi ke sana, ramai
1: ya kan.
2: Rata perginya, tahu-tahu dah sampai ke Thailand lah. Dia bawa motor kan.
1: Kan dia berkomboi dengan kerodong-rodong dia, bawa anak bini semua ataupun bawa laki bini je kan. Pergi sana untuk makan-makan.
2: Itulah pasalnya.
1: Ya Allah, seronok sangat kan.
2: Itulah pasalnya.
1: Lepas tu dia street.
2: Jadi hari ni kita nak tengok bagaimana orang khabar tu lah, dari segi kategori kita ni bagaimana dalam segi media sosial itulah.
1: Kita ni dikategorikan dalam kategori apa? Adakah kita ni dikategorikan dalam suara foto, suka suara foto ke, untuk letakkan dalam apa, dalam kita punya media sosial ke, ataupun kita ni jenis orang yang suka berkongsi tip-tip ke? Macam itulah yang kita nak cuba rungkaikan ni.
2: Nak rungkaikan satu persatu lah kan.
1: Yo.
2: Sebabnya kadang-kadang ada yang boleh kita lihat, kadang-kadang ada yang kau tengok orang punya susunan media sosial pun kau dah tahu orang tu guna. Sebab kadang-kadang kita tengok apa yang paling banyak sekali gambar dia letak.
1: Betul.
2: Kalau orang khabar letak gambar anak-anak, maknanya dia ni jenis bapa yang
1: family man. Family man. Dia jenis orang yang orang kata keluarga tu lebih penting lah daripada penting yang lewat lain tu.
2: Kalau dia letakkan banyak kenderaan dia, memang dia ni memang kaki jaga ni lah.
1: Pencinta kenderaan.
2: Pencinta kenderaan
1: lah. Dia minat kenderaan lah ibaratnya.
2: Betul. Kalau ni kaum-kaum ibu, maknanya kalau dia letak banyak kek tu dalam dia punya tu, alhamdulillah hasil hari ni
1: bekas. Dia suka makan kek. Dia suka buat benda-benda yang apa, dessert-dessert kan. Pada hobi dia lah.
2: Terima kasih Farhana kerana sudi untuk ni apa, sudi untuk
1: request kongsi resepi dengan saya.
2: Benda-benda gitu.
1: Gitulah ya.
2: Itu contoh lah ya. Okey, jadi kita tengok dari segi kategori yang ada lah.
1: Ya, tapi yang masing-masing sosial ni.
2: Ya, betul. Yang pertama adalah,
1: yang pertama adalah kaki suar foto.
2: Okey.
1: Dia suka sangat bersuar foto. Wak Ima dalam bilik air sekali pun. Ya Allah. Tengah mandi ni, mandi dalam bathtub.
2: Okey.
1: Bukan orang kata mandi yang biasa tu, mandi bathtub. Mandi bathtub ni special lah. Jadi dia buih-buih dia kan, semua kan. Dia suar foto. Lama kita tak berjumpa.
2: Jom ke sini gitu, ya?
1: Contohlah jadi ini salah satu orang kata kriteria ataupun sikap-sikap sesengah orang dalam golongan yang suka bermedia sosial lah. Dia suka selfie sendiri, tengah makan pun dia selfie, mandi pun selfie, kat pejabat pun selfie, tidur nak tidur pun selfie. Masa tidur tu tidak lah. Tapi sebelum tidur tu kan, saya nak tidur dulu, jumpa besok ya. Tak, satu lah ilaha illallah, pendek kata kamera tu ataupun phone tu sentiasa dalam mode selfie sokmo. Kena on sokmo.
2: Bersedia ya.
1: Bersedia.
2: Yang kedua adalah kaki hashtag food hunter. Okey, ini orang kata orang yang macam ni biasanya dia start kali dia makan, dia akan upgrade, ni update lah. Hari ni alhamdulillah rezeki mi goreng basah.
1: dekat kedai sekian-sekian. Sedap. Udangnya banyak.
2: Lepas tu dia akan susun. Ni kalau nak ambil gambar tu, biasakan kau aku ibu-ibu lah. Pantam tu abang dia ingin ambil ke kan? Jangan sentuh dulu.
1: Dia kan bila sampai satu dia kata jangan makan lagi.
2: Dah
1: tunggu yang lain sampai dia. Kita susun.
2: Dia akan susun makanan tu ikut angle yang cantik lah.
1: Betul.
2: Untuk dia ambil gambar. Kadang-kadang orang gambar lebih kepada majalah makanan.
1: Ya, yeah, betul.
2: Cara dia tu. Orang gambar air masuk di mana. Okey. Air manisnya letak di mana. Okey. Air kosong tu ya. Lepas tu orang gambar dia punya ni kalau order chicken chop contohnya ni ya.
1: Garpu kat mana?
2: Garpu kat mana? Oh, dia semua ada
1: susunan. Semua dia ada sunan dia kan. Kita ingat kan kalau kita pergi kursus tu pun ada juga kan.
2: Ada.
1: Kat mana belah, kat mana tangan mana kena pegang sudu garpu, kat mana kena pegang pisau.
2: Okey.
1: Air masuk kat mana? Air manis di mana?
2: Betul. Ada orang buat contohlah. Dia air makanan utama tu, lepas itu ada air kosong, lepas tu ada air manis. Jadi susunan dia kena V. Awak buat V tu bila tangkap gambar dia nampak cantik lah, nampak kemas. Contoh lah pegangan orang.
1: Pegangan dia masing-masing kan, sebab dia suka nampak kemas, dia suka nampak benda tu kata berada sekeliling tu.
2: Bagi dia dapat makan, lepas tu orang ramai tengok gambar dia. Contoh.
1: Yelah, nak nampak kecantik tu kan.
2: Betul-betul gitu.
1: Gambar tu nak menarik perhatian kena cantik. Betul, warna tu kena tepat kan.
2: Jadi kan. Okey, seterusnya adalah
1: kaki politik.
2: Okey.
1: Ini yang kerja orang kata berkaitan dengan politik ni memang sukalah. Apa saja agenda-agenda kerajaan dia akan masukkan dalam media sosial tu untuk nak mengingatkan ni sebenarnya. Jadi benda tu tak salah. Mungkin kalau orang tak suka dia tak suka, kalau tak orang suka dia suka bacalah. Tapi bagus juga untuk pembacaan bersama kan.
2: Dia ada pelbagai sudut lah.
1: Amanat-amanat itu. Apakah peraturan benda-benda ini, apa benda semua, sebagai contoh lah.
2: Yelah, ada orang yang sebegini kan.
1: Itu
2: antara contohnya.
1: Keyboard sentiasa di tangan.
2: Okey, mohon layan dulu Hindustan. Kejap lagi kita baca orang lain pula ya. Jadi, tunggu dengar
1: Pahang FM,
2: satu pilihan.

0: Enfógate, chiste que te copí.
1: Ok, jom kita teruskan lagi dengan cerita ni 10 kategori manusia di media sosial yang memang biasa kita sedia maklum dan kita tahulah ya.
2: Ok, ini kaki share tip lah.
1: Baik.
2: Ini berkongsi itulah contoh macam ane tip macam mana untuk kebahagiaan rumah tangga.
1: Betul.
2: Lepas tu kalau dia tu bujang lagi, tip cinta lah. Lepas tu kadang-kadang ada orang suka dia ni kongsi dengan dengan tu lah yang mengikut dia tu. Tip masuk. Lepas tu jaga anu. Lepas tu macam mana kena dekor rumah. Baru pun tahu rupanya dari segi ni banyak benda punya. Sampai ke kita dekor rumah pun kalau contohnya kan TV atas pada TV tu, kabinet atas tu kan. Kabinet ke dia panggil ya?
1: Dia panggil macam para atas tu.
2: Rupanya nak susun pun kena segi, tiga segi. Tiga segi maknanya gendoh. Lepas tu yang tengah-tengah tu tinggi. Yang tepi dia tu
1: gendoh sikit.
2: Gendoh
1: dia
2: sikit.
1: Macam tengah-tengah antara atas dengan bawah tu.
2: Jadi awak susun tu Tiga barang tu, rupanya dia jadi awak punya para tu nampak lawa. Nampak kemas.
1: Betul.
2: Sedap mata.
1: Alas, kadang-kadang kita tengok macam orang selalu letak gambar di frame gambar dekat dinding kan. Macam mana dia susun. Macam itulah. Kita nampak dah kan dia punya cara dia tu.
2: Betul.
1: Dia nampak berseni walaupun nampak petak. Ada yang frame gambar tu mungkin petak dia petak lebar. Petak dia petak manjang. Tapi cara penyusunan tu dia lebih kurang lah sebenarnya. Dia nampakkan cantik dan berseni di dinding.
2: Betul. Sedap mata memandang. Ya,
1: betul.
2: Lepas tu ada pula yang bila dah bagi tip dan sebagainya, benar lah. Orang ni kawan-kawan ibu ni ataupun kawan-kawan isteri ni dia ada share. Kongsi.
1: Dia akan bagi ni.
2: Abang baca ni. Ingat tu.
1: Dia bagi forward baca. Teks siap.
2: Orang kabar itu dia memang rutin harian tu. Ada yang berkongsi dan ada yang suka mengkongsikan. Tip-tip dan sebagainya. Yang bagusnya benda ni benda yang baik-baik. Kongsi benda
1: macam tadi lah. Tip rumah tangga, tip cinta, tip suami jadi suami yang soleh, isteri soleha.
2: Jadi anak yang baik. Tiga pakaian macam mana kita pakaian nak pergi kerja. Macam mana pakaian kita nak ikut-ikut. Itu semua ada cara-cara dia.
1: Betul.
2: Barulah orang gabar kita pergi tu dalam keadaan tak janggal lah orang tengok. Okey, seterusnya adalah
1: kaki share kota.
2: Okey.
1: Ni sebenarnya bukan benda ni. Dia suka berkongsi kata-kata hikmah.
2: Betul.
1: Okey kan? Petikan-petikan ayat daripada orang-orang yang terkenal, contoh macam daripada Hamka.
2: Okey.
1: Kata-kata
2: mutiara
1: kata tu. Daripada Hamka, daripada Syekh itu, Syekh ini, daripada siapa nama sastrawan negara kita kan? Usman Awang, dia suka benda-benda macam tu. Lagipun sebab dia pun memang jenis suka yang begitu. Disebabkan dia suka menulis. Cuma orang kata dia tu tak kesampaian seperti seperti apa sastrawan ulung lah kan. Jadi dengan karya-karya tu dia akan terjemuhkan balik. Macam itulah dengan cara dia tersendiri kan.
2: Betul.
1: Yang ni memang sifat yang bagus lah kalau kita nak kongsi benda-benda macam ni. Sebab dia hanya kata-kata. Dan orang di luar sana yang membaca dia tak boleh nak mengabulkan dia mengatakan kau ni tidak. Itu hanyalah satu kata-kata. Kata-kata bunga, kata-kata nasihat yang boleh kita ambil pengajaran kan. Tapi kadang-kadang tu yelah, jangan main share je kata-kata orang yang macam sebenarnya orang tu yang tidak ada kepakaran pun. Kan? Jadi kita kena tahulah siapa orang kata-kata siapa yang boleh kita share kan.
2: Okey, dia kena tengoklah sesuai atau tidak dengan apa yang kita nak lakukan.
1: Ya, betul.
2: Contohnya macam ada orang semua kata macam mana kita nak main sesuatu bidang tu. Dia kata baca-baca laksanakan. Dua kali tu. Mana baca dua kali? Baca-baca maknanya kita baca lagi, kita faham, kita baca lagi. Bila dah betul-betul faham dua kali baca tu, baru kita laksanakan. Lepas tu hidup ni kena berulang macam tu lah. Dan bila dah sokmoh kita buat perkara yang sama,
1: kita akan jadi mahir. Betul. Alah, macam kita buat kerja matematik lah kan.
2: Hari kena buat dulu kan.
1: 2 tambah 3 berapa? 2 tambah 3 5. Besok buat lagi.
2: Buat lagi.
1: Besok buat lagi.
2: Buat lagi.
1: Dah dah mahir tambah pula benda lain kan.
2: Tambah benda lagi.
1: Macam itulah.
2: Lelah kita tak perlu pun tunjuk jari kita gitu jari kan.
1: Betul.
2: Lelah orang kabur kita congok je dia dah boleh kita tambah dah kan.
1: Betul.
2: Benda gitulah. Itu contoh dia eh. Okey, nanti kita baca ni ke satu lagi kita ni.
1: Bolehlah satu lagi.
2: Okey. Ini game mak-mak kata.
1: Game mak-mak.
2: Dia punya 24 jam dia akan itulah yang terkini. pasal aktiviti anak-anak dia.
1: Okey.
2: Betul. Kalau orang putih kau pun agak ni agak tua sikitlah. Baru sedar kesedaran. Untuk kita update gambar anak-anak kita. Sebab apa? Ada orang ialah takut sebab jadi apa-apa. Ada orang sebenarnya dari segi positifnya pula. Benda tu yang akan kita tengok nanti juga. Sebab bahawa kita tanpa kita sedari, kita semakin tua satu. Lepas tu yang kedua, anak kita membesar dengan cukup cepat.
1: Ya, yeah, sebab kita tak sempat nak tengok pun dia punya tumbesaran dia tu dan kita tak sempat nak bersama-sama. Waktu umur dia setahun, dua tahun, tiga tahun.
2: Itu kan pada cepat sekali kan?
1: Cepat tu masa tu. Masa umur 5-6 tahun tu dia dah mula bersekolah kan? Masa tu kita rasa macam apa nak buat dengan dia ni? Kata kadang-kadang kita tertinggal momen.
2: Itu yang aku tak paling takut. Sebabnya bila kita rasa kesedaran tu bila tengok balik kita punya media sosial kan, ya Allah anak aku waktu ni begini je. Kadang-kadang kita tak sempat kita main letak je,
1: main letak tapi tanpa ada caption yang yang terbaik. Ini momen anak kita tentang apa-apa.
2: Betul.
1: Ini sewaktu mengambil apa anugerah blablabla contoh
2: betul.
1: Ingat-ingatan balik ni masa ni kita duduk kat sini kita tengok apa ambil masa tu ambil kat sini macam tu kan.
2: Itu kadang-kadang kadang-kadang kita jangan marah lah orang letak apa semua benda. Kalau dulu benda dah relax lah nak awak kan awak ni tahu sudah lah. Tapi bila kelamaan yang bila kita semakin dewasa tu pun kita sedar bahawa anak kita tanpa laju kita letak tu bukan nak bagi orang tengok. Sebenarnya untuk diri kita.
1: Ya, cuma orang kata jangan keterlaluan sudah.
2: Jangan lebih-lebih lah.
1: Jangan
2: lebih-lebih
1: kan. Muji sebab kita hanya tahu tu caption untuk diri kita,
2: kita
1: family kita kan. Betul. Sebab dia jadi satu album lah, archive lah.
2: Betul.
1: Archive untuk keluarga kan.
2: Sejarah perjalanan sekali, hidup kita.
1: Susah dah orang nak buat album macam dulu, betul tak?
2: Tak ada dah.
1: Guna album tu kan pada sosial lah.
2: Sebab benda tu percuma kan?
1: Ya,
2: yeah,
1: betul.
2: Modelkan internet je lah. Yelah, sebab kalau nak buat benda tu semua model
1: tu. Betul, modal. Macam dulu kita ambil gambar, klik, kena beli Kodak, betul tak?
2: Beli lepas Kodak.
1: Kena beli pula
2: cuci.
1: Album, cuci. Buku album tu
2: buku
1: lagi.
2: Album.
1: Kan nak selit dalam tu.
2: Dia ada fikir pula. 10 gambar berapa bayaran?
1: Betul, betul.
2: Kan? Kalau 100 gambar ada berapa? Ini ikut awak beribu pun boleh tok dalam tu kan?
1: Betul. Ya, betul. Ya, tak ada limit lah. Jadi itulah kita gambar, kita kongsi boleh je kongsi apa-apa tapi limit
2: jangan
1: limit
2: lah,
1: jangan lebih dan juga jangan kita merasakan yang gambar itu membuatkan gambar yang terbaik sangatlah kan, sebab kadang-kadang kita faham ada orang-orang di sekeliling kita pun
2: berfikir
1: yang
2: macam-macam.
1: Macam-macam kan, dia mungkin terasa mungkin dia tak dapat macam momen
2: macam
1: kita
2: macam
1: itulah.
2: Niat tu kena kita kena betulkan niat kita balik.
1: Betul.
2: Ya. Okey, mau kita bersama dengan Indigo dulu dengan lagunya Gadis Misteri. Jadi tengok-tengok
1: Pahang FM
2: satu pilihan.

0: Satu suara, satu jiwa.
1: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
0: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
2: Kami bawakan kepada anda
3: Silang Budaya.

Nasib berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.

0: banget eh. Cerita kedai kopi.
1: Okey, jom. Setengahnya ini adalah usahawan berjaya. Ini kategori-kategori manusia di media sosial.
2: Okey.
1: Cepatlah, kan? Nak mengabarkan bahawanya dalam page itu sendiri tu, dia ada tu perniagaan.
2: Macam-macam, okay.
1: Ya, ada perniagaan tu, perniagaan ini. Akaun pribadi dia pun ada untuk berniaga. Dan nampaklah di situ, status-status mereka tu mempromosikan produk-produk mereka, perkhidmatan mereka. Kan? Selit-selit pula dengan cerita lain yang bersangkut-sangkutan tu. Contoh macam, wow, hari ini ada the bonus. Contohlah kan. Dia nak memberikan bahawasanya dengan dia punya promosi, apa nama promosi-promosi tu memberi sanggup hati kepada pembeli dan sebagainya. Macam itulah kan.
2: Benda-benda itulah.
1: Dan kadang-kadang ada juga usahawan ni dia suka berkongsi tip-tip bagaimana untuk berjaya dalam perniagaan.
2: Setuju.
1: Kan.
2: Lepas tu kadang-kadang kena tengok usahawan tu, dia tak kisah pun dia berkongsi kata contoh makanan lah. Dia berkongsi resipi tu.
1: Cara buat tu kan?
2: Cara nak membuatnya. Bagaimana nak membuatnya, macam mana bahan dan sebagainya. Sebab kadang-kadang ada usahawan dia percaya pasal ni air tangan.
1: Betul. Betul. Kau pun setuju benda tu? Kau pun setuju sebab kadang-kadang memang resipi tu sama. Kita boleh bagi.
2: Betul.
1: Ada orang dia tak nak bagi pun sebab dia terang, nanti habis lah resipi tu orang curi kan? Tetapi cara orang tu
2: berbeza
1: masa dia buat tu, proses tu. Betul. Walaupun dia maknanya dia masuk je bawang merah, bawang putih, lengkuas, halia, dia masuk je. Tapi cara dia proses tu masa tu tu yang berbeza. Rasa dia apa semua kan.
2: Contohlah macam kau memang belajar betul. Kononnya contohlah buat opor kan. Opor dia kalau orang faham dia panggil opor merah. Untuk kita belah darat lah. Kita tak macam di sini.
1: Kalau pekan opor hitam.
2: Opor hitam kan. Kalau kita memang panggil opor merah tu. Ibarat gitulah. Jadinya arwahnya dulu nenek kau masuk dengan kau tengok sebiji banyak
1: ketumbuhnya, jintan mana, jintan putih kan.
2: Untuk di blender kan. Banyak yang dia guna sangai tu macam mana dan sebagainya.
1: Perasan dia akan buat macam tiga ni sebuah satu, tiga
2: macam tu
1: kan.
2: Dia ada benda orang dulu kan.
1: Itu dia punya cara kiraan.
2: Dia sebuah tu. Jadinya berbeza tu. Walaupun kita ikut suis biji macam mana dia buat tu orang panggil air tangan. Berbeza aku sendiri yang buatnya dengan arwahnya buat.
1: Betul. Kadang-kadang dia orang main campur sebab dia dah tahu dah. Tiga contohlah, tiga sudu tu berapa dia main campur je kan. Dia tak ada pun ambil satu sudu, dua sudu. Tak ada. Tapi bila kita sebab kita ni belajar daripada dia kan, kita akan ambil macam tu.
2: Satu sudu lah.
1: Lain, kenapa lain sangat
2: rasa dia takkan sama dengan dia kan. Benda-benda gitu lah. Jadi air tangan, kepercayaan.
1: Jadi kalau jadi seorang usahawan jangan kedekut untuk berkongsi ilmu sebenarnya dalam media sosial.
2: Sebab ada orang cakap lebih berkat kita punya perniagaan, lebih berkat dengan apa yang kita buat tu. Apabila kita berkongsi dengan orang juga.
1: Betul.
2: Dengan niat untuk membantu orang
1: untuk bantu juga. Kan?
2: Berkongsi kan.
1: Rezeki kan dah ditulis.
2: Seorang gitu. Ada dia punya bahagian-bahagian dia.
1: Betul.
2: Okey, ini adalah untuk pasangan bercinta. Untuk kita dah habis.
1: Dah habis dah. Ini pasangan honeymoon.
2: Dia kalau masih bercinta tu semua indah lah.
1: Yalah.
2: Semuanya baik-baik. Semuanya wangi.
1: Kental bau.
2: Wangi. Duduk nak rapat-rapat.
1: Sedawa pun. Tak apa. Okey je.
2: Orang khabar ni bila muat naik status dia kan. Komen sama dia. Dia berdua je. Kenapa tak cakap dalam WhatsApp? Dalam hati kita kan. Tapi itulah orang bercinta. Janganlah marah.
1: Tengah berbunga-bunga.
2: Lepas tu kalau orang khabar zaman-zaman ni. Sepi sokmo kan. Dalam perjalanan tengok wayang. Contoh dia lah.
1: Ada je momen-momen bahagia tu.
2: Lepas tu makan tu kan. Kongsi hari ni di sini. Makan apa eh. Walaupun ni orang kebawa nasi ekonomi.
1: Betul. Satu
2: tahu
1: lagi
2: nasi
1: kan?
2: Ekonomi?
1: Tahu.
2: Nasi bujang kan.
1: Nasi bujang. Lauk tak banyak.
2: Telur je. Telur. Sup kosong, nasi putih sambil belacan. Tu panggil nasi ekonomi.
1: Lauk tak banyak kan. Itu je lah. Lepas tu suka berkongsi baju yang dipakai tu sama. Hari ni baju biru, dia pun biru.
2: Serasi
1: lah.
2: Serasi lah. Contoh benda-benda gitulah. Ada orang suka berkongsi benda-benda gitu.
1: Ya, betul.
2: Okay. Seterusnya,
1: seterusnya adalah kaki sukan. Ni orang lelaki ni memang peminat tegur lah. Tapi sekarang ni ada juga perempuan pun dah memang macam orang lelaki dah. Apa sahaja dia sukan, kalau dia rasa dia macam bila dia tengok sekali dia minat, dia akan pergi kan. Sebab dia suka tengok dengan aksi tu sebenarnya.
2: Kalau di Kuantan ini terkena dengan makcik petik
1: kita. Bola tak kira bagaimana dia akan ikut je. Itu nama sopan macam petis sebab suara dia.
2: Tapi si ayah dia sedap eh.
1: Ya.
2: Okey.
1: Jadi dia akan update lah status-status dia semua eh.
2: Benda-benda gitu. Macam tu. Perlawanan di mana kan.
1: Betul.
2: Siapa yang menang. Kadang-kadang ada yang ni yalah dia sikit pengetahuan ada ilmu tu sikit. Dia siap ni beritahu taktika yang dipakai.
1: Betul.
2: Mungkin ada kesalahan taktika ini yang digunakan menyebabkan kita mengalami kesalahan. Kekalahan kali ini dan sebagainya.
1: Tak dapat melawan gol.
2: Benda gitulah. Ada orang yang pandai.
1: Dia pandai kan? Jadi benda ni pula akan jadi satu bualan pula dalam social sama-sama demo kan? Yang ni yang menyebabkan bila ditulis macam ni, ada yang komen macam ni. Yang menyebabkan pasukan-pasukan lain tu macam suka kan? Yang ini, maknanya pasukan kita di ni kan? Dia ceritakan. Apatah lagi kalau yang si orang kata penulis di media sosial ni pula, memang jenis kaki sukan.
2: Dia tahu kan? Ada emu mengenai benda ni.
1: Betul.
2: Okay, yang terakhir adalah kaki update memanjang. Sentiasa. Ada yang gambar dalam masa 5 minit dia buat tu, dia letak je status baru dia begini. Lepas 5 minit selepas itu dia begini. Ada yang menggunakan tu untuk orang gambar tu lah untuk pastikan memberitahu kepada orang yang dia sentiasa yang terkini lah. Ada yang kaki kalau zaman ni adalah zaman live semua. Ni korang beritahu ni. Korang ada kat kedai ni dia ada macam-macam ada lah. Tunjuk kan.
1: Dia panggil FOMO sekarang ni. FOMO.
2: Dia tak ada dah rekod-rekod. Macam kita rekod sikit-sikit, ambil gambar sikit-sikit. Tak ada, dia buat live tu.
1: Satu jam lah.
2: Orang tengok ni, aku tengah makan ni. Dia rasa masam-masam sikit ni ayam ni. Ya, ada yang penting gitu.
1: Yelah, dia nak dia yang pertama.
2: Ni baru lagi buka ni. Ada balon-balon ni. Besar lah. Wow, balon dia. Benda-benda ada yang jadi gitu. Macam macam. Sama-sama pegang. Buat orang tengok live, gegor kan. Dia langgur kan. Dia jalan. Kau bawa sikit. Bawa sikit. Nampak dah? Ya, ada yang macam gitu. Aku tengok je. Ada yang jenis begitu zaman ni.
1: Tak putus-putus.
2: Okay. Itulah orang kata antara benda-benda yang kita-kita ni lah.
1: Dia trending sekarang sebenarnya. Bila trending media sosial ni up kan. Bila kata orang dah kurang tengok TV, orang dah kurang dengar radio, orang dah kurang kurang kata berada di luar dan sebagainya untuk sukan dan apa semua. Trending-trending baru seperti ni yang naik sebenarnya.
2: Betul.
1: Apabila mereka lebih gemarkan sesuatu yang perlu dipertontonkan
2: kepada orang. Ramai lah eh. Okay, nanti kita sambung sebab tajuk tak jauh mana yang tajuknya juga.
1: Saja kau tengok dah tadi kau katanya okey ni kot.
2: Okay. Apa kita berhibur dulu eh.
1: Yeah,
2: nanti kita kembali pula untuk borok-borok cerita kedai kopi kita lah.
1: Boleh.
2: Okay, ngeteh-ngeteh kita pula ya. Okay, jadi terus dengar
1: Bang FM
2: Satu Pilihan.

0: Sah. Aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa pula?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Sah. Aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa melah?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Bang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: sudah sampai waktunya untuk bersama dengan Kot Awang
1: dan juga Ayu Jiho. Tak lama dah borak-borak ngete.
0: Mohlah kita.
1: Mohlah.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Okey, Pahang FM satu pilihan, kita dah sampai ke segmen seterusnya iaitu segmen borak-borak ngete.
3: Okey, hari ni kita sebenarnya sambung je cerita pasal tadi tu.
1: Ya, kita sambung je bercerita berkenaan dengan apa yang suka update-update sesuatu di media sosial ni kan. Jadi bila kita suka update sesuatu media sosial ni, kita tahu juga kodong-kodong kita ni suka update tentang apa.
3: Pasal apa? Pasal makan ke?
1: Ya.
3: Ni pasal suka berjalan ke?
1: Suka berjalan ke?
3: Ke tempat-tempat yang menarik
1: lah. Betul. Mungkin juga dia ni suka update tentang pokok-pokok yang ditanam.
3: Betul ya.
1: Kan, dia suka pokok tanam. Kan, orang kata pertanian dia orang yang dia buat tu lah kan. Mungkin dia tu, mungkin juga dia orang suka pergi apa kata cerita berkenaan dengan apa namanya kata-kata hikmah yang dia orang suka buat.
3: Yelah kan, ramai yang pendengar kita, sahabat kita ni memang kaki buat pantun. Kan kadang-kadang dia suka kongsi-kongsi pasal pantun. Kadang-kadang dia suka kongsi pasal sajok. Apa-apa je lah yang boleh dia kongsikan kan. Yang kemahiran wakma.
1: Kau ada satu kawan tu, perempuan lah ni. Dia memang suka menulis. Dia memang jenis suka menulis. Dan dia bila dia masuk ke dalam media sosial saja, dia akan menulis sesuatu tentang diri dia, keluarga dia. Tetapi tulisan dia tu adalah macam karangan tau. Sebab dia suka sangat dengan esei.
3: Dia tulis panjang-panjang.
1: Panjang-panjang macam tu. Satu jalan penceritaan macam tu. Ya, jadi bila kita baca, panjangnya lah. Tapi kan seronok sebab kita boleh tahu penulisan dia.
3: Kita alami orang, lah, kita apa alami. Dia nak tulis tu.
1: Ya, betul. Ada orang jenis suka macam tu kan.
3: Jadi terserah pada wakma, terserahlah macam mana wakma suka menulis ataupun letak gambar ke. Ada suka kan ni, memang dia minat ni tu, tangkap gambar. Jadi dia akan tangkap gambar. Dalam gambar tu pun macam-macam jenis pula.
1: Betul.
3: Ada orang suka gambar ni mengenai pantai-pantai je. Mana satu dunia pantai ni dia pergi. Dia nak tunjukkan keindahan-keindahan pantai yang ada.
1: Sebab dia suka dengan natural.
3: Natural tu.
1: Alam lepas, yang apa, yang semula jadi.
3: Semula jadi. Lepas tu ada juga yang jenis yang suka pergi tu, masjid ke masjid. Betul. Mana masjid yang dia simbol?
1: Dia akan dia pergi ambil gambar.
3: Ambil gambar dan dia tahu apa kelebihan masjid ni. Mungkin ini masjid yang paling besar dan berdekatan di dalam bandar.
1: Betul.
3: Macam kita masjid negeri lah. Macam-macam ada kan yang ada di masjid negeri tu. Jadi dia akan ceritalah kelebihan-kelebihan di sesuatu masjid ni.
1: Betul.
3: Apa kelebihan yang ada di masjid tu. Dan sebagainya. Benda-benda gitu lah. Dia minat pasal masjid kan. Macam mana?
1: Jadi awak orang ni sebab macam mana? Jika ada yang hantar WhatsApp, boleh hantar WhatsApp macam boleh. Biasa. Tak ada masalah. Awak kongsi-kongsi dekat WhatsApp dan juga boleh telefon, boleh hubungi kita macam biasa di talian yang telahpun kita tetapkan semua tu lah. Tak ada masalah
3: tak
1: sangat.
3: Tak ada masalah.
1: Okay. Abang, kita ambil pemanggilnya.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Halo. Tu dia. Dah ada orangnya.
3: Maju guna sihat kita hari ni.
1: Ya.
4: Kuat sihat. Sihat kau mau kuat ni. Alhamdulillah.
1: Diberi kesihatan yang berpanjangan.
3: Ni, maju kena cerita. Kalau lah letak dekat media sosial tu, awak suka letak benda?
4: Kau ni suka letak gambar kau jogging.
3: Aktiviti.
4: Gambar kau raya.
3: Aktiviti lah
4: kan. Kau kat peda ni kan macam-macam. Tu program macam-macam aktivitinya. Jadi kau meletak lah. Kadang-kadang kau buat TikTok.
3: Buat TikTok juga? Buat live ke?
4: Ada buat kadang-kadang ni ada komen ni adalah seorang tu hehnya untuk ambil gambar untuk dia buat live.
1: Dia ada orang lain pula. Bagusnya.
3: Ada kru. Kalau artis ni. Siap ada kru. Komo pun tak ada kru ni. Entah mengasih pun.
4: Komo ni ada kerunya. Ada memang hai dia. Dia tu untuk mengambil gambar je. Media lah ibaratnya.
1: Media lah ibaratnya.
4: Segala gambar-gambar komo ni, benda yang komo buat ni, dia ambil lah. Dia masuk TikTok.
3: Sebab dia minat.
1: Itu TikTok awak sendiri ke ataupun TikTok ni? Ni kalau macam awak punya media sosial sendiri tu.
4: yang kau sendiri ni kau aja tu lah, kau gamau kau pergi jogging tu lah,
3: hari kau jogging
4: tu ambil lah gamau.
3: Oh,
4: di mana tempat yang kau berkenan tu, kau ambil lah gamau.
3: Oh,
4: kau masuk lah dalam WhatsApp.
3: Oh, letak dalam WhatsApp ya.
4: Tunjuk lah ke ni kawan-kawan. Oh, sekarang dia orang kata gini, oh Mokju dia kata masih steady lagi boleh jogging. Itulah tahu. Jadi bila dia orang komen-komen tu, kita jadi semangat dia.
3: Betul lah, jadi semangat lain macam kan. Kita kongsi-kongsikan lagi.
4: Dia puji dia orang. Maklumlah orang dah tua ni kalau dia puji.
1: Betul lah tu, berkembang.
4: Langit tu renuh di rumah banyak.
1: Ya betul lah. Umur pun begitu juga kan.
3: Terangkat juga kita puji dia orang. Terangkat juga.
4: Mau tak terangkat.
3: Aduh.
1: Dah tentulah kita gembira.
4: Awal Jihau konti ni. Kalau dengar orang-orang, siapa kuanti betul ni? Awang dengan Jiho.
3: Okey.
4: Tak ada arah rasa. Boleh-boleh. Nak juga. Mendapatkan nak juga menekan. Kenapa di mana? Tekan juga.
3: Tekan juga, ya.
1: Dia tak boleh. Dia tak boleh. Dia kecoh.
3: Yelah, dia tak dekat.
4: Dia kecoh.
1: Tak boleh. Ini tak boleh ni. Jangan.
3: Okey.
4: Tak boleh. Dia kalau tak dapat, itu nak bercakap dengan Awang Jiho ni. Dia kata orang ni, demo tak lelak tidur.
3: Oh, dia pun gitu ya. Oh, bahaya ya.
4: Ingat-ingat.
1: Oh, jangan patut.
4: Kenapa pula tak dapat hari ni? Ha, susah hati.
3: Susah hati ya.
1: Jangan ya. Nampak tu popular tu. Nampak tu diingati orang ramai tu.
3: Itu kita bau kan. Okey, terima kasih banyak Wajo.
4: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Oh, Mak Ju suka aktiviti-aktiviti tu.
1: Dia suka jogging. Dia suka dia kan atlet.
3: Dia atlet kan. Lepas tu memang Feda memang tu.
1: Dia memang
3: memanjang aktiviti.
1: Ya, betul. Jadi benda-benda kan? Macam tu yang membuatkan dia punya sosmed dia penuh. Jadi dia boleh tak bagi tahu kepada kita apa aktiviti-aktiviti yang dia buat seharian ni kan. Macam hari tu dia pergi benda macam ADK lah, apalah. Dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat raket lah kan. Itu orang kata dah ada satu apa nama kita panggil apa, satu
3: dari tarikan lah orang nak tengok dia.
1: Dia akan jadi banyak follower tu.
3: Memang lagi popular pula gitu
1: dah pula kan. Tu ada kru media.
3: Kalau lah. Berat kita dah. Apalah sangat kata dia. Okay, mohon kita bersama pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum.
1: Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Warau, apa khabar?
5: Ni Santana ni.
1: Yelah. Awak Santana tu kan duduk di Rau.
3: Ya.
5: Warau ni.
1: Warau.
3: Okay. Ni kalau kongsi-kongsi apa dalam media sosial tu, awak letak pasal benda?
5: Kawan sukanya, maknanya macam tengok kampung lah.
3: Oh, tengok kampung. Tengok kampung orang.
5: Kampung orang, kampung ini, cakap orang ni macam ini, kawan sukanya. Orang main hidup kawan tengok orang ni, aku tulis lah. Macam itu.
3: Oh, macam kalau itu.
5: Kalau dia kau lipih,
3: okay.
5: Macam dia cakap. Dulu ada tengok kebak lah, ada paya sawah padi ni, sekarang tak ada dah.
3: Yelah, sabun kan boleh ya? Tak ramai dah.
5: Tengok orang kenuri macam-macam lah. Belum lorak terlahir, kualipih, terancak. Rata saya pun masih muda-muda.
3: Mengata pergi jalannya ya?
5: Jalannya, bawa lah kamera harga RM25 tu.
3: Oh, RM25 harga
1: kamera RM25?
5: Ya, dia pakai kodok tu.
3: Oh, yang pakai buang ke tidak?
5: Pakai kodok
1: Kodok. Bukan kamera RM25. Kodok RM25.
3: Oh, kodok RM25.
1: Ya.
5: Kamera tu.
3: Mana aku tahu dulu-dulu kan. Okey.
5: Kamera tu
1: RM25
3: je. Ya, aku tu kabur kamera RM25.
5: Tak 70.
1: Oh, boleh tahan lama mana tu RM25 tu?
5: Lama.
3: Ibaratnya 250 lah.
1: Ya, mahir.
5: Kodoknya itu 12 ada ya 24.
1: Ya, betul-betul. Ingat.
5: Dia tali wayar tu lah.
3: Faham?
5: Wayar dulu tu, dia begitu lah.
3: Jadi lah, betul lah. Ni.
5: Ambil gambar tu, hantar lah ke kedai.
3: Zaman dulu kan.
5: Kedai terkenal lah. Cucinya 30 sen.
3: 30 sen satu gambar.
5: Lepas tu kawan
3: darah lah pula berapa gambar tu you.
5: Oh, kena lah bayuk kawan seringai.
3: Oh, jual pula. Oh, peninggan. Okey.
1: Dia jual. Dia dah ambil gambar. Lepas tu dia jual pula gambar tu. Dapat pula income situ.
3: Betul.
1: Pandai bijo.
5: Dah untung kita dah.
3: Untung kat situ eh. Upoh ngambil gambar lah kira kan.
5: Bukan kerap tu jauh juga. Dengan tambahnya.
3: Betul. Dengan tambah apa semua benda. Itu semua duit tu kan. Nak dapat balik lah modelnya. Okey.
5: Walaupun tak membah pun seringgit.
3: Oh, zaman tu.
5: Tak susah je sekali lalu.
3: Pergi balik dia
5: duit. Seringgit dah. Sekarang.
3: Yelah. Okay. Terima kasih banyak Santana.
1: Ya.
5: Sama-sama lah.
1: Baik.
3: Baik.
5: Berdua tu sihat lah belakang.
1: Amin. Ya Allah, ya Tuhan tu. Mudah-mudahan.
3: Yalah. Berbaliklah doa tu. Ya.
1: Ya.
5: Sama sekali ke? Yang kedua?
1: Awak kedua.
5: Siapa dulu tadi?
1: Maju.
3: Maju.
5: Maju. Okay.
3: Okay. Terima kasih banyak ya. Okay, assalamualaikum.
1: Bye.
3: Itu dia Santana kira. Oh,
1: dia buat meniaga pula ya. Ambil ya sama-sama dulu kita tengok kabar pasal dia tak ada medsos. Kalau sekarang apa dia medsos pun dia pun dah tak berapa nak pandai guna. Dia hanya tahu buka telefon, buka contohlah ya, buka di muka buku tu dia tengok dia scroll je kan. Kalau yang tukar masuk pun mungkin anak dia, cucu dia.
3: Kalau zaman sekarang ni larat dia juga kamera. Dia memang Santana.
1: Kita nak tahu ni apa benda yang awak letak dalam mesoi ni. Apa boleh. Kesukaan awak yang awak letak kat situ. Yang apa yang sebenarnya niat awak nak letak tu. Kita nak tahu ni.
3: Okay, apapun kita lain understand tu. Kejap lagi kita kembali bersama. Ada yang hantar WhatsApp.
1: Ada
3: yang menipu kita juga ni. Okay, jadi tengok-tengok
1: Bahang FM
3: Satu Pilihan.

0: Terima kasih awak Maya udah bersama dengan Ayu. Jiho.
1: Kuih ada juga awak ni ha. Dahlah. Moh borok-boroknya teh.
0: Iyalah.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
0: Okey, Pahang FM, satu pilihan. Terima kasih Kak Asma, segera ya. Dekat pun Kak Asma pun tak reti juga kadang suruh anak baru nak dengar radio dalam telefon, suruh download RTM Click. Bawa sendiri tak boleh. Geram betul lah dekat pun. Tak apalah ya. Dengar je lah. Dengar lah kadang telefon RTM Click. Kalau dalam kereta boleh dengar radio. Okey, ni kita dengarkan daripada Kak Rokiah Rompek ni. Mendapat dia cakap je ya. Kita dengar sekarang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat petang.
3: Ni Cik Kak Rumpik ni. Pasal gambar-gambar ni. Pasal gambar-gambar ni. Macam ni lah Cik Kak ni. Orang yang memang suka juga bergambar. Yelah dengan kadang-kadang kawan-kawan apa semua kan. Buat kenangan. Maknanya kalau pergi mana-mana tu kan. Kalau jumpa kawan bergambar lah. Buat kenangan. Dengan anak-anak apa keluarga semualah. Tapi simpan untuk sendiri je lah. Tak suka lah nak tunjuk-tunjuk kat mana-mana pun. Disimpan dalam telefon, dalam WhatsApp sendiri je lah. Nak tunjuk kat orang pun tu. Pergi mana-mana pun memang tak ada nak tunjuk kat geruk-geruk. Ada geruk pun tak suka nak tunjuk-tunjuk. Malas. Senang macam tak tahulah, tak sukalah memang nak bagi apa sampai orang tahu kita ke mana kita pergi. Pernah gambar kita ke mana-mana tu. Cikgu memang itulah sebenarnya tentang diri cikgu lah. Orang lain cikgu tak tahulah kan. Itu je lah apa yang cikgu boleh kongsi lah petani. Cuma memang itulah yang kata apa cikgu ni memang tak suka. Apa gambar suka tapi tak suka nak masuk-masukkan dalam geruk ke apa nak tunjuk. Melainkan memang kita bergambar tu memang dah dalam geruk. Setiap apa geruk kita lah. Ada geruk kalau ada buat-buat keramaian ke. Ada perjumpaan tu. Masa tu je lah bergambar, masa tu je lah. Tapi sesaja kita berjalan mana-mana nak tunjuk masuk dalam geruk, kita pergi mana-mana. Memang tak pernah buat lah. Tak suka nak tunjuk lah. Biarlah orang tak tahu kita gimana. Itu ya lebih selamat rasanya. Tak adalah jadi isu apa-apa kan tentang diri kita. Itulah perkongsian Cika pada petang ni. Terima kasih
0: Didi. Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, ini Daud Balok ni. Dekat apa post Facebook kau. Banyak kau update pasal hasil laut kau lah. Dulu kau banyak update gambar-gambar family. Sekarang kau tak update dah pasal family dalam sosmed. Bahaya demo weh. TikTok kau baru nak belajar aktif. Baru dua video je ke upload. Slow sikit kau ni bab-bab sosmed.
4: Tak kisahlah.
0: Awak kata awak kau pun sama juga, slow juga.
4: Sebab si Daud ni suka pergi ke laut. Jadi dia banyak nangkap ikan. Jadi sambil-sambil tu dia menjual jugalah. Banyak menambah kan.
0: Ikan dia sugo-sugo ikan tenggiri. Ini oi dahsyat awak ya. Kemain lain macam lah dia ni. Kau suka tengok ni ikan dalam besen ni. Ya Allah ya Tuhan.
4: Kau biasa
0: tak ada agoh lah ya. Dia tu lah kau kabur. Mana ikan kau nya?
4: Nantilah. Ini Kak Asma kau benda.
0: Dia kata Kak Asma tak reti nak gambar-gambar dua. Kalau orang ambil gambar ikutlah, ikut trend. Tak reti. Kita bukan cerita reti tak reti ambil gambar. Kak Asma, kita ni cerita kalau kita tengok apa media sosial, Facebook ke TikTok ke apa, apa yang Kak Asma suka letak dalam letak. Tu kau menakut orang-orang tak faham ni.
4: Kita ambil panggilan kita. Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam. Aduh,
0: kenapalah payok.
5: Daripada lagu ini stand tadi.
4: Daripada lagu stand tadi ya. Cuba melipun warning dapatnya. Tak ada arah lah.
5: Apa khabar semua?
0: Baik, Alhamdulillah. Kita orang pencetnya okey ke?
5: Ya, okey. Okey. Menghala ke tempat tu.
0: Berjalan saja. Menghala ke tempat tu.
5: Nak pergi rumah adik. Boleh sampai telefonnya.
4: Gigi pencing memang busy. Tak ada khabar apa dah.
0: Dia masa-masa ni
5: lah. Peranam
4: Mezzo. Media sosial tu okay, biasanya okay, suka letak apa?
0: Dalam
4: gambar cucu-cucu ke?
5: Ada baik, ada buruk.
4: Okey.
0: Betul lah.
5: Tapi yang baiknya macam yalah, kita cari kadang-kadang tu kita buat live juga kan.
4: Ombu buat live juga. Memang
5: lama masuk. Dapat apa-apa, kenal lah dapat sama-sama sekolah dulu, sekolah kebangsaan pekan depan dia berpuh. Bayang anda mana pindah pada situ tahun 72.
0: Oh, lama.
4: Okey.
5: Mana 72 baru jumpa dalam TikTok.
4: Jumpa dalam TikTok. Leh macam
0: siapa cari siapa ni?
5: Ada dia masuk Rahmat, dia menang pakai nama lain. Lepas tu kamu yang pekal lah, inilah inilah, dia tak lelah dia sebut nama kawan awak nama ni tau. Kau kata yelah kau ni, dia kata aku anak dah ilah hai Allah.
4: Bukanlah sejarahnya ya.
5: Dah sama-sama tinggal gusi baru juga.
4: Sama-sama tiga kursi.
0: Punya lama tak jumpa. Betul? Tinggal sekolah rendah.
5: Pernah gabung kau dulu. Nakai betul. Kita dah lama.
4: Bukanlah sejarahnya ya. Sama-sama sekolah dulu.
5: Lepas itu kalau kita masuklah masing-masing tu. Jawabnya. Lah kita orang buka ni pukul 11 malam.
0: Larut malam.
5: Larut malam. Berakhir pukul 3 pagi.
0: Ya Allah, ini geng-geng burung punggung ni.
5: Masuklah semua-semua geng-geng kita buat geng-geng tu. Geng-geng jom borok pekan.
0: Jom borok pekan.
5: Adalah masuk-masuk duduk Kuala Lumpur, duduk Singapura, duduk mana New Zealand.
4: Bertemu balik lah ya. Sebab ke live tu.
5: Masuk balik. Itu kata ada yang
4: moleknya.
5: Ada yang baiknya. Betul. Ada yang tak baiknya.
4: Atas kiriman kita pulak lah. Betul.
5: Atas kita lah.
0: Dah, kau nak nanya ni. Apa nama Facebook awak?
5: Mak besi lah.
0: Maintain Mak Besi. Ya, nama Facebook tu. Maknanya dalam
5: tengok dia ramai Mak Besi dalam tu.
0: Tengok kamu.
4: Mak Besi bukan.
5: Tengok dalam status kamu WhatsApp kawan tu lah.
4: Okey, faham.
0: Baik.
4: Okey.
5: Kamu kenangan masa mula-mula Putrajaya buka.
0: Maknanya awak letak, suka letak gambar-gambar kat dalam tu kan?
4: Adalah kenangannya tu.
5: Ya.
4: Okey, terima kasih banyaknya.
0: Okey, baik. Terima kasih, Mak Besi.
5: Sama-sama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Hati-hati.
5: Mak Besi is come back.
0: I'm back.
4: Okey, baik. Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itulah benda ni ya. Suka sangat letak gambar. Yelah, orang suka bubur gambar tu sebabnya kenangan.
4: Kenangan. Yang tak boleh lupa kan.
0: Ya, kenangan itu sangat sebenarnya kita. Sebabnya dalam Facebook tu dia ada limit dia juga. Tapi boleh letak banyak.
4: Boleh letak banyak.
0: Ada masalah kan. Lepas tu kalau hanya sekarang ni dengan TikToknya orang suka buat video.
4: Video dan sebagainya kan.
0: Instagram pun sama juga. Jadi benda-benda macam tu lah yang kadang-kadang bila orang lain tengok tu mungkin boleh jadi satu sebab juga perkenalan.
4: Betul. Itulah pasalnya. Okey, mau kita pergi dulu kejap lagi kembali semula. Kita layan dulu dengan lagu Senggol-senggolan, cubit-cubitan ke bunyi.
0: Boleh.
4: Okey, jadi tunggu dengar.
0: Bang FM.
4: Satu pilihan.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia.

0: Terima kasih awak Maya udah bersama dengan Ayu. Jiho.
1: Kuih pun ada juga. Awang ni ha. Adalah moh borok-boroknya teh.
0: Iyalah.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
0: Okey, Pahang FM satu pilihan malah. Kita dengar ni daripada Kak Nas ni. Dia hantarkan voice note juga dekat kita.
3: Okey, moh kita dengar ya.
0: Silakan.
4: Assalamualaikum.
0: Hai, salam.
4: Hai, Awang.
3: Hai.
4: Kak Nas dah mendengarkan Awang dan Jiha.
0: Oh, terima
4: Kak Nas
0: kasih.
4: Ada adventure dengan WhatsApp. Dulu first Kak Nas buka FB, Kak Nas pakai gambar kucing. Kucing tu pakai bunga
0: kucing,
4: macam
0: yeah.
4: crown. So bulan 5 ni Kak Nas tukar balik. Kak Nas ambil balik gambar kucing tu balik, letakkan. Itu bermakna I am back. Okay, Awang. Okay, Jiha.
0: Okay, okay. Baik. Terima kasih.
3: Okay,
0: I am back.
3: Okay, mau kita bersama dengan Kak Ngajikan tu, ya?
0: Ya, kita. Kita.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Baik, alhamdulillah.
0: InsyaAllah.
3: Amin.
5: Kita pasal gambar ni, suka bergambar. Kak Ngah memang suka bergambar.
3: Okay.
5: Kalau pergi ke mana-mana memang suka bergambar. Tapi Kak Ngah tak letak, tak tunjuk ke kawan-kawan dalam grup mana-mana pun Kak Ngah tak tunjuk. Selain pada simpan sendiri je lah kan. Kalau sambil anak-anak zaru mara bagilah tunjuk lah. Tapi kalau berjalan tak tunjuk juga. Contoh kalau gambar raya je bagi tunjuk lah, letak dalam grup zaru mara lah. Grup-grup kawan-kawan tak ada. Tak suka. Tak suka nak tunjuk-tunjuk kan. Kita pergi ke mana-mana tak suka. Simpan sendiri je lah.
3: Okay.
5: Dalam WhatsApp sendiri.
0: Simpan tak dalam Facebook
5: kan? Tunjuklah kalau berjalan mana-mana tempat kan.
3: Okay.
5: Pandangan-pandangan je cantik-cantik. Tak kena suka bergambar. Tapi tak bagilah, tak tunjuk. Tak tunjuk kawan-kawan tak ada. Tak letak dalam grup-grup WhatsApp tak. Dalam SB pun Kak Ngah jarang letak.
0: Baik.
5: Jarang letak dalam SB pun. Ceritakan. Sebab tak suka kan. Nak tunjuk-tunjuk kita pergi sana ke sini kan. Gitu. Itu je lah nak ceritakan.
3: Baik. Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.
3: Kepada kawan kita. Yelah, ada orang memang tak suka kongsikan sesuatu perkara itu dalam media sosial. Itu atas masing-masing.
0: Atas individu lah ya. Kalau dia suka, dia kongsi. Kalau dia tak suka, dia tak payah. Dia hanya menengok saja.
3: Betul.
0: Yelah, kalau macam orang teratanya daripada pendengar kita ni adalah geruk pun dia tak isi. Kecuali kalau orang kalau orang yang isi barulah dia isi. Barulah maknanya benda tu ada.
3: Dia balas dalam WhatsApp group tu pun orang gabar orang buat kenuri lah. Yang ada yang pattern gitu kan.
0: Ya, jenis yang macam
3: dia suka baca je.
0: Lambat lagi.
3: Dia suka baca dia. Dia nak kongsi-kongsi ni tak ada kan.
0: Tak ada.
3: Mana
0: lah, kita hantar ambil panggilan ya.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Hello.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
0: Ni kau nak nanya orang muda kita ni tak? Dia sama-sama kita je ni. Bagi dia nyau. Benda yang suka kongsi dalam media sosial tak?
6: Kalau tengok Facebook kawan tu macam-macam ada.
0: Bermusim. Buah nangka. Buah nangka lah.
6: Maknanya tapi banyak juga gambar keluarga lah. Sebabnya apa, bukan benda, kalau handphone ni kadang kena jam ke rosak lah, tak boleh buka.
0: Betul,
3: aku setuju.
6: Kita dekat situ. Bukanlah ni yang nak munduk pergi Kuala Lumpur lah, pergi Brazil lah kan.
3: Pergi Brazil lah.
0: Duit kita. Duit kita.
6: Bukanlah ni yang nak munduk. Tapi orang kata kawan-kawan dia tahun depan dia ingat balik. Mungkin boleh pergi semula tempat tu.
3: Betul, setuju.
6: Lepas tu kadang-kadang kalau musim meniaga tu meniaga lah. Musim pergi kebun lah.
0: Betul. Ramai orang macam tu, dia ikut tema.
3: Yelah, ikut keadaan semasa tu kan.
6: Tapi sekarang ni bersawang lah.
0: Bersawang dah tak ada apa nak update dah.
6: Tak ada benda lah. Dia dah makin tua ni makin kita cara lah.
0: Habis yang tak sekarang ni kan, tengah TikTok ni kan. Tak ada bubuh lah ke, apa nama, perjalanan nak pergi kerja ni. Video tu ha.
6: Tapi itulah kawan, tak ada TikTok.
3: Tidak boleh buat turun side tu kan.
0: Turun side tu penting. Nak ngabur ke dekat bos tu, kita kerja.
6: Boy. Hey, kau yang kau terpaling kerja.
0: Bukan. Bak kata tadi lah, bukan nak ngabur sangat terpaling kerja. Kami tunjuk tu bukan. Kalian kali kalau tu, bila awak pergi? Buktinya ada ni, Pak. Hari bulan. Ni ha, buktinya.
3: Bukan, clean out team dia senang.
6: Bergambar je lebih ni, dia kata kau.
0: Ada je jawapan ni.
3: Kerja tak buat itu.
6: Ada apa gitulah Facebook kawan nama bumi lah. Kita politik tu politik juga.
0: Ya, betul lah. Okey, baik-baik. Terima kasih Jeje.
6: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Salam. Terima kasih.
3: Itu daripada Jeje kita ya.
0: Ya, ada satu ketika kan saya kau tengok dalam web Facebook kau lah kan, dia bercerita pasal pergaduhan laki bini. Kau macam ada juga yang ada macam juga. Dia nak meluahkan sebenarnya. Yelah. Tapi cara luahan tu lebih kepada orang kata nak ngabarkan ini adalah pergaduhan ya. Dan cincin dan tuan-tuan perempuan sekalian.
3: Risau juga benda-benda gitu. Risau ada pihak yang tak selesa.
0: Betul.
3: Jadi kita berhati-hatilah.
0: Kena tapih-tapih lah.
3: Kena tapih-tapih jugalah. Benda kita nak letakkan dalam media sosial tu, dia tak salah. Tapi mungkin kalau benda tu tak berapa molek, elok kita elokkan lah.
0: Betul. Kalau macam kau sendiri, kalau di Facebook kau, kau suka letak gambar makanan. Itu yang kau suka gitu. Kau suka buah makanan ni, resepi tu, resepi ni. Buat yang tak setara pun. Saja untuk simpanan kan. Lepas ni kau boleh buat lah. Lepas ni kan. Kita macam okay, lepas ni boleh rujuk dekat Facebook kita balik. Dalam kita punya, dalam kita punya account kita tu kan, dia ada kan. Okay, boleh. Jangan risau. Ada dalam simpanan
3: lah.
0: Tu
3: yo. Macam kau pun sebabnya, kalau godong-godong kau datang lah, contoh godong-godong daripada Kuala Lumpur lah, daripada luar, daripada Negeri Pahang lah. Kadang-kadang alah, geng-geng lancang, geng-geng temeluh pun nanya juga kalau datang Kuantan ni, kau nak makan kat mana lah, mana tempat best ni. Mudah ceritanya, kau letak tu kot.
0: Letak tu gambarnya, di mana lokasi, kawasan dia.
3: Semua benda. Lepas tu kabur lah. Awak tengok dia dalam FB kau tu kan,
0: ada
3: dalam media sosial kau tu, ada macam-macam kedai. Awak pilih je dalam mana satu kedai awak nak pergi.
0: Ya, betul.

0: kosomo pergi kedai itu je.
1: Sama tak bubur.
0: Jadi kau nak rasa lagi kedai lain. Kau kata, ni antara pilihan-pilihan yang boleh kau berikan kepada awak. Awak nak pergi kedai mana, nak makan apa dan sebagainya. Ni pula, yelah, kawan-kawan kita pun macam kita juga, bedah berkeluarga dan sebagainya. Kalau datang Kuantan, nak bawa anak-anak pergi mana?
1: Di situlah tempat.
0: Di situlah.
1: Adalah orang kata 2-3 pilihan yang awak boleh pergi kan?
0: Yang sesuai untuk bawa anak-anak.
1: Sangat, betul.
0: Sebab tak semua tempat tu, kita bawa tu adalah tempat yang sesuai untuk anak-anak kita.
1: Betul.
0: Mungkin dia sesuai untuk kita sahaja. Semua benda tu kau letak dalam kau punya media sosial lah.
1: Ya, mudah
0: untuk
1: kan?
0: Untuk makluman.
1: Itulah kita kata mudah kan? Bukan kata nak menunjuk. Tapi yelah, setengah orang dia tidak berkata begitu kan? Tapi tak mengapa. Ataupun ada tanya selera lah.
0: Itu benda punya selera kan? Kadang-kadang buang benda lagi kan?
1: Ya.
0: Okey, itulah ya. Okey, Moh, kita beribu kejap lagi azan kita pada pukul berapa tak?
1: Sekejap.
0: Kita tengok. 4.28. Macam biasa lah ya. Okey, apapun kita bersama dengan Aisyah tu katanya camai yang pulang.
1: Baik.
0: Okey, jadi terus dengar.
1: Bang FM.
0: Satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tahu bahawa iman bukan sekadar naik, tetapi iman juga ada kalanya menurun. Orang beriman yang matang, dia tenang ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapat kesenangan, dia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapat kesusahan, dia bersabar, itu baik baginya. Maka sidang pendengar, bila kita mendapat nikmat daripada Allah, kita bersyukur kepada Allah. Dan bila kita diuji oleh Allah, ingat, kita kena perbanyakkan sabar. Itulah tanda orang beriman, orang mukmin. Jangan hanya bila dapat satu nikmat kita bersyukur, tapi bila Allah Ta'ala uji kita, kita rasa macam Allah Ta'ala tak sayang kita, kita diabaikan. Jangan. Sebaliknya, bila diuji, kita bersabar kepada Allah. Kadang-kadang dengan ujian itulah menjadikan kita seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih hebat.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Terima kasih awak ma ya. Udah bersama dengan Ayu. Jiho.
1: Kuih ada juga. Awang ni ha. Adalah. Moh borok-borok nyeteh.
0: Iyalah.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
0: Okey, Pahang FM, satu pilihan. Inilah benda yang kita kongsi-kongsikan tadi berkenaan dengan apa yang kita sering kongsikan di apa media ni, laman sosial. Muka buku kita, kan? Media sosial kita tu sama ada Facebook ke, Instagram ke,
3: TikTok ke.
0: Kebanyakannya semuanya kongsi yang baik-baik saja, kan?
3: Yang ni orang kata bahawa menarik untuk orang lain tengok, orang lain baca dan sebagainya.
0: Betul, memberi manfaat sebenarnya. Dan kalau kita pun kena fikir juga kan, kadang-kadang ada setengah orang tu dia berkongsikan benda-benda yang contohlah jenayah-jenayah. Contoh kadang dia suka bubuh video berkenaan dengan orang datang apa nama nak rompok rumah dan sebagainya. Itu bukan nak ngabarkan suruh hok buat, bukan. Tidak. Itu nak ngabarkan bahawa ada kejadian yang telah pun berlaku di tempat sekian-sekian. Dan nak mengabarkan bahawanya tolonglah di kawasan tu alert,
3: lebih peka.
0: Dan juga nak mengabar jugalah kepada pihak berkuasa dan sebagainya kan. Ini yang berlaku sekarang ni.
3: Itulah yang berlaku dan sebagainya. Isu-isu isu-isu di kampung, isu-isu di taman kita, isu-isu negara dan sebagainya. Kita kongsikan bersama.
0: Betul.
3: Untuk pengetahuan kita bersama lah.
0: Benar.
3: Untuk kita pengetahuan am kita bersama juga.
0: Ya, betul. Kalau ada orang tu dia suka kongsikan tentang alam sekeliling, kan. Orang ni aku kata di kawasan ni sangat cantik, dia kata sampah tak ada, apa tak ada. Kan kadang-kadang kalau dia suka pergi
3: melancong ke apa
0: semua kan, dia suka kan. Dia kata kita harapkan tempat kita pun macam ni jugalah.
3: Betul, contohnya kan
0: Dia suka benda-benda macam tu. Dan ada juga orang suka pergi hiking, dia ambil dia ambil video tempat dia pergi hiking. Betul. Tempat berhenti, apa yang dia membuat selepas bila tibanya di puncak hiking, kan?
3: Apa persediaan yang perlu dia lakukan. Contohnya kan ni apa, Gunung Kinabalu tu kan. Kan dia beritahu dah persediaan, kita kena latihan selama berapa lama.
0: Betul.
3: Kita kena orang kabar sebelum pergi ke sana, kena naik dulu gunung-gunung yang
0: kecil-kecil ni, yang rendah-rendah tu.
3: Barulah kita pergi ke sana.
0: Stamina
3: kita tu, adakah mampu untuk kita naik dan sebagainya. Bagaimana pula untuk keselamatan kita?
0: Betul.
3: Persediaan keselamatan kita.
0: Apa dan yang perlu dibawa.
3: Orang kata ni lah dari segi perubatannya, ubat-ubat yang perlu kita bawa dan sebagainya.
0: Betul.
3: Lepas tu dari segi pakaian, bukan senang-senang nak naik gitu.
0: Bukan, tak boleh. Dia ada orang kata prosedur-prosedur dia yang perlu kita ikut. Sebab kita pergi ni tempat yang luar biasa, bukan tempat yang biasa kita pergi.
3: Betul.
0: Yang boleh pakai seluar jeansnya, t-shirt biasanya,
3: Tak boleh. Dari segi kewangan, persediaan kita pun penting juga kan.
0: Betul.
3: Untuk sewa hotel. Lepas tu kalau kita kena ke Sabah tu, kena naik pulau belon.
0: Betul.
3: Dan sebagainya, benda-benda gitu perlu kita ambil tahu.
0: Betul. Ni godong-godong kita, ada yang juga pergi yang Sumut Fatilah dan sebagainya kan. Dia kongsikan apa yang berlaku di perairan. Dia kongsikan. Jadi benda-benda itulah yang membuatkan kita ni sebenarnya orang awam tahu kejadian-kejadian berlaku dan apa yang dibuat oleh seseorang itu kan. Dalam tempoh-tempoh masa mungkin kita tak buat, orang lain buat.
3: Boleh buat.
0: Boleh jadi inspirasi pada kita. Macam tu lah pengetahuan am. Ya, betul.
3: Untuk niatan kita bersama.
0: Baik.
3: Apa pun pukul 5 kita ke utama 5 petang
0: seperti biasa. Lepas itu macam biasalah. Ada Pahang sana sini.
3: Ada juga
0: Kabo Pahang.
3: Okey, moh kita berhiburlah dulu ya. Bersama dengan Melina dengan lagunya Bulan Cinta.
0: Boleh.
3: Jadi tunggu dengar
0: Pahang FM,
3: satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini sesuai kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan Arm Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada tiga syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk litar bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Cuma untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end, ke arah penciptaan dan bersepadu tersebut.
0: Jelas Akmal, inisiatif itu menandakan peralihan Malaysia ke fasa baharu pembangunan industri semikonduktor. Kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi selari dengan tekad untuk menjadikan STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Sektor perkhidmatan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.1% tahun ke tahun pada suku pertama 2026 dengan hasil mencecah RM682 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 7.7%, manakala hasil mencecah RM512.3 bilion bagi tempoh sama. Prestasi memberangsangkan itu didorong oleh aktiviti ekonomi domestik yang terus kukuh sepanjang suku pertama berkenaan. Malaysia menyasarkan industri automotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap automotif.

0: lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Agenda pembaruan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
1: Transformation ini adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi Ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Berita seterusnya. Musim monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini hingga September depan. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Menurut Met Malaysia, sepanjang musim itu, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah, menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Cadangan penggantian paip dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan operator air negeri, bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN dalam kenyataan menegaskan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak kepada perkhidmatan, keupayaan kewangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Terdahulu, Esko Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein, dilaporkan mendakwa SPAN hanya meluluskan penggantian kira-kira 150 km paip setahun sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan iLegacy dan kalkulator matlamat persaraan sebagai usaha memastikan kelangsungan pendapatan persaraan serta jaminan kewangan merentasi generasi. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, kemudahan iLegacy membolehkan ahli memindahkan sebahagian daripada simpanan KWSP kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat setelah mencapai umur pengeluaran penuh. Sementara itu, kalkulator matlamat persaraan direka untuk membantu ahli merancang persaraan secara lebih berkesan. Luar negara, sebuah pesawat tentera udara Ireland tiba di pangkalan tentera Casement Aerodrome Baldonnel di Dublin membawa dua individu disyaki positif hantar virus yang dipindahkan dari berhampiran Tenerife. Menurut data penjejakan penerbangan dan laporan tempatan, jet berkenaan berlepas dari Kepulauan Canary ke Ireland sebagai sebahagian operasi pemindahan perubatan antarabangsa yang dikaitkan dengan kapal MV Hondius. Butiran mengenai keadaan pesakit bagaimanapun tidak didedahkan. 76 penumpang dan 11 kru berjaya diselamatkan selepas sebuah pesawat Turkish Airlines terbakar pada bahagian tayar gear pendaratannya. Insiden berlaku ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan di Nepal. Menurut jurucakap Pejabat Keselamatan Lapangan Terbang Rajkumar Siwal, operasi pendaratan dan pelepasan di lapangan terbang berkenaan terganggu memandangkan insiden tersebut berlaku di atas landasan. Usaha menunda pesawat sedang dijalankan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 4 lagi cedera parah apabila kereta yang mereka naiki terjatuh ke dalam gaung di negeri berbukit utara India, Himachal Pradesh. Menurut polis tempatan, kejadian itu dilaporkan dari kawasan Chamba di Himachal Pradesh. Kesemua mangsa berasal dari negeri barat Gujarat dan dalam percutian ke negeri itu, mangsa yang cedera berada dalam keadaan stabil. Sukan bola sepak Liga Super, masalah dalaman pasukan menjadi punca utama prestasi buruk Kelab Kelantan The Real Warriors TRW hingga peroleh kekalahan teruk kepada Johor Darul Ta'zim JDT 1-14 semalam. Jurulatih kecergasan Kelantan TRW Kamarul Dinis

Kamarudin mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas perlawanan. Menurutnya, banyak isu berbangkit terutama masalah gaji hingga menyebabkan pemain kini hilang fokus. Kamarudin Dinis berharap dapat memujuk ke semua barisan pemain dan pasukan untuk terus beraksi serta menamatkan saingan Liga musim ini berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Sabtu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Radio Malaysia Bang FM.
1: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Masih lagi bertemankan dengan awak, mana-mana awak mah, sehingga pukul 6 petang nanti. Dan apa pun kejap lagi 5.45 minit petang, kita akan bersama untuk khabar paham. Tapi sebelum tu kita berhiburlah dulu bersama dengan Umbrella dengan lagunya Bukalah Hatimu. Jadi terus dengar Bang FM.

hatiku menambah rasa cinta dalam lubuk jiwaku. Lagaknya dia menarik perhatianku. Dapatku membayangkan dari ruang

pabong berpura-pura. Jikalau daku mendapat aku wanya, aku kan bahagia.

0: Ngapa, Bung? Berpura-pura?
1: Jikalau daku mendapat aku banyak,

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okey, namanya kita sudah sampai ke penghujungnya. Kita jumpa lagi hari esok lah, yo. Dan orang tinggalkan buat umur dengan lagu ni. Daripada Celine Dion. The Power of Love, kata je, yo. Jadi, Assalamualaikum dan bye-bye.

0: kerjasama bahagian pembangunan keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.6 minit petang, kembali bertemankan WAW Wawa Sini memani anda untuk petang Isnin kita 11 Mei 2026, 23 Zulkaedah 1447 Hijrah. Terima kasih dulu buat rakan saya tadi yang telah pun bersama dengan anda di Zon Apa Khabar Weh. Okey, dan juga untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di Pahang FM. Sekejap lagi kita nak masuk ke Halakah Usrati. Ya. Okey, dan untuk minggu ini saya bawakan tetamu untuk anda istimewa. Dan juga sebelum saya nak memperkenalkan tetamu kita yang hadir ke konti Pahang FM untuk hari ini, sebenarnya Halakah Usrati ini ialah bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Ya. Okey, dan topik kita, saya dah war-warkan dah pada minggu lepas dah lagi sebenarnya topik kita ini, iaitu overthinking, okay, anxiety dan juga depresi perspektif Islam. Tapi sebelum itu, saya nak memperkenalkan kita punya tetamu. Okay, anda juga boleh tengok wajah kami, wajah tetamu saya hari ini di Facebook Live Pahang FM ada, di TikTok Pahang FM pun ada. Ya, di hadapan saya sekarang ini iaitu Tuan Muhammad Syaiful Izhar bin Zulkifli, merupakan pegawai psikologi. Assalamualaikum Tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, rezeki dah kita dapat bertemu lagi ya tahun Baik. Ini. Tahun lepas kita dah jumpa ya Tuan.
2: Ya, betul.
1: Ya, tahun ini kita kembali. Ini pegawai psikologi Masjid Negeri ya.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya boleh juga jumpa dengan Tuan kalau ada permasalahan kan.
2: Betul.
1: Okey, tadi saya dah cakap topik kita overthinking.
2: Baik.
1: Depresi, anxiety. Okey, tapi kita nak bercakap dalam perspektif Islam dah hari ni ya. Baik. Tuan ya. Dan fokus kita ialah cara kita nak urus stres, cara kita nak urus konflik kan. Jadi persoalan yang pertamalah Tuan. Baik. Dalam Islam itu sendiri. Bagaimana sebenarnya kita nak beza kan yang overthinking kita ni biasa je ke, ataupun kita ni sebenarnya dah masuk dah depresi, ataupun kita dah masuk dah anxiety ni sebenarnya? Macam mana kita nak kenal? Silakan Tuan.
2: Okey, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma afta' alaina hikmataka wa ansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada DJ Wawa.
1: Yeah.
2: Tidak dilupakan kepada tuan-tuan perempuan, para pendengar yang sedang mendengar Pahang FM, tak kira di mana saja anda berada, juga yang sedang menonton secara langsung di Facebook maupun TikTok.
1: Yeah.
2: InsyaAllah saya doakan kita semua dirahmati dan diberkati Allah. InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Baik. Bagaimana untuk kita nak membezakan antara overthinking biasa dengan gangguan seperti depresi dan juga anxiety?
1: Ya, yeah, betul.
2: Baik. Pertama sekali kita kena faham bahawa dalam diri manusia ni ada 3 komponen. Okey, saya bagi ringkas sahaja secara psikologinya.
1: Mm-mm.
2: 3 komponen dalam diri manusia yang kita kena tahu. Pertama sekali adalah pemikiran.
1: Pemikiran.
2: Pemikiran. Okay. Yang kedua tingkah laku.
1: Mm-hmm.
2: Yang ketiga adalah emosi. Okay. Ataupun perasaan.
1: Okey.
2: Okey. Dan kesemua ketiga-tiga komponen ini saling lengkap melengkapi dan saling, orang kata, saling berkait, hubung kait ketiga-tiganya. Kalau satu bermasalah, yang lain juga akan turut terkesan yang sama.
1: Mm-hmm.
2: Okey. Overthinking ialah pemikiran.
1: Okey.
2: Okey, overthinking ni ialah pemikiran yang mana ianya merujuk kepada tabiat memikirkan sesuatu secara berlebihan.
1: Okay.
2: Secara berlebihan, itu yang kita kena faham. Dan overthinking ni tak salah. Overthinking ni bukan satu penyakit.
1: Boleh lah sebenarnya.
2: Dia boleh.
1: Okay.
2: Dia hanya satu tabiat sahaja.
1: Mm-hmm.

0: Kan? Dalam agama pun, okay, meskipun Allah menggalakkan kita untuk kita berfikir, betul tak?
1: Mm-hmm.
0: Allah menggalakkan untuk kita berfikir dan selaras dengan apa yang disebut dalam Quran. Sentiasa banyak perkataan-perkataan yang disebut afala ta'qilu, tatafakkarun dan sebagainya, untuk kita banyakkan berfikir tentang kekuasaan Allah, berfikir tentang perancangan semasa, cerita tentang perkahwinan, cerita hal-hal kebaikan. Tak ada masalah untuk berfikir sebenarnya. Cuma yang jadi masalah apabila over, yang mana yang telah Allah gariskan, orang kata limitasi batasan berfikir, bila kita melangkaui batasan tersebut, itu yang menjadi masalah. Dia jadi satu gangguan baru pula kepada pemikiran. Dan ramai sebenarnya yang percaya bahawa bila kita banyak berfikir, dikira sebagai produktif.
1: Okay.
0: Sebenarnya dia bukan produktif. Dia adalah masalah yang menyamar sebenarnya. Kita duduk sampai ke malam, kita tidur kan. Kita berfikir di tempat kerja. Kemudian kita fikir-fikir dalam kereta pun berfikir. Sampai bawa ke waktu malam, sampai ke main dengan anak-anak, bercakap dengan isteri, sampai ke tidur. Duduk terfikir je. Kita fikir bahawa benda tu produktif, benda tu baik untuk pemikiran kita. Bak katanya formula nak jadi, orang kata, sehat sehingga ke umur 100 tahun, kena banyak berfikir. Kita fikir ianya bagus, tapi sebenarnya tidak. Ianya adalah masalah yang menyamar sebagai penyelesaian. Baik, apa contoh-contoh overthinking ni yang kita kena faham sebelum kita nak bezakan dengan depression anxiety ni? Baik, contoh-contoh overthinking ni, dia terlalu banyak fikir tentang masa hadapan pada hari esoknya.
1: Benda yang tak pasti lagi.
0: Benda yang tak pasti lagi. Sebab hari esok adalah milik Allah sepenuhnya, 100%. Tidak menjadi milik kita, dan kita pun tak tahu bila kita mampu atau tidak, sampai ke tidak pada hari esok tu. Okay? Yang kedua, terlalu fikir tentang orang lain. Terlalu fikir orang lain, cara orang lain berniat, cara orang lain berfikir, expectation orang lain, dan juga tingkah laku. Itu overthinking. Dan bila overthinking ini kita membiarkan dan tanpa kawalan sehingga ke 6 bulan, itu yang boleh mendatangkan penyakit mental yang disebut sebagai anxiety.
1: Anxiety lah pula.
0: Ya betul, DJ Wawa. Anxiety ni, DJ Wawa dan juga para pendengar dikasih sekalian, ini adalah terma klinikal. Sama tak dengan overthinking? Dia sama tapi tak serupa. Okay? Anxiety ni adalah merujuk kepada tadi overthinking, pemikiran, betul? Anxiety ni pula merujuk kepada gangguan emosi dan juga tingkah laku. Sebab tadi dah bermasalah di pemikiran, betul? Bila tak dikawal dengan baik pemikiran, itu yang dia mengganggu emosi dan juga tingkah laku. Okay? Yang melibatkan ketakutan dan juga kegelisahan. Okay, saya rujuk kepada satu kitab yang memang dipakai oleh psikiatris dan juga psikologis, kita panggil DSM-5 ataupun nama panjang dia, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder yang kelima. Apa dia kata? Anxiety disorder ni adalah ketakutan dan kerisauan yang berlebihan at least 6 bulan.
1: Sekurang-kurangnya 6 bulan.
0: Sekurang-kurangnya 6 bulan. Kalau kita sekadar overthinking 2-3 hari, esok kita relax dan tak ada masalah, itu bukan anxiety.
1: Itu bukan anxiety.
0: Sekadar seminggu, 2 minggu berfikir, ialah kebarangkalian ada program pada jangka masa seminggu 2 ni. Kita duduk berfikir panjang dan sebagainya, esoknya tu, lepas habis 2 minggu, kita dah boleh rehat. Itu bukan overthinking. Jangan pula pergi sibuk tulis WhatsApp, I anxiety. Anxiety adalah satu satu bab yang berbeza dengan overthinking. Apa contoh-contoh anxiety ni? Contoh-contoh anxiety ni, tak boleh tidur. Tak boleh tidur sehari, itu bukan anxiety lah. Dia sampai 6 bulan. Itu yang disebut dalam DSM-5. Okay? Kemudian jantung cepat berdebar. Jantung cepat berdebar, cepat triggered, sensitif. Okay? Kemudian jantung berdegup kencang dan lesu. Ini anxiety. Dalam Islam kita sebut sebagai was-was. Dalam Islam ini Imam Al-Ghazali dah menyentuh bab was-was ni ratusan tahun dahulu dah, melebihi ataupun lebih awal daripada psikologi moden menyentuh bab ni sebenarnya. Okay? Cuma anxiety ni hanya terma klinikal untuk kita lebih faham. Berbeza pula dengan depresi.
1: Depresi lain pula.
0: Depresi ni adalah, kalau bahasa orang sekarang ni faham, depression lah. Depression kan. Nah, depresi dia tak faham pula. Depression lebih faham bahasa Inggerisnya kan. Depression adalah kemurungan yang serius. Dia murung, dia rasa sedih, dia hilang minat apa-apa yang dia dah biasa buat sehari-harian tu. Rasa tak bersemangat, tak bermaya secara berterusan selama 2 minggu. Kalau sekadar sedih 2-3-4 hari, itu sekadar sedih sahaja. Tapi kalau sedih sehingga 2 minggu lamanya, ini digariskan oleh DSM-5, itu dah dikira sebagai simptom depression dan perlu untuk kita rujuk kepada psychiatrist untuk dapatkan diagnosis yang sebenarnya.
1: Mm-hmm.
0: Okay, apa contoh-contoh depression? Mm-hmm. Contoh-contoh depression yang pertama, tak boleh tidur. Samalah.
1: Sama tadi macam
0: sama tadi. Tadi tu. Mm-hmm. Okay, tak boleh tidur. Kemudian yang kedua, tak minat buat rutin harian. Yang biasa kita boleh masak, kita boleh datang kerja drive, contoh kalau kerja-kerja DJ kan, boleh buat kerja biasa, komputer seperti biasa, kalau suruh rumah, boleh kata apa, sidai baju dan sebagainya, rutin. Dan benda tu tak menjadi masalah pun kepada kita hari-harian.
1: Uh-huh.
0: Tapi orang depression ni, dia jadi tak hilang minat rutin tu.
1: Okay.
0: Dan jadi tak boleh buat kerja tu. Dan kalau dia baring, dia tidur, antara dia dengan tilam dah sama dah. Dia dah tak rasa diri dia. Kewujudan diri dia. Dia dengan tilam tu dah sebati. Dia nak bangun tidur pun rasa tak ada
1: macam
0: keperluan.
1: Malas,
0: rasa malas. Dia bukan malas yang malas biasa tau. Dia rasa tak ada keperluan untuk dibangun pun sebenarnya.
1: Mm-mm.
0: Okay. Dan yang ketiga, kalau lebih lebih hardcore lagi, lebih teruk, dia boleh kepada suicidal thought.
1: Mm-mm.
0: Pemikiran untuk membunuh diri.
1: Mm-hmm.
0: Dia berbeza dengan bab suicidal ideation. Nah, itu bab yang besar, panjang pula lebar cerita kan. Depression boleh pergi kepada suicidal thought tadi. Boleh ke arah bunuh diri.
1: Mm-hmm.
0: Dan boleh ke overthinking ni pergi ke arah mental disorder? Jawapannya boleh.
1: Okay.
0: Overthinking tak dikawal dengan baik, dia boleh jadi catalyze, triggered kepada penyakit mental yang disebutkan tadi, anxiety dan juga depression. Betul.
1: Jadi yang paling orang kata kritikalnya depresi kah? Ke macam sama je depresi dengan anxiety?
0: Nak sebut paling kritikal tu, dia sebenarnya berdiri sama sama tinggi.
1: Sama level.
0: Sama level. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Anxiety dia boleh ada risiko dia. Depression pun ada risiko dia.
1: Dia
0: cuma
1: juga
0: kita banyak terdedah dengan risiko lebih tinggi daripada depression tadi
1: kepungan
0: tu. Daripada depression tadi.
1: Jadi apa-apa pun tetap je pada overthinking, pemangkin pada dua-dua ni sebenarnya.
0: Betul. Dia boleh jadi pemangkin kedua-dua.
1: Okey. Itu tadi Tuan Izhar dah terangkan apa itu overthinking, apa itu depresi, apa anxiety. Lain sebenarnya.
0: Betul.
1: Jangan anggap sabar, jangan kata hari ni memikir tak berhenti, anggap terus kita anxiety dah. Gitu. Okey, tadi dah terangkan antara tiga tu. Jadi sebenarnya saya nak tanya juga dengan Tuan Izhar lah.
0: Baik.
1: Punca. Kita nak tahu juga punca ni, macam mana berlakunya stres, punca apa jadinya overthinking, tapi kalau boleh dalam konteks Islam jugalah.
0: Baik.
1: Mungkin boleh dikongsikan, silakan.
0: Baik. Punca utama stres dan overthinking menurut pandangan Islam. Okay. Pertama sekali, saya ambil satu tema payung yang besar. Hati kita terlalu dibebani dengan dunia. Kita terikat, kita mengikat diri kita dengan hal-hal keduniaan. Okay. Pertama sekali, kita takut untuk gagal.
1: Betul.
0: Okay. Kita mengikat jiwa kita untuk kita takut untuk gagal. Yang ni, bila kita gagal, dah takut dah. Bila kita gagal, kita akan jadi stres. Kita overthinking, kita rasa nilai hidup kita rendah, kita rasa orang permainkan kita, orang perli kita, kita rasa kita ketinggalan jauh ke belakang dan sebagainya. Yang kedua, takut dengan pandangan manusia. Okay, kita takut dengan expectation orang, kita takut dengan pemikiran orang lain, kita takut dengan kata-kata orang lain dan sebagainya. Yang ketiga, terlalu mengejar kesempurnaan. Sedangkan manusia tak sempurna.
1: Betul.
0: Sedangkan Allah jadikan kita sebenarnya sebaik-baik kejadian dan sempurna dengan seadanya kita. Kadar itu. Kita tak boleh menjadi the ideal self kita. Dan bila kita terlalu mengejar kesempurnaan dengan definisi sempurna yang maha sempurna, itu jadi masalah. Jadi stres, jadi overthinking. Okay? Kita jadi, kita rasa rendah dirilah. Jadi insecure. Dan yang keempat, terlalu risau tentang masa depan, yang overthinking tadi tu. Kita terlalu nak gapai sangat benda yang pada hari esok, sedangkan hari esok tu pun belum tentu jadi milik kita.
1: Betul.
0: Apa yang kita boleh gapai, apa yang kita boleh buat adalah kita fokus here and now.
1: Hari ini sekarang.
0: Hari ini di sini. Contohnya, saya sedang berbicara, saya sedang berkongsi dengan tuan-tuan perempuan, dengan DJ Wawa. Kalaulah saya fikir tentang apa yang saya perlu buat pada hari esok, saya rasa kucak-kacir saya cerita ni. Silap akhir bulan, saya tak nampak apa kata-kata yang ada di depan mata saya ni. Note-note yang saya nak disampaikan. Begitu juga dengan perancangan dalam rumah tangga kita. Apa yang nak berlaku hari esok, kita lepaskan sepenuhnya dengan Allah. Bertawakal kepada Allah sepenuhnya. Allah tahu yang terbaik untuk hari esok.
1: Tapi kan tuan, bukan orang kata kita perlu persediaan ke dalam, orang kata sedikitlah persediaan, bukanlah kata terlebih-lebih sangat sampai lebih-lebih sangat mikir.
0: Betul.
1: Macam mana tu?
0: Baik. Islam dia tak melarang untuk kita berusaha.
1: Ya.
0: Islam tak melarang untuk kita meletakkan cita-cita.
1: Contoh macam kita dah target, kita nak jenis. Kita
0: pun
1: selalu usaha juga kan. Takkanlah kita dah buat persediaan untuk kita capai. Jadi macam mana tu?
0: Betul. Macam saya sebut, Islam tak melarang untuk kita berusaha, kita berikhtiar, merancang. Tak ada masalah pun. Tapi apabila kita cuba mengambil kerja Tuhan. Bahawa segala usaha yang kita buat mesti jadi hari esok. Segala apa yang kita rancang hari ini mesti jadi pada hari esok.
1: Oh, macam tak bolehlah kita nak anggap kita rancang tu jadi macam betul yang kita rancang.
0: Ya, betul. Sebab apa? Allah sebut dalam Quran. Allah kata, boleh jadi apa yang kamu suka tu tak baik, baik untuk kamu. Boleh jadi apa yang kamu suka tu, apa yang kamu tak suka tu baik untuk kamu.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kita terlepas pandang keyakinan ini. Yang kita terlalu beria-ia dengan usaha ikhtiar kita. Sampai kita terlupa qada dan qadar Allah yang Allah berikan tadi tu. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha kasih, yang Allah sediakan sesuatu kepada kita, kadang-kadang itu lebih baik daripada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, okay, bila sebut tentang takut gagal, saya suka nak kongsi, saya suka berbicara dengan klien-klien saya, sahabat-sahabat saya, termasuk diri saya sendiri di Jawa. It's okay untuk gagal. It's okay untuk merasakan diri kita gagal. Percayakan diri sendiri. Percayakan diri sendiri, maafkan diri sendiri dan terima diri sendiri. Saya suka gunakan perumpamaan pengetik kuku dan juga kapak. Okay, kadangnya kita ni pengetik kuku. Kita tengok seronoknya orang-orang lain kapak-kapak ni semua potong pokok cantik-cantik, potong pokok elok, potong kemas, boleh potong balak dan sebagainya. Sampai dekat kita pengetik kuku, nak potong daun pun tak boleh. Allah rasa gagalnya kehidupan kita. Rasa hinanya kita, kurangnya kita. Tidak, kita tak gagal. Pada satu mata ataupun sudut pandang yang lain, ya, kita gagal. Tapi sebenarnya kita gagal menempatkan diri kita di tempat yang sepatutnya. Pada ketika itu, kita sedang menzalimi diri kita sendiri, DJ Wawa.
1: Ya, betul.
0: Cuba kalau kapak tu, kita letakkan dia dekat tempat manusia-manusia untuk ketik kuku orang. Tobat, memang hilang kuku-kuku orang lain tu. Tak efisien, tak berkesan. Siapa yang lebih berkesan? Diri kita lah yang pengetik kuku. Kita duk banding-banding dengan orang, kita duk tengok orang lain lebih baik, rupanya kita tak sedar kita pun lebih baik di tempat kita yang telah Allah tetapkan.
1: Betul.
0: Jangan takut gagal. Kemudian yang kedua, jangan takut pandangan manusia. Kita ni ada KPI di Jawa. Kita ada KPI kita, isteri KPI-nya kepada suami, suami KPI dia kepada mak ayah dia. Kita sebagai pekerja ada KPI kepada bos-bos kita, ketua unit kita dan sebagainya. Jangan kita mengambil orang lain untuk jadikan validation kita, diri kita. Kita fokus kepada KPI kita. Contoh, di rumah kita nampak jiran sebelah kita beli perabot yang baru, kita pun duk stres. Allah, kita tak beli perabot ni bang, hari raya jiran sebelah ni dapat perabot baru ni. Sedih ni. Puan, kalau kita tak beli pun nothing to lose.
1: Kita ada sofa lagi kan?
0: Kita ada sofa lagi. Kita duduk sibuk KPI orang lain yang menengok dia tu. Sedangkan kalau kita tak ikut pun, kita tutup mata, tutup telinga, nothing to lose.
1: Betul.
0: Tak beli telefon baru, iPhone 70 Pro Max, Ultraman, Superman semua tu. Tak beli. Kita rasa Allah, kita rasa teruknya. Kita duduk masuk Samsung Corby lagi. Kan? Hinanya rasa, rasa nak tangkap gambar pun segan. Beli pun nothing to lose. Tak beli pun nothing to lose. Orang tak tengok pun, orang tak menilai pun. Ada tak awak tengok iPhone 70 Pro Max dia tu? Awak fikir tak waktu awak tidur? Awak pun tak fikir tentang iPhone 70 Pro Max dia tu. Apatah lagi dia nak fikir tentang telefon awak tu. Nothing tulus. So, kita fokus kepada KPI kita. Hidup dengan KPI yang telah Allah aturkan. Jangan takut. Dan yang ketiga, jangan risau masa depan. Tadi saya sebut punca masalah stress overthinking ni sebab kita takut dengan masa depan. Jangan takut dengan masa depan. Ambil hikmah anak-anak kita. Waktu anak-anak kita kecil, alhamdulillah, di Jawa saja saya nak kongsikan dekat sini kan. Saya baru menimang cahaya mata anak lelaki, baru setahun 3 bulan. Setahun 3 bulan tapi dah berat 7 kilo.
1: Dah macam semangat
0: berat,
1: ya.
0: Lebih berat daripada berat dah. Semangat. Dah pakai baju pun dah 6 bulan pun dah tak muat dah baju, baju dia tu. Jadi kalau kita tengok hikmah anak kecil yang ada depan mata kita, anak kita tu tak ada SPM, anak kita tu tak ada diploma, tak ada degree. Apa yang Allah bagi kepada dia? Allah bagi dia rumah. Allah bagi dia sampai makanan kat mulut dia tu. Allah bagi dia kenyang. Allah bagi dia tempat selesa. Allah bagi dia macam-macam. Dalam keadaan serba benda yang dia tak mampu untuk laksanakan untuk kehidupan dia, Allah bagi. Bagaimana kanak-kanak kita boleh terima konsep itu, tapi bila sampai kedewasaan kita, kita tak boleh terima. Kita tak boleh terima seolah-olah kita adalah, kita ada usaha kuasa mutlak untuk kita menentukan apa yang berlaku pada hari esok. Sedangkan tak. Allah memiliki hari esoknya tu. Kita hanya mampu boleh merancang sahaja. Kan? Jadi saya bukan nak promote yang jangan ambil SPM, jangan
1: bukan.
0: Ambil diploma. Tidak, itu satu bab yang berbeza. Itu pendidikan. Tapi saya nak cerita bahawa Allah yang maha sempurna, Allah maha pemurah ni, Allah telah mengatur rezeki kita.
1: Rezeki tetap ada dah. Allah
0: dah tentukan. Rezeki dah ada dah. Hikmahnya depan mata kita. Tapi macam DJ Wawa sebut, kita kena merancang pada hari ini. Sebab apa yang kita pilih hari ini, dia akan menentukan pada hari esok.
1: Ya, betul. Terima kasih tuan. Mengenai punca dan juga tadi menurut Islam lah, untuk overthinking dan juga stres. Satu lagi nak tanya juga. Baik. Ada yang kata solat ni, solat, zikir, doa ni sebenarnya boleh bantu kita ya nak tenangkan fikiran kita ni kalau kita tengah celaru, tengah yalah stres apa semua ni kan. Baik. Jadi solat, zikir, doa membantu ke tuan?
0: Baik. Jawapan dia sangat membantu. Kita sebagai Muslim, kita sebagai orang Islam, kita kena yakin bahawa dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Itu yang Allah sebut di dalam Quran, betul tak?
1: Yeah.
0: Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, ketahuilah dengan zikir Allah itu tenang tenteramlah hati manusia. Baik, tadi kita tengok hikmah kepada daripada anak kita, betul? Jom kita tengok hikmah daripada solat. Kalaulah pada anak kita pun terkandung ribuan hikmah sebegitu rupa untuk kehidupan kita, apatah lagi solat. Dari sudut-sudut pandang psikologi, apa yang solat ajarkan kepada kita? Solat sebenarnya ajarkan kita mindfulness. Solat mengajarkan kita konsep here and now. Untuk bila kita setiap kali kita solat, kita kena fikir tentang masa sekarang. Kita tentang kena fikir tentang masa solat itu. Jangan fikir tentang masa solat semalam. Allah terima ke tidak semalam, tak usah fikir. Jangan fikir tentang apa yang berlaku pada hari esok, sebab benda tu kita tak tahu lagi. Fikir here and now. Sebab kalau tak sampai pemikiran here and now, dia jadi tak khusyuk. Bila kita tak khusyuk, kita akan sibuk dengan hal-hal yang tak sepatutnya, yang akhirnya solat kita tu akan jadi makruh. Oh, dah jadi mufti pula kan. Bagi hukum tak makna kata jadi makruh sebab tak khusyuk. Kita duk fikir, terbayang-bayang hal lain, terbayang esok ni birthday bini aku ni, apa benda aku nak bagi kan, sambil solat dan sebagainya kan. Sebab tu bila kita jaga solat kita betul-betul, kita fokus kepada solat kita, betul lah kata pepatah, siapa yang sedang membaiki solat dia, dia sedang membaiki kehidupan dia. Okay? Dalam solat ni, macam saya sebut lah, kena khusyuk. Dalam hidup kita ni pun kena khusyuk. Hikmah yang diambil daripada solat tadi tu, bila kita dapat grasp, insyaAllah jiwa kita pun akan tenang dalam kehidupan kita. Kita khusyuk dalam kehidupan kita. Bila kita berbicara, kita fokus dengan berbicara kita. Bila seorang isteri masak dekat dapur, kita fokus dengan masak di dapur. Dan saya fikir tentang cerita-cerita hal lain. Bila drive balik kerja daripada balik ke rumah daripada kerja, kita fokus, kita sedang drive kereta. Fokus, okay, here and now. Dan jangan fikir apa-apa, hidup pun boleh jadi makruh juga, tunggal langgang dekat situ. Baik, apa lagi yang solat ajar pada kita? Yang kedua, solat ajar tertib. Kalau tak tertib, batal. Bukan makruh dah, batal tu.
1: Dia rukun kan?
0: Dia rukun. Sama macam kehidupan kita. Perlu ada tertib. Dan bila ada tertib itu, tenang kehidupan kita secara keseluruhan. Satu persatu, bila jadi isteri, bagaimana tertibnya menjadi isteri. Okay? Ada yang perlu, kita tak boleh langgar, tak boleh skip. Okay? Ada sunat dia, ada rukun qawli dia, rukun fi'li dia. Kan? Kemudian jadi sebagai suami, sama juga ada tertib dia. Tertib dengan isteri, tertib dengan mak ayah dan sebagainya dekat situ. Dan ada satu lagi bab dalam solat yang kita terlepas pandang, kita tak ambil hikmah dekat situ. Apa dia? Tumakninah. Tumakninah ni kita berhenti seketika. Berhenti seketika, yang dalam solat ni ada empat. Empat tempat yang wajib kita tumakninah. Waktu rukuk, waktu iktidal, waktu sujud, duduk di antara dua sujud. Empat tempat. Kita tumakninah dalam solat, tapi kita tak tumakninah dalam kerja kita. Bila kita kerja, tumakninah ni nak membezakan waktu tempoh tumakninah tu, untuk membezakan antara rukun dan rukun yang lain. Dalam kehidupan kita, kita perlu tumakninah. Waktu kita kerja, kita kena tumakninah sebelum balik ke rumah. Okay? Berhenti seketika, kita istilahnya profesional. Apa yang berada di tempat kerja kita tinggalkan, jangan bawa segala pemikiran, tingkah laku, emosi, kita tinggalkan di tempat kerja, jangan bawa di rumah. Apa yang berada di rumah kita tinggalkan. Tumakninah, berada dalam kereta tenang-tenang, niatkan doa dalam banyak-banyak dalam kereta, nyanyi-nyanyi dalam kereta dan sebagainya, buat apa yang kita happy-happy, kita tumakninah supaya orang kata ada perbezaan, boleh profesional dekat situ antara tempat kerja dengan rumah. Kita bercakap dengan isteri kena ada tumakninah juga. Contoh kita bos, contoh kita ada jawatan di jabatan jabatan kita bos, bila dengan isteri pun kita kena tumakninah juga. Tadi baru bercakap dengan anak buah, kemudian kita cakap dengan isteri, isteri tu bukan anak buah kita, isteri tu adalah kekasih kita, pasangan kita yang Allah manahkan kepada kita, cakap baik-baik dan sebagainya. Bila tak ada tumakninah, itu yang jadi kelang kabut, jadi terabur, jadi tak tenang, kacau bilau dan sebagainya. Dan itu hikmah yang kita boleh ambil daripada solat.
1: Yeah.
0: DJ Wawa, saya nak kongsikan satu kajian.
1: Okay.
0: Satu kajian daripada Universiti Turki. Universiti Turki berkenaan dengan mengaji Al-Quran. Okay, tadi DJ Wawa tanya soalan tadi,
1: solat,
0: adakah solat, zikir, doa tu boleh tak menenangkan fikiran yang bercelaru? Pertama tadi, solat.
1: Okay.
0: Solat pun dah boleh membantu dah untuk kita ambil hikmah. Yang kedua, bab mengaji Quran. Okay. Universiti Beyrut Universiti Turki. Okay. Dia buat kajian, dia kumpulkan 100 orang pelajar Turki yang sihat dari segi mental dan sebagainya. Okay. Dia asingkan 50 orang ke satu kumpulan, 50 orang ke satu kumpulan kawalan. Okay. 50 orang ni, dia di, ke, semua orang ni kena membaca surah Ali Imran ayat yang ke-9. Okay, membaca. Yang satu lagi ni, dia tak membaca Al-Quran, dia hanya rehat secara pasif sahaja. Dan kajian ini dia nak mengkaji tentang BDNF, epilin dan kortisol. BDNF ni brain derived neurotrophic factor, BDNF. Kemudian epilin ni bahagian regulasi stres dan fungsi otak. Kortisol ni hormon stres. Okay, hormon stres. So apa yang berlaku dekat sini adalah post, pre and post test dibuat. Yang berlaku sangat mengejutkan. Secara biologinya, neuron otak kita, bila kita membaca Al-Quran, faham tu lain cerita lah. Memahami tadabbur tu lain cerita. Membaca sahaja dengan tenang dan sebagainya, apa berlaku pada otak kita? Peningkatan signifikan BDNF dan juga epilin. Tahap kefungsian dan juga regulasi otak tu meningkat secara biologi, dan ketahanan mental pun meningkat pada ketika itu. Dan kortisol, walaupun kita masih stres lagi, tapi tahap kortisol tu menurun. Bila dibacakan Al-Quran. Dan satu kumpulan lagi yang berehat secara pasif, tak ada sebarang peningkatan. Hanya sekadar sikit sahaja peningkatan penurunan kortisol, dan juga tidak menunjukkan peningkatan signifikan BDNF dan juga epilin. Itu menunjukkan bahawa Islam ini is the way of life. Allah jadikan Islam ni secara biologinya, fizikalnya, rohaninya sesuai dengan kepribadian manusia. Yang bila dibacakan Al-Quran, walaupun kita tak faham sekalipun, otak kita dapat react, respon kepada Al-Quran tu sendiri, yang akhirnya kita dapat tenang. Sebab tu dalam intervensi counseling sekarang yang terkini, yang embed ataupun merge dengan counseling Islam, kita memang banyak gunakan kaedah-kaedah kerja rumah, istilah dia. Okay, kerja rumah, doa, zikir. Kan? Kalau DJ Wawa dan juga para pendengar pernah dengar breathing techniques, kan, cara kita bernafas untuk kita nak kawal anxiety dan juga overthinking kita. Untuk counseling Islam pun kita dah mula embed dengan Islam, dengan teknik-teknik Islam. Apa kata apa, tarik nafas sambil berzikir. Okay? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Sambil-sambil tu, sebab bila ada kedua-dua kombinasi ini, dari segi biologinya, dari segi rohaninya, dua-dua bergabung, dia akan jadi lebih efisien pada diri kita.
1: Allah, ya.
0: Baik,
1: itulah tadi jawapan daripada Tuan Izzah. Maknanya boleh sebenarnya solat, boleh, mengaji. Jadi yang kata, kalau kita memang tengah bercelaru, stres, banyakkanlah mengaji.
0: Betul.
1: Dan solat tu, biar solat memang khusyuk lah.
0: Betul.
1: Betul. Okey, Tuan, sebab kita rasa kekangan masa, kita tak rehat, kita terus je, boleh ya?
0: Boleh.
1: Boleh, tak ada masalah. Okey. Ya, cara yang terbaik pula, Tuan.
0: Baik.
1: Macam mana kita nak reset balik kita punya emosi ni, bila kita dah, mental kita dah penat sangat ni, macam mana kita nak reset bagi dia baik, balik semula pada asal tu?
0: Okey. Baik. DJ Wawa dan juga para pendengar yang saya kasih sekalian. Kunci utamanya adalah seperti yang saya sebut tadi. Saya rasa perkataan tu banyak kali saya sebut daripada awal. Here and now. Hari ini dan juga di sini. Itu kunci utamanya. Pertama sekali, untuk kita reset emosi kita, setting balik pemikiran kita apabila kita terlalu penat, dan kita nak dapatkan resiliensi, ketahanan untuk kita boleh hidup dengan lebih baik pada hari esok. Pertama sekali, kita fokus here and now. Apa dia? Jangan guna perkataan kalau.
1: Oh, kalau. Ayolah. Yeah. Kalau tu macam kita macam kata berharap.
0: Betul.
1: Macam mana itulah.
0: Kita sedang mempertikaikan
1: sesuatu
0: dan kita berharapkan sesuatu yang lain terjadi. Dan kita mengagung-agung, mengutamakan risiko kalau-kalau tu. Kan? Satu mengagungkan risiko, satu lagi kita dok sibuk dengan satu jalan kehidupan yang lain. Kalau aku belajar sungguh-sungguh kan, aku tak jadi macam ni. Kalau aku tak bekerja kat sini kan, mesti aku lebih gembira.
1: Seolah tidak menerima takdir.
0: Seolah tak menerima takdir. So macam mana? Jangan pernah kita guna kalau. Asuh diri kita untuk kita jangan sesekali kalau. Kalau aku tak tengok bola malam ni, mesti menang. Selalunya macam tu lah kan? Setiap kali tengok mesti kalah.
1: Selalu guna ayat tu.
0: Selalu guna ayat tu kan. Kalau tengok kalah, bila tak tengok menang pula. Kan? So lagi satu kita mempertikaikan, contoh guna kalau ni, kalau tak jadi program macam mana esok, kalau tak jadi kahwin macam mana, kalau anak kita ni sakit macam mana. Kita duk kalau, kalau, kalau, akhirnya kita tak tenang. Allah sebut di dalam surah At-Talaq, tak silap saya, surah At-Talaq. Dan kita kenali ayat tu sebagai ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar, apa yang Allah sebut? Kita duk banyak orang tua-tua kita kan duk mengamalkan 1000 dinar dan sebagainya. Kita terlupa untuk kita tadabur dan faham maksud ayat dia tu. Apa maksud dia? Okay, apa maksud dia? Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkan, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas darinya. Dan ingatlah, sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Ni ayat paling penting yang hujung ni. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. So tak usah fikir tentang kalau-kalau. Allah bila sebut kun, maka jadilah ia. Allah yang maha sempurna, sempurna dah kejadian secara keseluruhannya. Orang kata tak usah kalau lah, kita tenang dengan kehidupan kita, kita menerima seadanya. Dapat sikit, alhamdulillah. Contoh sebagai seorang ibu-ibu menyusu kan, dapat sikit je pam susu, alhamdulillah, alhamdulillah. Dapat pam banyak pun, alhamdulillah. Sebab itu rezeki untuk anak kita. Sebab bila mana kita mensyukuri nikmat, Allah akan tambahkan lagi. Okay, yang kedua, stop komplain. Tadi kita kata jangan kalau. Yang kedua, kita stop komplain. Sebab komplain ni, dia membuatkan otak kita ni cenderung kepada benda-benda negatif je, benda-benda hitam je. Kan komplain, mana ada orang komplain benda-benda baik. Kan, ada apa bos ni buat, ambil apa, bayar zakat macam tu. Tak ada, kita tak ada komplain benda-benda yang positif. Kita memang akan komplain benda-benda negatif. Dan bila kita, otak kita ni dah cenderung ke arah negatif, dia sebenarnya dia sedang melatih hati. Yang saya sebut tadi tu kan, pemikiran, tingkah laku,
1: emosi,
0: dan emosi, perasaan. Tiga-tiga ni saling berkait. Bila pemikiran kita cenderung ke arah negatif, hati kita akan melihat apa yang buruk sahaja. Dia dah jadi mata lalat. Mata lalat. Bagilah bunga, bagilah madu, bagilah benda wangi, lalat takkan pernah appreciate dan takkan pernah nampak pun kecantikan bunga yang kita dapat tu. Dia hanya melihat sampah sahaja. Okay, so stop complain. Sebab bila kita kerap lakukan, kita akan lihat macam-macam kekurangan. Kerja kekurangan je, kurang pada suami, kurang pada anak, kurang pada sistem tempat kerja dan lain-lain lagi. Okay, dan macam saya sebut tadi, bila kita bersyukur, instead of kita complain, kita bersyukur, insya-Allah Allah tambahkan lagi nikmat kita. Kemudian yang ketiga, stop rehearsing disaster. Jangan fikirkan risiko banyak sangat. Bila kita rancang sesuatu, risiko tu sentiasa ada.
1: Risiko ada.
0: Okay, risiko tu memang akan ada. Buatlah macam mana sekalipun pasti ada. Tapi hentikan terlalu banyak fikir tentang risiko. Kita buat plan A, ada risiko dia. Buat plan B, ada risiko dia. Pam pam pam pam bla bla bla, bincang sampai plan Z pun ada risiko dia. Semestinya takkan ada benda yang perfect. So kita stop, risiko tu tetap ada. Jangan kita terlalu banyak fikir worst case scenario. Sikit-sikit bila bincang worst case scenario, sikit-sikit bincang worst case scenario. Tak ada masalah.
1: Boleh.
0: Tapi jangan terlalu over. Sebab kita train kepada hati kita untuk kita takut kepada makhluk dan pembuatannya. Kita terlupa untuk menceritakan ataupun fokus kepada pencipta kita. Kita hanya merancang. Allah yang menentukan segala-galanya. Kita duk sibuk menceritakan tentang ketakutan kepada makhluk dan juga pembuatan makhluk tu sendiri. Takut hujan, takut tak lulus paperwork, takut suami marah, takut rezeki tak cukup, takut makan tak cukup dan sebagainya. Kita banyak mengasuh diri kita untuk kita takut dengan makhluk tu, sampai kita terlupa Allah yang maha kaya, Allah yang maha memudahkan. Di sebalik susah itu ada mudah. Dua kali Allah sebut Allah maha sayang kita. Kita sebagai ibu, bila kita sayang kat anak-anak kita kan, macam-macam kita bagi mudah kat anak kita. Anak kita nak turun tangga, kita pegang tangan. Anak kita jatuh, kita angkat dia, usap dia, sayang dia. Itu baru mak. Baru sayang mak, belum maha sayang Allah lagi, yang lebih lagi daripada tu. Suami jatuh, suami sedih, kita usap suami, kita comfort suami kita. Isteri sedang bersedih hati, kita ambil tisu sweet-sweet, kita sapu mata dia dan sebagainya kan. Itu baru kasih seorang manusia. Belum lagi kita melihat kasih Allah tu sendiri, yang jauh lebih dahsyat, lebih besar lagi daripada tu. So stop rehearsing disaster tadi tu. Kita terbuka sahaja, buat plan A, plan B, plan C. Kemudian kita taruhkan segala-galanya, kita serahkan kepada Allah. Jadi alhamdulillah, tak jadi pun alhamdulillah. Macam saya sebut, tak ada erti kegagalan. Okay, kita hanya gagal menempatkan diri kita sahaja pada certain time. Dan yang terakhir, untuk jangka masa pendek, untuk bila mental kita penat kan, kan kita grounding seketika. Okay, bila kita grounding seketika, macam saya sebut tadi tu, setiap daripada perbuatan kita ni, kita kena ada tumakninah. So bila tidur, orang kata tumakninah ni bukan maksudnya tidur. Contoh daripada balik kerja sampai kau rumah, tidur. Kenapa abang tidur bang? Tumakninah sekejap. No, tumakninah bukan tidur semata-mata. Tumakninah ni dia berehat seketika untuk kita, macam saya sebut tadi lah, profesional, kita stop untuk kita angkat topi baru, pakai topi baru dekat situ. Contoh bila kerja ada tumakninah dia, rehat pukul 1 sampai 2 kan, ada tumakninah dia. Tapi ramai orang tak tumakninah bila kerja, balik ke rumah dia tak ada tumakninah kat situ. Bila kat tempat kerja pun dia kata unit, balik rumah pun dia kata unit, pegawai juga kan. Dekat tempat kerja pun dia kaunselor, balik rumah pun dia kaunselor juga kan. Bila cakap dengan isteri, soalan-soalan semua ke soalan-soalan kaunselor. Akhirnya isteri rasa, apa ni bang, saya ni isteri awak, bukannya klien awak. Kan, duduk kat pejabat, kita ketua jabatan. Bila balik rumah, kita bagi arahan. Okay, adik, abah nak tengok kerja rumah siap pukul 9. Arahan dah macam kat tempat kerja dan sebagainya. So grounding seketika. Grounding yang macam mana? Balik rumah, drive kereta baik-baik, fokus here and now, dan saya fikir tentang apa yang kat rumah tu. Kat rumah tu insyaAllah isteri akan sambut kita, suami akan sambut kita. Kalau suami suruh rumah, so drive elok-elok, fokus kat tempat jalan raya, tengok MBK baru letak pokok dekat situ, ada jalan, bukan jalan berlubang, jalan cantik-cantik kan, ada sebagainya, ada pokok baru kat sini. Tumakninah seketika. Okay, kemudian dengar lagu, minum air, buka tingkap, menikmati kehidupan dan sebagainya. Kita melatih otak kita untuk kita, orang kata apa, buang. Kita buang apa yang ada dekat belakang tu. Sekarang ni bila kita tak buat benda tu, kita tak latih diri kita untuk orang kata ganggu pemikiran. Sebenarnya kita boleh ganggu pemikiran kita sebenarnya, cuma jangan ganggu secara negatif. Ganggu secara positif je. Dengar lagu yang sedap, biar dengar lagu yang kita suka kan. Dengar Pahang FM dan sebagainya dekat situ kan. So bila kita ganggu fikiran kita, insyaAllah kita dah mula bersedia untuk dapatkan pakai topi baru. Sampai kat rumah, barulah kita bersedia sebagai ayah, sebagai suami. Dan setiap hari kita kawal begitu, kita akan dapat ketahanan, resiliensi mental. Wih, macam mana DJ Wawa boleh balik rumah okey, kat tempat kerja okey, hari Sabtu kerja pun okey kan, hari Ahad dekat rumah okey. Why? Rupanya kita dah tahu posisi baju kita tadi tu, posisi topi kita. Kita dah boleh tumakninah, kita dah tahu kat grounding kita kat mana. Ada setengah orang dia tak pandai untuk grounding ni. Dia duduk dalam kereta, dia stres, dia fokus betul here and now dia tu, sampai dia stres dalam jalan raya tu, dia horn kat orang, dia buka tingkap, dia marah kat orang sebelah dan sebagainya kan.
1: Terbawa-bawa
0: terbawa-bawa dekat situ. So dekat serumah, di rumah pun kena ada tumakninah dia sendiri. Contoh dia macam mana? Contoh serumah ni macam kita dengar kuliah-kuliah sebelum ni, serumah ni antara pekerjaan yang susah sebenarnya. Dia 24 hours bekerja. Lagi-lagi orang yang ada anak kecil. Saya perhati isteri saya kan, bangun pukul 2, bangun pukul 3, bangun pukul 4. Kita lelaki ni yang baru bangun pukul 2 nak kena buat air tu pun meneno je kan. Buka-buka botol, tengok-tengok, ni bukan botol susu, ni botol lain kata kan. Itu pun sukar, apatah lagi isteri kita suruh rumah kan. Suruh rumah pun kan ada tumakninah dia. Kena belajar grounding dia. Apa dia? Tengok TV, berehat seketika, telefon suami. Kalau tak nak telefon suami sebab fikir suami dah memang balik dah pukul 5 tu, tak payah lah telefon suami. Telefonlah mak ayah. Video call dengan mak ayah. Keluar seketika daripada rumah tu, pergi dekat taman-taman depan. Bukan taman depan, luar tu. Dalam rumah kita lah, sekitaran tanam pokok, belajar memasak. Kita dah suka memasak, why not kita keluar daripada rutin harian kita, belajar memasak yang baru, buat kek, order grab dan sebagainya, buat benda yang kita suka. Kena ada tomat ninah walaupun kita seluruh rumah. InsyaAllah kita akan ada ketahanan mental yang baik, insyaAllah.
1: Maksudnya berehat seketika daripada rutin seharian yang anda selalu buat sebenarnya. Untuk kita kawal emosi dan mental kita. Okey, Tuan 644 ni sedikit masa yang ada ni. Mana sempat ya. Mungkin juga Tuan boleh kongsi lah antara rawatan profesional, contohnya macam kaunselor ke ataupun sekretari ke kan, yang selari dengan ajaran Islam. Adakah boleh mendapatkan rawatan ni kalau kita dah kena overthinking dan sebagainya ni?
0: Baik, jawapan dia memang kena.
1: Kena,
0: dia memang kena, sebab rawatan profesional secara psikologi dan juga seperti psikologi, psikiatris dan juga kaunseling ni, dia tak lari daripada ajaran Islam kita. Okey, yang mana Islam ni dia tak suruh untuk kita tanggung derita seorang-seorang kita. Islam tak suruh untuk kita tanggung penderitaan sampai kita mati. Tak. Allah, Islam menyuruh kita untuk kita mencari bantuan. Bahkan dalam agama, dalam maqasid kita, kita perlu berusaha mendapatkan rawatan kita. Perlu mendapatkan rawatan untuk menjaga nyawa kita, untuk mencari ikhtiar. Bahkan Nabi Muhammad pun sebut setiap penyakit tu kan ada penawar dia. So manusia ni digalakkan untuk mencari rawatan. So bila kita ada isu anxiety, isu depression, okay, jangan memandang satu bab sahaja. Jumpa kaunselor, jumpa psikiatris ni orang gila je.
1: Takut dia malu. Takut persepsi orang
0: persepsi
1: tu. Dia akan anggap malu dia nak pergi.
0: Sedangkan tidak, kaunselor dan sekretari itu selari dengan ajaran agama sebenarnya. Dia sama, dia menunjukkan bahawa Islam kita ni sangat, orang kata, meraihkan keperluan bantuan dan intervensi kepada orang yang sedang sakit, termasuk kesihatan mental. Kesihatan mental ni bukannya benda yang aib. Dia sama seperti demam, cuma demam kita demam yang tak nampak, demam yang berada dalam mental kita, demam yang berada dalam badan kita. Di jawab dan pada pendengar yang saya kasih sekalian, bila cerita tentang stigma ini, bila kita nak buat rumah, kita pandai jumpa arkitek. Dan kita tak pernah pertikaikan arkitek ni ada degree ke, pandai melukis ke, dan tak. Kita memang jumpa arkitek, kita tahu arkitek, settle. Bila kita nak baiki paip air, kita jumpa dengan tukang paip air. Kita tak tanya dia ada degree ke, ada diploma dan sebagainya. Rosak aircon, kita pun tahu, kita takkan panggil tukang paip untuk baiki aircon, kita akan panggil ahli dia. Begitu juga dalam agama kita, yang memang dianjurkan untuk bertanya kepada ahli dia. Tapi bila dalam rawatan kesihatan mental, dia tak jadi begitu. Jadi rawatan kesihatan mental, ustaz ada, buat apa jumpa kaunselor, buat apa jumpa psikiatris. Ini semua barat belaka ni. Ini semua agenda, agenda Freemason apa semua, macam-macam ni. Macam-macam jenis. Dan memang itu yang kita sentiasa berlegar-legar dalam perbincangan, perbahasan berkenaan dengan stigma kaunselor, psikiatris ni. So memang dalam Islam kita digalakkan. Okay, seperti rawatan profesional ni, orang dok kata rawatan profesional ni tanda lemah iman. Kan, selalu kita dengar kan, tanda lemah iman. Dia samalah sebenarnya kalau kita jumpa doktor ni, bila kita darah tinggi kan, bila kita darah tinggi, jumpa fisio untuk bila kita sakit tulang, mengambil ubat, kita demam ni, kita pergi jumpa doktor dan sebagainya. Tiba-tiba jumpa kaunselor, kita babit dengan iman. Kenapa tak waktu demam tu kita babit dengan iman juga? Kenapa tak waktu kita nak bina rumah, kita babit dengan iman? Orang beriman mesti kaya. Betul tak? Orang beriman mesti Allah tak susahkan untuk rosakkan paip dia dan juga aircon dia tu. Orang beriman mesti Allah mudahkan. Kenapa kita tak babitkan? Kenapa mesti kaunseling sahaja kita babitkan dengan iman itu? So jadinya, boleh tak dapat? Boleh, dan perlu dapatkan rawatan profesional kaunseling ni. Selari tak? Selari dengan ajaran Islam kita. Jangan pernah malu, jangan pernah takut. Okay, sedangkan ramai ulama menjelaskan bahawa hati kita, emosi kita, tubuh badan manusia kita perlukan penjagaan. Penjagaan yang khusus. Emosi dia ada cara dia, hati ada cara hati dia, tubuh badan ada cara tubuh badan dia. Okay, jadi jangan takut, jangan segan, jangan malu untuk dapatkan rawatan.
1: Jadi kalau anda ada kriteria yang seperti Tuan Nisa cakap tadi, sama ada depresi ke anxiety, jangan malu lah ya untuk dapatkan kaunselor ataupun sekretari, sebab dia selari je sebenarnya dengan Islam, tak lari pun. Okey, yang terakhir Tuan, Mungkin dah boleh kongsi dengan pendengar kita kalau ada mungkin ada gejala-gejala overthinking, depresi, anxiety ni kan. Baik. Yang dah bergelut lama dah, dah ada ataupun dah rasa putus asa dah. Macam mana boleh kongsikan sedikit nasihat pada mereka?
0: Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, DJ Wawa, kepada yang dah lama bergelut dengan depresi dan juga rasa putus asa ni, pertama sekali saya nak sebut, jangan lawan seorang diri. Pertama sekali, jangan lawan seorang diri dan jangan lawan terlalu lama. Okay? Bila seorang-seorang kita ni bergelut dengan depresi, bergelut dengan anxiety, bergelut dengan kesihatan mental ni bertahun-tahun lamanya, dia dah tak jadi bukan sekadar sakit fizikal. Okay? Dia akan jadi penat berharap. Okay? Penat berharap, penat yang sampai menjejaskan kehidupan harian kita, sampai rasa tak perlu nak hidup lah.
1: Tak nak hidup dah lah.
0: Okay? Dan akhirnya kita menipu orang lain dengan cara kita nampak okey di depan orang tu, sedangkan kita sedang demam. Itu dah jadi gejala yang berat. Dalam Islam ni, rasa sedih, lemah, kehilangan semangat bukan tanda kita lemah iman. Itu adalah tanda kita kuat sebenarnya. Sebab kita sedar di mana kekurangan kita, kita sedar di mana kelompongan dalam hati kita. Dalam Islam juga, kalau kita tengok kepada sirah-sirah kenabian yang dulu, nabi-nabi juga mengalami ataupun merasai duka cita. Okay, duka cita. Dia tak sampai ke kesihatan mental. Okay, dia mengalami duka cita. Sebagai contohnya, Nabi Yaakob menangis kerana kehilangan anak dia sampai ganggu penglihatan dia. Kemudian Nabi Ayub juga diuji dengan kesakitan yang panjang. Dan tak terlepas juga junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melalui tahun duka cita. Kehilangan isteri baginda, kehilangan bapa saudara dan sebagainya. Dan jika hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang masih bertahan, yang mungkin sedang mendengar Pahang FM pada hari ini, anda tidak lemah. Okey, yang sedang merasai gelap dan sebagainya, itu adalah satu bentuk kekuatan yang anda sedang mencari jalan. Anda dengar pada hari ini, sebenarnya anda sedang mencari jalan. Dan itu petanda Allah melorongkan hati tuan-tuan dan puan-puan untuk mencari jalan, memahami sebenarnya apa itu anxiety dan memahami sebenarnya apa itu depression. Dan bukan kita sedang memahami sangat dua terma ni, kita sedang memahami diri kita sebenarnya. Ada satu calling, satu panggilan daripada Allah untuk kita belajar sesuatu, untuk bangkit daripada tempat yang kita sedang duduk pada hari ini. Okay? Apa yang penting saya nak tekankan, yang pertama kat sini, jangan malu dapatkan bantuan profesional. Okay? Kita ada kaunselor, kita ada psikiatris, kita ada psikologis dan pelbagai lagi di macam-macam tempat. Sekarang ni kita ada di Masjid Negeri. Masjid Negeri Sultan Mahathir Kuantan ada kaunselor. Boleh jumpa saya, appointment. Boleh buka Facebook Masjid Negeri, buat appointment. InsyaAllah dalam masa 3 hari kita akan dapatkan tarikh. Tak dapat di Masjid Negeri, kita ada Pejabat Agama Islam. Pejabat Agama untuk kaunseling, khidmat nasihat kekeluargaan, perkahwinan. Kita juga ada LPPKN. Kemudian di Unit SAS ataupun nama baru sekarang Unit SAS pun dah ada dah pusat kaunseling dia yang tersendiri. Okay, pusat kaunseling. Kemudian kita ada kaunseling swasta. Kita ada pusat kesihatan daerah ataupun kita panggil klinik kesihatan pun dah ada psikologis dia. Kemudian di hospital HTAA, UIA dah ada psikiatris. Di merata-rata tempat dah kita boleh dapatkan bantuan. Jangan malu untuk dapatkan bantuan profesional. Depression ni bukan sekadar kurang semangat, tapi dia melibatkan trauma, biologi kita, keletihan melampau dan sebagainya. Jangan tunggu lama, dapatkan bantuan. Kemudian yang kedua, jangan putus hubungan dengan Allah. Itu yang paling penting. Suka untuk saya ingatkan, walaupun kita rasa kosong, walaupun kita rasa berat, walaupun kita rasa macam tak ada apa dah kita kat dunia ni. Yes, kita tak ada apa dah dengan dunia. Sebab apa? Sebab kita ada dekat akhirat tu, Allah. Memang Allah memberikan kita sedikit sekejap rasa kosong tu untuk kita merasai semula nikmat dan juga rahmat silaturahim tu dengan Allah tu. Hubungan kita dengan Allah, jangan pernah putus hubungan dengan Allah. Jangan tunggu orang kata rasa nak baik baru nak dekat dengan Allah. Tak, alang-alang tengah ni datang sahaja seadanya. InsyaAllah akan ada pulangan dia yang tertentu, ada pulangan dia yang tersendiri yang membuatkan hati kita tenang. Kalau sekalipun tidak datang ketenangan, dia akan datang dengan ilham, dia akan datang dengan rasa kesyukuran, dia akan datang rasa dengan kesedaran. Oh, aku ada mak. Oh, aku ada adik-beradik. Oh, aku ada dia. Oh, aku ada dia. Datang dulu kepada Allah. Datang kepada Allah, jangan putus asa dengan Allah. Itu paling penting. Dan yang ketiga, fokus kepada langkah kecil. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, it's okay untuk kita tak sampai pun Kuala Lumpur. Paling kurang kita melangkah dulu keluar daripada rumah. Langkah satu persatu, satu persatu, satu persatu. Okay, orang kata depression ni kena pulih sepenuhnya, barulah benda tu betul, barulah berharga, barulah benda tu dipanggil sebagai nikmat, nikmat pemulihan daripada Allah. Tak. Okay, satu persatu, langkah kecil itu pun sebenarnya kemenangan kecil bagi kita. Sebab tu saya dalam sesi counseling, bila saya buat kerja rumah dengan klien saya, saya akan fokuskan kepada hal yang paling kecil.
1: Mm-hmm.
0: Hal yang besar tu adalah matlamat yang besar kemudian. Kita fokuskan pada SMART, smart, spesifik. Spesifik, buat sesuatu benda tu yang mesti spesifik, measurable, yang boleh diukur. Mm-hmm. Jangan kita target benda yang tak boleh diukur. A, achievable, benda yang boleh dicapai. Jangan target benda yang kita tak boleh nak capai, benda yang susah, benda yang kita tahu benda tu tak boleh capai, jangan letak. Okay, R, realistic.
1: Mm-mm.
0: Kemudian T, timely. Okay, sesuai dengan masa. Saya suka untuk bawa klien saya here and now. Jangan fikir Kuala Lumpur. Kalau kita fikir Kuala Lumpur 400-300 km jauh tu, dia akan jadi badan lagi penat. Rasa sukarnya perjalanan kehidupan untuk kita nak pulihkan depression kita. Tak, itu bukan destinasi kita. Sebenarnya destinasi kita ni langkah yang pertama tadi tu.
1: Ya, nak mula.
0: Itulah kemenangan kecil kita, dan sebenarnya itulah kecil tapi sangat berharga untuk orang yang melaluinya. Dan yang terakhir, cari manusia yang selamat untuk mendengar kata-kata kita. Contoh mak ayah kita. Kalau kita tak percayakan mak ayah kita, it's okay. Okay, adik-beradik kita ada. Cari adik-beradik kita yang paling kita dapat. Kemudian cari kawan-kawan kita. Cari orang yang boleh betul-betul selamat, yang boleh simpan rahsia kita. Dan kalau dah tak ada, carilah kaunselor. Sebab kaunselor dia bukanlah destinasi terakhir. Sebab tu saya lebih promote untuk jumpa keluarga-keluarga dulu yang berada di sekitar kita. Sebab saya nak kita semua sedar, kita buka mata, sebenarnya ada orang di sekeliling kita ni yang cuba nak faham kita, cuba nak tengok kita, cuba nak care dengan kita. Tapi buat masa sekarang, dengan terjejasnya pemikiran kita, kaca mata kita melihat mereka semua ni macam seolah menyebuk, macam tak caring kat kita, macam ada perasaan-perasaan yang tak sepatutnya kita fikir tentang mereka. Kalau kita ambil dengan kaca mata yang berbeza, sebenarnya ramai yang sayang kat kita, ramai yang nak caring kat kita. Sekalipun dah tak ada, kita tak nampak kaunselor, kena ingat kita ada Allah dan juga kita ada diri kita sendiri. Sayang diri sendiri, caring kat diri sendiri. Okay, buat apa yang kita suka, buat apa yang kita happy dan sebagainya, mengikut landas syarak yang telah Allah tetapkan. InsyaAllah kita terhindar daripada penyakit was-was, kita terhindar daripada anxiety, depression, dan insyaAllah kita akan berbahagia, kita akan mensyukuri nikmat. Allah akan tambahkan lagi nikmat kepada diri kita, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Ya, terima kasih Tuan untuk orang kata perkongsian kita hari ini mengenai overthinking, anxiety dan juga depresi. Jadi seperti kalau macam saya pegang lah ya, orang kata macam kita mungkin kita bersinar daripada tempatnya.
0: Betul.
1: Okay, dan juga flower blooms differently.
0: Ya, betul.
1: Ya, betul lah.
0: Betul, betul.
1: Kalau sampai destinasi tu slow, lambat pun tak apa.
0: Betul.
1: Mungkin akan sampai. Kita tak
0: betul.
1: Sama.
0: Betul.
1: Ya. Jadi, untuk anda, ingatlah anda tak kesurangan. Okey. Dan juga, kita orang kata sekarang bolehnya mungkin kita kona'ah lah, bersederhana.
0: Betul.
1: InsyaAllah. Semoga dia pemudahkan urusan kita.
0: InsyaAllah.
1: Terima kasih ya, sudi hadir ke hari ini perkongsian. Jadi untuk anda yang terlepas mendengarkan perkongsian daripada Tuan Syaful Izhar ni, boleh dengar ulangannya minggu depan ya, hari dan waktu yang sama, pukul 6 hari Isnin. Dan juga insyaAllah mungkin ada rezeki lagi kita bersama dengan Tuan Izhar.
0: Baik,
1: untuk perkongsian yang lebih menarik selain boleh, daripada boleh. Tiga ni insyaAllah. Okay, dan untuk anda sebagai panduan bersama hari ni azan maghrib ya, 7:13 minit malam nanti, bagi yang berada di Kuantan dan juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengan. Jadi terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Mutiara Kata, jadilah orang yang tetap sejuk di tempat panas, tetap manis di tempat yang begitu pahit, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, dan tetap tenang di tengah badai yang paling hebat. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tahu bahawa iman bukan sekadar naik, tetapi iman juga ada kalanya menurun. Orang beriman yang matang, dia tenang ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapat kesenangan, dia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapat kesusahan, dia bersabar, itu baik baginya. Maka sidang pendengar, bila kita mendapat nikmat daripada Allah, kita bersyukur kepada Allah. Dan bila kita diuji oleh Allah, ingat, kita kena perbanyakkan sabar. Itulah tanda orang beriman, orang mukmin. Jangan hanya bila dapat satu nikmat kita bersyukur, tapi bila Allah Ta'ala uji kita, kita rasa macam Allah Ta'ala tak sayang kita, kita diabaikan. Jangan. Sebaliknya, bila diuji, kita bersabar kepada Allah. Kadang-kadang dengan ujian itulah menjadikan kita seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lebih hebat.
1: Cantiknya iman, faham.

0: kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Fazil bin Ramli. Beliau akan membaca surah Al-Mulk ayat 1 hingga ayat 30.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sidang pendengar Pang FM yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, Allah Taala masih mengekalkan anda semua bersama-sama dengan saya Ustaz Aliwi bin Muda dalam ruangan Tazkirah disiarkan setiap hari di Pang FM. Mudah-mudahan ruangan Tazkirah ini akan dapat membajai iman-iman kita, akan dapat meningkatkan ilmu kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang disayang dan dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sidang pendengar Pang FM yang dirahmati dan kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pada pagi ini kita akan bercakap sedikit tentang bagaimana manusia itu dekat dengan Allah. Sidang pendengar yang dikasih dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan bahawa apabila manusia itu dekat dengan Allah, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan dekat kepadanya. Kalau manusia itu jauh dengan Allah, Allah Ta'ala akan jauh daripadanya. Kalau Allah Ta'ala jauh daripada kita, manusia ini, orang yang beriman, agaknya apakah kekuatan yang ada pada kita? Kita ingin kalau boleh Allah Ta'ala terdekat dengan kita, membimbing kita, menunjukkan kepada kita jalan yang lurus dan memberikan kekuatan dalam diri kita untuk menghadapi sebarang permasalahan yang berlaku dalam kehidupan kita. Sebenarnya tidak ada batas, tidak ada pengantaraan yang menjadi halangan di antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap manusia boleh memuja, boleh memuji, boleh berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa perhubungan dan tanpa perantaraan. Itulah kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala mendengar direct doa secara terus permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da' idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku akan memperkenankan doa orang yang mendoa kepadaku apabila ia mendoa kepadaku. Sebab itu hendaklah mereka memperkenankan seruanku dan beriman kepadaku supaya mereka dapat menempuh jalan yang benar. Kita melihat dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat dengan manusia, aku dekat dengan hamba-hambaku. Oleh itu sidang pendengar sekalian, kalau Allah Ta'ala dekat dengan kita, kita ambil peluang ini untuk kita berdoa kepada Allah, meminta sesuatu daripada Allah, meminta kebahagiaan hidup kita, meminta kesentosaan keluarga kita, tanah air kita, negara kita, mendoakan supaya masyarakat Islam ini menjadi masyarakat yang bersatu padu, masyarakat yang bersatu rahim di antara mereka. Kerana itulah di antara kekuatan-kekuatan yang ada dalam kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kita sebenarnya mengharapkan sangat dengan Allah, mengharapkan pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu, kalau kita sedar Allah Ta'ala dekat dengan kita, lalu hendaklah kita sentiasa berdoa kepada Allah, sentiasa memohon kepadanya, sentiasa memuji kepadanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba kita lihat dalam ayat yang seterusnya. Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang ke-16 dalam surah Qaf, wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kami lebih dekat kepadanya dari orak lehernya sendiri. Cuba kita lihat Allah Ta'ala menggambarkan betapa dekatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita. Jangan pula kita menjauhkan diri kita dengan Allah dengan tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita melihat Allah Ta'ala dekat dengan kita dan Allah Ta'ala membuka pintu rahmatnya kepada kita. Pintu rahmat Allah itu terbuka luas untuk kita sehingga kita dapat meminta dan menerima kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap waktu dengan tidak terbatas. Dan kita lihat bagaimana Untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena memperbanyakkan amal soleh, meningkatkan, menambahkan zikir kita, memperbanyakkan doa kita. Dan ini semua disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi yang bermaksud, aku yakni Allah menurut anggapan hamba-Ku terhadapku, dan aku bersama dengan dia apabila dia menyebut yakni mengingati aku. Apabila dia menyebut mengingati aku secara bersendirian, lalu aku menyebutnya sendiri sahaja. Kalau dia menyebutku di hadapan orang ramai, nescaya aku menyebutnya pula di hadapan orang ramai. Yang lebih baik, kalau dia mendekat kepadaku sejekal, nescaya aku dekat kepadanya sehasta. Dan kalau dia dekat kepadaku sehasta, nescaya aku dekat kepadanya sedepa. Dan kalau dia datang kepadaku berjalan, nescaya aku akan datang kepadanya berlari. Nak menunjukkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nak menunjukkan bahawa amal-amal sunat, zikir, doa menjadikan kita bertambah hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kalaulah Allah Taala dekat dengan kita, mari kita dekatkan lagi diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pelindung kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mendengar setiap rintihan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita dalam kehidupan kita ini. Sekali itulah untuk pagi ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mahu yang kurang daripada diri ini, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita bersama. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Itu tadi tazkirah kata ulangan daripada pagi tadi, ulangan 6.30 pagi dan juga malam 7.45 malam. Okey, waktu sekarang 7.41, sedikit saya nak kongsi dengan anda dulu, di mana Polis Raja Malaysia Kota Jepahang dia nak jemput anda sertai PDRM Tanjung Putra 188 Fun Run dan juga Fun Ride 2026 yang akan berlangsung pada 23 Mei nanti, hari Sabtu ya, 6.30 pagi di Padang MBK1 dan juga Dataran Taman Kerang Kuantan. Ada fun run 5km dan juga 10km. Ada juga fun ride 50km. Dan macam biasa, peserta akan terima t-shirt eksklusif, bib nombor, medal penamat, isi jel serta peluang sertai cabutan bertuah ya. Dan juga ada banyak hadiah yang menarik. Tarikh tutup dia 15 Mei. Lagi beberapa hari je ni. Untuk info lanjut, anda boleh sajalah orang kata layari Facebook rasmi Polis Pahang. Okey, dan juga lari bersama Kayuhan Madani. Jumpa anda di PDRM Pahang Fun Run dan juga Fun Ride 2026. Tempat jalapan, kita ada khabar ringkas.

0: 我。
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa Kedah, kan? Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Hang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Nufar Hazukapili dalam kabar ringkas 11 Mei 2026. Musim monsun barat daya dijangka bermula pada 14 Mei hingga September depan berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, sepanjang musim ini kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah dan menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Exco Hal Ehwal Agama Islam, Kemajuan Desa dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri, Datuk Seri Syed Ibrahim Syed Ahmad menyerahkan surat setuju terima Rumah Rakyat Pahang RRP Fasa 6 Dun Kerdau tahun 2026 kepada 9 penerima. Beliau berharap kediaman RRP yang telah diperkenal Kerajaan Pahang ini mampu membantu dan meringankan kesulitan keluarga berkenaan. Pengerusi Jawatan Kuasa Kejuraya Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Datuk Insinyur Razali Kasim turun padang bagi meninjau Pasar Besar Kuala Rompin yang telah siap dinaik taraf dan dibaik pulih baru-baru ini. Katanya projek yang melibatkan peruntukan kira-kira RM1 juta melalui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan itu dilihat memberi keselesaan kepada para peniaga. Sebanyak 13 kes demam denggi direkodkan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang dalam tempoh 3 hingga 9 Mei dengan penurunan 2 kes berbanding minggu sebelumnya, iaitu 15 kes. Dalam tempoh sama, 2 wabak aktif dikesan berlaku, masing-masing satu kes di Pekan dan Temeloh. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Yahaya Osman menyempurnakan majlis penutupan kursus meningkatkan kemahiran dan kesiapsiagaan operasi selam skuba laut terbuka Polis Diraja Malaysia Kontingen Pahang di Dataran Tiong, Pulau Tioman. Kursus bertujuan memperkukuhkan kemahiran, kecekapan dan kesiapsiagaan pegawai serta anggota dalam melaksanakan operasi menyelamat di kawasan perairan. Sekian kabar ringkas 11 Mei 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti kabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Okey, di Mesa FM satu pilihan, Roslam ada dengan Kayuh 86 minit malam. Baiklah, untuk anda yang mendengarkan kami, tak kira di mana juga anda berada, sama ada menggunakan frekuensi-frekuensi kami yang ada. Okey, contohnya dekat Kuantan Pekan 104.1 kan, yang berada dekat Cameron Highlands 100.3 MHz. Anda juga boleh cari kami punya frekuensi ini saja, sama ada type saja Google Pahang FM frekuensi kan, ataupun dekat muka buku kami Pahang FM pun ada juga dikongsikan di situ senarai frekuensi-frekuensi Pahang FM yang ada. Ya, selain itu anda juga boleh dengar kami menggunakan RTM Klik di telefon anda secara percuma sahaja. Hanya perlu muat turun RTM Klik dekat aplikasi anda di telefon pintar anda tu ya. Okey, di jam ini nanti kita nak masuk Marathon Hits, muzik tak berhenti untuk anda, dan sekejap lagi 8.26 akan berkumandang pula Azan Isyak untuk anda yang berada di Kuantan dan juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Marathon Hits, muzik tak berhenti.

0: Istimewa Hari Guru TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 malam.
1: Tadi dia tergolak.
2: Kenapalah? Ha.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, bahagia.

0: Dengarkan koleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan.
1: Rasul utusan bawa berkat Islam datang bersama rahmat.
0: Yang terbaik hanya di Zonurani, Pahang FM.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tahu bahawa iman bukan sekadar naik, tetapi iman juga ada kalanya menurun. Orang beriman yang matang, dia tenang ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapat kesenangan, dia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapat kesusahan, dia bersabar, itu baik baginya. Maka sidang pendengar, bila kita mendapat nikmat daripada Allah, kita bersyukur kepada Allah. Dan bila kita diuji oleh Allah, ingat, kita kena perbanyakkan sabar. Itulah tanda orang beriman, orang mukmin. Jangan hanya bila dapat satu nikmat kita bersyukur, tapi bila Allah Ta'ala uji kita, kita rasa macam Allah Ta'ala tak sayang kita, kita diabaikan. Jangan. Sebaliknya, bila diuji, kita bersabar kepada Allah. Kadang-kadang dengan ujian itulah menjadikan kita seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lebih hebat.
1: Cantiknya iman,

bersama dalam Zon Nurani hingga jam 9 malam. Sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama

0: promosi aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC, 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Marathon Peace, music tak berhenti.

Itu tadi Zam Hadi dengan Kala Hujan. Bawa kita ke 8.44 minit malam. Okey, izinkan saya dah nak berundur diri setelah orang kata hampir 3 jam bersama dengan anda, menemani anda di Zon Nurani edisi hari ini Isnin ya, 11 Mei 2026, 24 Zulkaidah 1447 Hijrah. Okey, tempat jam 9 kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM macam biasa. Terus lepas ini bersama dengan rakan yang seterusnya menemani anda pula ya, di Zon Inspirasi 9 hingga 12.30 malam nanti. Jumpa saya insyaAllah hari esok pula kita Zon Inspirasi 9 hingga 12.30 malam. Hari esok kita ada Oya Sumi ya. Apa yang kita nak belajar esok, anda kena tunggulah malam esok. Dan juga siapa yang nak buat permintaan lagu, boleh juga pada malam esok. Dan terima kasih juga buat rakan MCR Puan Zainah dan juga Puan Norzi. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Hana Delisha dengan Esok Masih Ada. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

Salam sejahtera, selamat malam, salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi Bak Sedara edisi hari ini 11 Mei 2026, hari Isnin. Waktu sekarang 9.17 minit malam sehingga pukul 12.30 malam. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Seperti biasa, kita ada edisi pertama, edisi kedua dan juga edisi ketiga. Sebentar tadi pukul 9 malam, kita ikuti utama 9 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Selepas ini, kita berhibur dalam hiburan malam. Tepat pukul 9.30 minit malam, info sukan. Tepat pukul 10 malam, kita berhibur dalam Bollywood Zone, lagu-lagu Hindustan. Sehingga pukul 11 malam. Dan juga utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Dan juga selepas berita pukul 11, kita ikuti Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik saudara, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami, Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan. Bagi yang memandu kereta, berhati-hati di jalan raya, ingatlah orang yang tersayang. Baik saudara, kita terus beribu lagu pertama dalam edisi pertama di Zon Inspirasi.

0: Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku percaya cakap dia tu? Kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Teruskan bersama dalam Zon Inspirasi.

0: 4 Liga Super. Dengan semangat yang membara, setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Baik, saudara, info sukan waktu sekarang 9.30 minit malam. Edisi hari ini 11 Mei 2026. Kita mulakan dengan Liga Super. Immigration FC bertekad melengkapkan aksi Liga Super musim ini dengan misi mengutip mata penuh apabila berdepan kunjungan Melaka FC di Stadium Tunku Syed Putra Sabtu ini. Berkedudukan ke-6 setakat ini, Immigration FC membuktikan aksi cemerlang mereka dalam 3 perlawanan berturut-turut sebelum ini, bermula dengan menewaskan PDRM FC 5-0, DPMM FC 3-1 dan juga Terengganu FC 3-1. Ketua Pegawai Eksekutif Immigration FC, Datuk Syed Mahdi Syed Hassan berkata, rentak cemerlang dalam 3 perlawanan lalu mahu diteruskan skuad Immigration FC pada aksi terakhir di laman sendiri untuk memburu tangga ke-5 Liga Super musim ini. Dalam perkembangan yang lain, penjaring terbanyak Liga Super untuk 2 musim, Baxson De Silva tampak berada dalam landasan yang cerah untuk meraih gelaran penjaring terbanyak Liga Super buat kali ketiga pada musim ini. 6 gol dihasilkan oleh penyerang Brazil itu untuk membantu Johor Darul Takzim membelasah Kelantan The Real Warriors. Menyaksikan beliau menutup kempen Liga Super musim ini dengan 27 gol. Jumlah 27 gol itu meletakkan Baxson 4 gol di hadapan pencabar terdekatnya, iaitu penyerang Selangor FC Thiago Moses yang ketika ini sudah menyumbat 23 gol untuk The Red Giants. Dalam perkembangan yang lain, berbaki satu aksi sebelum Liga Super menutup tirainya, Kuala Lumpur City FC berjaya mengesahkan penamat dalam kelompok 4 pasukan teratas bagi musim ini. Selepas pemburuan gelaran naik juara Liga Super berakhir, mereka berjaya menambah satu lagi mata apabila terikat 2-2 dengan Negeri Sembilan FC pada aksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Keputusan itu membolehkan skuad bimbingan Risto menghimpun 43 mata, 10 mata di hadapan pasukan di tangga kelima iaitu Terengganu FC. Malah mereka berjaya meraihkan pungutan mata tertinggi untuk pasukan itu sejak era profesional bermula pada tahun 1994. Beralih ke badminton, juara bertahan bergu lelaki negara Men Wei Chong Ti Kai Hun terpaksa menarik diri daripada kejohanan Masters Malaysia minggu depan susulan kecederaan lutut dialami Wei Chong belum pulih sepenuhnya. Pasangan ranking ke-6 dunia itu sebelum ini diharapkan menjadi sandaran utama negara selepas muncul juara kejohanan bertaraf Super 500 itu tahun lalu. Bagaimanapun keadaan kecederaan dialami Wei Chong yang turut mengehadkan aksinya ketika Piala Thomas di Denmark baru-baru ini, pasangan negara berkenaan berehat lebih lama. Situasi itu turut menyaksikan Wei Chong Kai Hun mengambil keputusan menarik diri daripada 3 kejohanan berturut-turut termasuk terbuka Singapura dari 26 hingga 31 Mei serta terbuka Indonesia pada 2 hingga 7 Jun depan. Dalam perkembangan yang sama, bekas pemain persorangan negara Ong Hek Hock percaya kempen cemerlang Lee Ji Jia pada Piala Thomas mampu menjadi titik kebangkitan buat pemain profesional itu untuk kembali menyerlah dalam jelajah dunia. Menurutnya, prestasi ditampilkan Lee Ji Jia ketika membantu skuad negara di Denmark membuktikan pemain itu semakin mendapatkan semula keyakinan selepas bergelut dengan kecederaan sebelum ini. Hewok berkata perkembangan positif itu memberi petanda baik menjelang cabaran terbuka Thailand yang bermula di Bangkok hari ini. Beralih ke squash, pemain squash nombor 1 negara S. Sivasankari melangkah bergaya ke pusingan ketiga kejohanan dunia Persatuan Squash Profesional di Mesir selepas menewaskan rakan senegara Aira Azman pada aksi pusingan kedua. Pilihan kelima kejohanan itu hanya memerlukan 24 minit untuk mencatat kemenangan straight set 11-4, 11-9, 12-10 ke atas pemain pilihan ke-19 sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah ke atas pemain muda negara berusia 21 tahun itu kepada 5 kemenangan berturut-turut. Kemenangan tersebut menyaksikan Siva Sangkeri bakal berdepan cabaran lebih sengit pada pusingan ketiga menentang pemain Belgium yang turut mara selepas menewaskan seorang lagi pemain Malaysia, Aifa Azman, 11-7, 11-6, 11-3 dalam satu aksi pusingan kedua dalam berlangsung selama 25 minit. Seterusnya, Kementerian Belia dan Sukan KBS tidak menyalurkan peruntukan kewangan secara langsung kepada Selangor selaku Tuan Rumah Sukan Malaysia Sukma 2026. Sebaliknya, bantuan diberikan dalam bentuk kemudahan fasiliti di bawah kementerian itu. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata keputusan itu juga telah dipersetujui dalam mesyuarat Kabinet sebelum ini dengan meyakinkan diberikan buat jawatankuasa pelaksanaan Sukmah ke-22 dan Parah Sukmah Selangor 2026 untuk mengendalikannya temasyah berkenaan. Beliau kata pendekatan itu juga selaras dengan usaha kerajaan melaksanakan langkah penjimatan serta pengurusan kewangan secara berhemah. Akhir sekali, bola sepak luar negara, Liga Perdana Inggeris akhirnya mengeluarkan penjelasan rasmi mengenai keputusan VAR yang membatalkan gol penyamaan West Ham ketika menentang Arsenal pada aksi di Stadium London awal pagi tadi. Callum Wilson sebelum ini menyangkakan dia menghadiahkan satu mata penting buat West Ham menerusi jaringan pada minit ke-95 dalam usaha pasukannya keluar dari zon penyikiran. Namun, gol itu disemak oleh VAR selepas didakwa berlaku kekasaran terhadap penjaga gol Arsenal oleh pemain West Ham dalam situasi bola tinggi di kotak penalti. Pengadil VAR mengambil masa agak lama sebelum menyerahkan sebelum keputusan kepada pengadil perlawanan, Cheris Kawa. Sekian info sukan edisi hari ini, 11 Mei 2026.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

generasi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Dengarkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
2: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan eh. Bala menemani anda dalam Zon Inspirasi. Baik, saudara, tepat pukul 10 malam nanti kita ikuti Bollywood Zone mendengar lagu-lagu Hindustan sehingga pukul 11 malam. Baik, sebelum itu kita mendengar lagu terakhir untuk edisi pertama, tajuknya Cinta Pertama.

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan. Anda sekarang sedang mendengarkan Boli Zone.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Baik, saudara dari Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan dalam menemani anda dalam Zon Inspirasi. Baik, kita berada dalam edisi yang kedua Bollywood Zone. Mendengar lagu-lagu Hindustan sehingga pukul 11 malam. Baik, saudara. Sebelum kita mendengar lagu seterusnya, monsun barat daya dijangka bermula pada 14 Mei dan berterusan sehingga September ini dengan angin mula bertiup

0: satu suara, satu jiwa.
1: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
0: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
2: Kami bawakan kepada anda
3: Siram

Masih berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.

0: Facebook. Tetapi ada satu lagi perbuatan yang lebih baik lagi, yang lebih afdal lagi, iaitu bacaan doa bangun tidur.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi bersama Encik Mazlan bin Rahmat? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa. Hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala. Radio Malaysia Pahang FM.
2: Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan ya. Kita masih dalam Bollywood Zone mendengar lagu-lagu Hindustan sehingga pukul 11 malam dan tepat pukul 11 malam kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, saudara, bagi yang berada di kawasan Rompin boleh mendengar kami 91.9 MHz dan juga bagi yang berada di kawasan Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Seremban, Melaka dan juga Perak Tengah boleh mendengar kami 107.5 MHz. Baik, saudara, lagu seterusnya daripada Pretty dan juga Pinky.
1: Anda sekarang sedang mendengarkan Bolly Zone.

Baik, saudara, terima kasih terus kekal bersama kami Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan. Lagu terakhir untuk edisi kedua di zon Bollywood dibawa oleh Alka Yanik dan juga Abid Shah. Terus kekal bersama kami Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan.

0: Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Agenda pembaharuan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan. Perkara berkenaan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu memandangkan strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
1: Transformation ni adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi ketua pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ni berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai ketua pesuruhjaya SPRM esok. Program My Lesson B2 Sekolah MyB2S menyasarkan seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 seluruh negara menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif berkenaan membabitkan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Program berkenaan antara langkah strategik Jabatan Pengangkutan Jalan bersama Kementerian Pendidikan bagi memperkokoh budaya keselamatan serta pematuhan undang-undang jalan raya.
2: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Selepas mereka membuat saringan, mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini, mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lok berkata demikian pada majlis pelancaran program MyB2S di Austin International Convention Center AICC Johor Bahru. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar. Dalam perkembangan lain, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang, termasuk dengan menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan, bukan kerajaan.
3: Sebenarnya isu ini memang sentiasa menjadi perhatian kita. Sebab itu di sekolah pun kita sangat menekankan soal-soal berkait dengan keselamatan, dan kita tak kompromi soal keselamatan. Peringatan sentiasa diberikan sebagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita tentang keselamatan sekolah, kita pun sudah arahkan semua pengetua dan guru besar mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas, mengingatkan para pelajar setiap hari, kita juga dengan ibu bapa dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan.
0: Fadlina Siddiq. Sains, teknologi dan inovasi akan terus diberi tumpuan secara menyeluruh bagi memperkukuh bidang penyelidikan negara. Menerusi laman Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah tersebut penting bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantai ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Tambahnya, dengan pelaksanaan beberapa inisiatif asaskan misi diyakini, ia mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol sedang diperhalusi, termasuk mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
4: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih. alih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini, susulan kesediaan kerajaan untuk menamabaik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Penganalisis ekonomi Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat cadangan berkenaan disifatkan sebagai langkah progresif selain berpotensi mengurangkan beban kewangan kerajaan ketika harga minyak dunia terus meningkat.
5: Perlu juga kerajaan menilai semula kerana apa yang dikatakan subsidi besar-besar ini telah mencecah sehingga 5 ke 6 bilion ringgit sebulan. Pastinya ia memberikan kesan buruk kerana ia mungkin mencecah untuk setahun 50 ke 60 bilion ringgit berbanding dengan belanjawan negara untuk tahun ini hanyalah di sekitar 15 ke 20 bilion ringgit sahaja.
0: Dr. Aimi Zulhazni Abdul Rashid. Malaysia menyasarkan industri otomotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap otomotif baru. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperlukan luas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Berita seterusnya. Tiada kes penggunaan visa palsu melibatkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini, tegas Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun. Kawalan dan pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah membantu memastikan urusan kemasukan berjalan lancar serta mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Muhammad Hisham turut mengingatkan jemaah agar tidak terpedaya dengan tawaran pakej haji tertentu menjelang hari wukuf. Dalam pada itu, Muhammad Hisham Harun turut memaklumkan 22,711 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci, Mekah setakat ini. Kesemua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan hari wukuf yang dijangka 26 Mei ini.
6: Memasuki minggu keempat operasi haji 1447 Hijrah, alhamdulillah dengan kerjasama pelbagai pihak, kesindamangan operasi dapat diteruskan seperti dijadualkan dan semua perancangan berjalan dengan lancar.
0: Muhammad Hisham Harun. Di Kelantan, empat pelajar cedera parah selepas motosikal

Ya, antara 7 hingga 14 tahun itu dilaporkan dalam perjalanan menuju ke sekolah. Ketua Polis Daerah Macang, Superintendent Azuhar Mat Nor berkata, siasatan awal mendapati motosikal mangsa dipercayai membelok secara tiba-tiba sebelum melanggar bahagian hadapan kereta dari arah bertentangan. Kesemua mangsa kini dirawat di Hospital Macang. 57 buah kapal Global Sumut Flotilla kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Datuk Dr. Sandi Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotilla memasuki fasa terakhir pelayaran. Peserta juga berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Spanyol memperketat langkah pencegahan bagi mengekang penularan hantavirus susulan 2 kes positif membabitkan penumpang kapal pesiaran MV Hondius. Setakat ini, operasi penghantaran pulang hampir 150 penumpang dan anak kapal dari Kepulauan Canary sedang dilaksanakan di bawah pengawasan rapi pasukan perubatan. Pihak berkuasa kesihatan Spanyol menegaskan langkah drastik itu diambil bagi memutuskan rantaian jangkitan meskipun risiko virus bawaan tikus itu terhadap kesihatan global kekal rendah. Kementerian Belia dan Sukan KBS tidak akan menyalurkan dana tunai kepada Selangor bagi penganjuran Sukma 2026. Sebaliknya, bantuan diberikan dalam bentuk kemudahan fasiliti secara percuma. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata langkah itu selaras dengan prinsip pengurusan kewangan berhemah kerajaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang umum, tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat atau dalam bahasa Inggeris public figure dieja dalam dua patah perkataan, iaitu tokoh masyarakat. Membawa maksud individu terkenal yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat dalam apa-apa bidang seperti politik, agama, kebudayaan dan lain-lain. Pantun hari ini. Pulau Tinggi terendak China, nampak dari Pulau Sialu. Abang pergi jangan lama, adik duduk menanggung rindu. Pulau Tioman lautan China, asal dia naga mati berempas. Sungguh nampak bena tak bena, dalam hati haram tak lepas. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kuning Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Baik, saudara Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan yang kembali bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Baik, saudara, kita berada dalam edisi yang terakhir. Sebentar tadi kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, selepas ini kita terus beribor Marathon Hits Music Tanpa Berhenti.
1: Marathon Hits Music Tanpa Berhenti.

0: Marathon Hits Music Tak Berhenti.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
2: Radio Malaysia.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Bersama Juli dengan Cika Bom memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua berdengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada. Rizal telah bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Dan seperti biasa untuk 6 jam berikutnya, Nasional Kian Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, kembali lagi. Jadi kita buka lembaran hari baru Selasa 12 Mei 2026, 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke udara, pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik? Sihat semua? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang paling penting kesihatan itu ya, nikmat yang paling kita cari. Nikmat nombor satu adalah kesihatan. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Jadi kesihatan itu untuk diri anda dan juga keluarga anda. Saya tahu juga ada yang tak sihat. Tak sihat, makan ubat ya. Jangan dibiarkan je, jangan ditengok je ubat tu. Makan, makan ubat, berehat sambil mendengarkan Nasional FM. Yang belum dapat rawatan, tolong dapat rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang sepinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, saya panggil sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Ini bukan geng jahat, tidak. Geng-geng Buruh Hantu ni bukan geng jahat. Ini geng menangis tepi bujuk katil. Ada kata geng Buruh Hantu ni geng jahat ke bang? Bukan. Ini bukan geng jahat tau. Ini geng baik-baik semua. Geng baik hati. Dalam hati ada taman. Semua okey ya, semua dah bersiap sedia untuk kita nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional GBH 12 malam sampai pukul 9 pagi. Baik, sediakan kopi O, teh panas, Nescafe tarik, apa saja yang anda minum, termasuklah biskut-biskut yang ada ya. Sambil kita mengunyah kudap-kudapan tu, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik. Banyak lagu-lagu 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita bertukar mood lah. Mood menangis tapi bujuk hati aku. Ada yang sedih ke? Sabar, jangan sedih-sedih ya. Walaupun kalau sesedih apapun kita, perasaan kita hari ini, jangan lupa tersenyum. Sebab tersenyum itulah membuatkan perasaan kita ini jauh lebih baik sebenarnya. Tak percaya? Ada yang sedih? Cuba senyum. Senyum sekarang. Senyum. Macam tu lah. Senyuman anda manis yang anda simpan buat apa? Jom terus layan lagu-lagu

Terbaik lagu-lagu yang agak rancak sampai 1.30 minit pagi sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Spinning and hadirlah Mustika. Terus layan game berantung.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Takpe, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Minah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Mila.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

bersama you guys dengan I Love You and Miss You. Nombor kita ke 12.26 minit tengah malam. Semua okey lagi? Mantap, kalau okey. Pencari-pencari rezeki semua, macam mana untuk tengah malam ni? Pencari-pencari rezeki se-Malaysia yang sedang bertugas, sedang bekerja. Selamat bertugas, selamat bekerja ya. Macam biasalah ya. Ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Kita galas amanah yang kita yang telah pun diberikan untuk kita, kepada kita, dengan penuh rasa tanggungjawab. Juga pencari-pencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, macam mana semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali untuk geng Buruhan tu, untuk Abang Manis. Kalau dia orang tanya, kenapa ke bunyikan horn tu? Ini untuk GBH. Anda pendengar GBH, kasih horn satu kali juga. Cuaca tempat anda macam mana? Di Ibu Negara untuk tengah ataupun di, tengah malam ni nampak baik. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, di Kubang Pasu, Pukul Atestar, Pukul Sena, Badan Terap, Yan, Pendang dan juga Sik. Pahang di Rau, Bentong dan juga Temeloh, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang, termasuklah di negeri Sabah, di pedalaman Nabawan, Pantai Barat, Ranau dan juga Sandakan serta Beluran, termasuklah di Labuan. Sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Tapi kita kena ingat jugalah eh? Kena ingat apa dia. Kita dijangkalah kerana Jabatan Meteorologi Malaysia juga ataupun Met Malaysia juga menjangkakan monsun barat daya akan bermula pada 14 Mei ini. Bermakna lagi 2 hari lah, dan berterusan sehingga September 2026. Apa yang ada dekat monsun barat daya ni? Yang ada dekat monsun barat daya, keadaan itu sendirilah, keadaan cuaca. Ya, susulan tiupan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat ke rantau negara, dan sepanjang musim berkenaan atau musim monsun barat daya, kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Jadi negara kita dijangka sebenarnya menerima jumlah hujan yang lebih rendah berbanding tempoh lain, dengan bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding dari hujan. Tapi bagaimanapun, hujan lebat masih lagi boleh berlaku, angin kencang masih lagi boleh berlaku, ribut petir juga masih boleh berlaku di kawasan barat semenanjung, terutamanya di utara Sarawak serta Sabah, serta barat Sabah, terutama pada awal pagi berikutan kehadiran fenomena garis badai squall line ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan dekat monsun barat daya? Kena jimat lah, kena jimat lah, kena air. Kita dijangka kurang terima hujan kan, jadi kita kena jimat-jimatkan air. Yang paling penting, elakkan pembakaran terbuka. Bila monsun barat daya ni, dia punya panas dia, ada beberapa kawasan yang akan dilanda panas yang agak melampau sebenarnya dijangka eh? 35 hingga 37 darjah Celsius, ada kalanya boleh mencecah sehingga 40 darjah Celsius. Jadi elakkan pembakaran terbuka. Kalau banyak sampah, kita gali lubang, tanam terus, itu lebih baik kan. Api ni dia kecil ni, dia memang jadi kawan. Dah besar, nak jadi apa? Jadi lawan kita lah. Itu yang bahayanya tu. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Wahai rakyat Malaysia, sambung lagi berhibur. Ada yang nak tidur ke? Oh, tapi ada juga yang sedang di lena di urit intan. Lena diulik mimpi yang indah, mudah-mudahan bukan mimpi yang mengerikan eh. Kalau mengerikan jangan salahkan saya sebab anda tidur tak cuci kaki. Wings dengan Lena diulik intan, terus layan GBH.

Crystal dengan Seragam Hitam. Tapi kalau tengah-tengah malam begini kan, tengah-tengah berjalan tu, nampak seragam hitam tu ngeri juga kan. 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan Nasional FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini untuk hari Selasa 12 Mei 2026. Semua okey kan? Terus layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Ya, kita dah tanya belum Kabar ibu dan ayah kita, kabar adik-beradik kita, kabar saudara mara kita, kabar kawan-kawan kita dari Tanah Suci. Kalau belum bertanya lagi, silakan bertanya. Kalau diikutkan dah dekat sana, baru jam 7.44 minit malam ya. Jadi mereka belum tidur lagi. Dekat sini 12.44 minit malam, dekat sana 7.44 minit malam. Jadi tanyalah kabar mereka, ayah, ibu, macam mana, sihat, minum air banyak-banyak, cuaca tak apa, cuaca panas di sana. Nasihatkanlah, ingatkanlah. Kadang-kadang ibu dan ayah kita ataupun mereka yang berada di sana sampai terlupa nak menjaga kesihatan kerana terlalu seronok sebenarnya. Menjejakkan kaki ke bumi Allah, ke bumi Anbiya, di Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawarah. Seronok tau berada di sana. Jadi sampai terlupa nak jaga kesihatan, sampai terlupa nak minum air banyak-banyak. Jadi kita doakan mereka semoga dapat menjalani ibadah dengan fokus ya. Dan kalau diikutkan oleh tabung haji, seramai 22,711 jemaah haji telah pun selamat tiba di Tanah Suci setakat ini ya. Dan Ketua Rombongan Haji Muhammad, Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun menyatakan ia membabitkan 74 penerbangan yang mendarat di lapangan terbang Madinah dan juga Jeddah, dengan satu lagi penerbangan dijadual tiba di Jeddah untuk tengah malam ini. Semua jemaah haji Malaysia kini berada di Mekah selepas rombongan jemaah muasasah terakhir dari Madinah menerusi penerbangan KT-033 di Hotel Al-Tasir Mekah pada Sabtu yang lalu. Jadi semua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan kemuncak ibadah haji, iaitu hari wukuf yang dijangka pada 26 Mei ini. Dan jangan lupa untuk kita ikuti Salam Baitullah bermulanya esok 13 Mei. Salam Baitullah tau, di TV1, siaran ataupun rancangan yang memang dinanti-nantikan umat Islam. Saya sendiri pun layan tau, pukul 9 malam hingga 10.30 malam, tak silap saya. Salam Baitullah. Kita dengarkan ataupun kita tahu perkembangan mereka yang berada di sana, tempat-tempat sejarah yang ditunjukkan, macam-macam lagi lah. Termasuklah anda boleh memenangi pelbagai hadiah tau, selalunya ditawarkan oleh Salam Baitullah. Jangan lupa tonton Salam Baitullah di TV1. Okey, ramai ke yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai. Cik Burger dan juga rakan-rakan Nua Azmum, Mamat Johar Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor antaranya, Hamdan Harifin, Fiza Riza, Nazri Yahya UPS dari Kuala Terengganu, PKA Amin, geng Saka Pondok, Epak Mendahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Princess Sue. Kita ada Zain Zuraini dari mana ni? Dari Temeloh, Muhammad Yusof, Terengganu, Dat Red, Ita Chot dari Ipoh, Ipoh Mali taklah sombong. Tentu terpilih maling juga hadir, Jamaah Aloha, Lim Khairuddin seperti biasa dari Kuala Terengganu, Intan Hamid, Nida Wahida. Dia kata, saya kakak burung hantu Senai JB. Kakak burung hantu, ha? Bolehlah. Janji ada burung hantunya. Nenek Ani, Johatun Atun, Fazia G, Mampan.com, Syah Putra Mesin Johor, Astani Batullah, Mama Jasnimon, Rosli Headbang katanya, salam hadir Abang Manis comeback. Ui, abang-abang, ini Abang Lori ni. Dan tadi dah juga Mas Merah Sungai Besar, Tiara Datuk Arin, Nek Mas dari Kota Baru. Saya baru balik dari Kota Baru semalam tau. Alah, ramai yang tak jumpa saya. Sampai hati anda semua. Muhammad Muhaimin, Lin Roslinda, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili. Kita ada siapa lagi? Budak Lawa Mystic, Ila and Request, Ramlili dari Sibu Sarawak. Ada lagi Joas Misi Abdullah, mantap dari Puchong, Janet Zai, Syazwan Arif,
Ita Rosaya semua nak Sabah juga turut hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Juga laporkan diri anda di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok? Kasih on lah, kasih masuk lah. Mana dia ni, mana dia ni? Saya menantikan anda semua. Jom terus layan lagi, terus beribut. Ini dia Scorpion dengan tajuk lagunya Blackout. Ada yang blackout ke rumah? Lagu daripada komposernya Klaus Mann, Rudolf Schenker. Terus layan GBH.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib. Yang hairannya, geng-geng buruh hantu ni memang tahan mata. Sama macam saya. Itu sebab saya panggil anda semua geng-geng buruh hantu. Terus layan sampai pukul 6 pagi. Lagi itu membawa kita ke 1.8 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Semua okey lagi geng-geng buruh hantu. Lampurkan diri anda di Facebook rasmi. Lampurkan diri anda bersama dengan saya dekat TikTok. Banyak sekali bantuan yang diberikan oleh kerajaan pusat ataupun kerajaan persekutuan, ya. Termasuklah kerajaan-kerajaan negeri juga memberikan bantuan kepada semua rakyatnya yang memerlukan. Termasuklah zakat majlis agama, kan, melalui zakat yang telah pun anda keluarkan. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat apa lagi, zakat pendapatan, zakat fitrah, macam-macam zakat yang ada. Terima kasih rakyat Malaysia membantu mereka yang sangat-sangat memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain, kan. Jadi untuk di Johor, pelaksanaan 22 inisiatif bantuan kasih Johor BKJ Fasa Kiam keempat yang dilaksanakan kerajaan negeri ketika ini wajar dimanfaatkan semua ataupun sepenuhnya oleh rakyat Johor, eh. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan ia menjadi faktor luar biasa kepada usaha saluran bantuan tanpa mengira batas umur, bangsa dan juga agama. Oleh kerana pendapatan negeri bertambah, tentunya pengagihan telah pun dibuat secara seadil-adilnya kepada semua golongan masyarakat di Johor, dan mudah-mudahan ianya terus memberikan kemakmuran.

Daripada usaha berterusan kerajaan negeri dalam memastikan hasil negeri dikembalikan kepada rakyat melalui program berimpak tinggi. Itu di Johor, di Pahang pun sama, di Perlis pun sama, di Kedah, di Terengganu, di Kelantan, di Sabah, Sarawak, semuanya diagihkan oleh kerajaan negeri selain daripada kerajaan persekutuan. Dan pengagihan bantuan pastinya tidak pernah mengira latar belakang, agama, bangsa. Semuanya adalah rakyat Malaysia yang wajib kita bantu, yang perlu kita bantu kepada golongan yang memerlukan, terutamanya golongan miskin tegar. Kerana itulah niat kita sebenarnya, untuk menotakkan kemiskinan tegar dahulu, barulah kemiskinan yang kita akan basmi. Kak Yong Mimi, terima kasih hadir menerusi Live TikTok pada waktu ini. Kak Yong Mimi, ada juga Sania Muhammad, LV85, Saidatul Syahrul. Dia kata nak ucap kepada suaminya Syahrul yang sedang memandu pada waktu ini. Pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah Abang Lori. Kio Gusan Nagi, Asmalini Hassan, Yuswa MC Auto dari Perlis, luncur terus. Ada juga Wu Aini. Ini kalau dalam bahasa Chinanya, Wu Aini ni I love you kan. Kalau Mak Saleh, kalau Melayunya aku cinta kamu. Rahatun ada Kak Nayana, ada Masya, Madam Rose, Zabeda Yahya, Remy 78, Fikri 92, ada Macha. Macha ada, katanya berada dekat HKL waktu ini. Semoga cepat sembuh Macha. Kirim salam jurawat-jurawat di situ ya. Kita ada Zai, KPBJ, Ati Montel, Zita, Rukiah 65, Rosnani Ani, Encik Gaya, Azaz Noza, Azul Hakimi, Ismi Pal, Liza Lady Driver, Papaya pun hadir, Kamarudin Ismail, Nur Adila, kita ada Puteri Lilin, Amy Bob Parker, Azman Arifin, Faiz John Burger Parker, Afif Yusof Tamboy hadir. Pam-pam-pam, Abang Lori juga ni mantap. Abang Lori kalau hadir mesti bagi horn satu kali dekat saya ya. Faruk dari Tawau. Siapa lagi, siapa lagi? Ada Nuras. Siapa lagi, siapa lagi? Macam kata dia berada di HKL di Ward 26. InsyaAllah saya kalau ada kesempatan waktu, saya melawat anda ya macam. Mudah-mudahan dengan senyuman manis saya ini memberikan sedikit kelegaan sakit anda. Ada Mina RR, Mina sini katanya, Mina mati dulu ke Do mati dulu. Saya teringatlah cerita Piramli kalau tidak terlihat nama Mina ni kan. Mikiria Utara, Nida Wahida, dua-dua, dua-dua mati dulu, mana boleh. Dia mesti salah seorang mati dulu. Ita Chat pun hadir. JL, ada JB, Jihan 92, ada Siti Fatimah, Zaki Yamani, siapa lagi, Junior Derhaka, Pin Pin Pin, itu Ayu Kulifornia, Suratan Takdir juga turut bersama-sama, Cik Gaya, Cik Zura 82, Zaketin juga terus bersama-sama. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sehingga 1.30 minit pagi yang agak rancak sedikit sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ada yang berguling-guling dari katil sampai jatuh katil. Dengarkan lagu Hindustan. Apakah anak dildakan? Baru saja menghiburkan kita, membawa kita ke 1.32 minit pagi. Semua okey lagi geng-geng Burhan tu. Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi bujur katil. Sabar, sabar. Ada, ada. Minggu ini adalah minggu perpaduan. Di peringkat zon tengah juga, terutamanya di ibu negara, cukup juga menyambut minggu perpaduan. Dan kita harapkan perpaduan dalam negara kita akan terus diperkukuhkan. Dan itulah asas sebuah negara. Untuk menjadikan sebuah negara makmur, sejahtera, aman, damai adalah perpaduan. Dan untuk minggu ini juga, Jabatan Muzium menyasarkan kehadiran sehingga 25,000 pengunjung sempena sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah, Jabatan Muzium Negara. Program yang berlangsung bermulanya di Muzium Negara pada Jumaat ini menawarkan pelbagai aktiviti termasuklah pameran kebudayaan, demonstrasi masakan tradisional serta program Pesta Cita Rasa Sambal Perpaduan. Jadi Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia, Dato' Kamarul Baharin Abdul Kasim menyatakan acara tersebut bertujuan memperkukuh integrasi kaum serta memupuk semangat kenegaraan dalam kalangan masyarakat. Langkah ini sebenarnya bertujuan memupuk semangat kepunyaan bersama dalam kalangan masyarakat kita. Meskipun kita terdiri daripada pelbagai kaum, kita perlu berpegang kepada prinsip faham, hormat dan juga terima. Ya, itu yang akan dianjurkan oleh Muzium Negara 15 hingga 17 ini. Jom sama-sama kita kunjungi Muzium Negara. Saya seronok kalau pergi Muzium Negara. Saya cukup suka akan sejarah. Saya banyak belajar sejarah. Saya banyak pergi ke Muzium Negara. Kalau pergi ke negeri-negeri pun saya sempat pergi ke Muzium Negeri masih untuk mengetahui sejarah negeri. Supaya kita tahulah, supaya kita tahu pembentukan negara kita macam mana, kemerdekaan negara kita macam mana, bagaimana kita boleh hidup dalam masyarakat yang majmuk. Itu semua kita kena tahu. Bukan apa, pelancong-pelancong dari luar negara ramai datang ke tempat kita. Kadang-kadang dia tanya pada kita, rupanya kita tak tahu. Lalas akhirnya pelancong tu kata apa ni? Apa ni rakyat Malaysia? Sejarah negara sendiri pun tak tahu. Jangan buat malu ya. Okey, geng-geng berhantu, Marsha Saleh, terima kasih hadir. Boy Tubing juga hadir. Renova juga bersama-sama. Kita ada Azwan Nur 82. Ada siapa lagi? Nur Firdaus Khalifah di Bumi, Nur Cahaya dari Perlis, Adedan Bahar dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar dari Brunei. Sayap Ilusi, kita ada Sislin dalam perjalanan ke Manjung. Ada Yunus, ada Jamil Mansur, Yusanusi Juso, Izara Masara, Mizi 85, Selmet dari Sandakan, Rita Razi, Nur Zainah Hassan, Mrs. Vario pun hadir. Are you sleeping? Kita ada Razlin Rans dari Singapura. Pendengar kita di Singapura, terima kasih banyak-banyak. Kori 619, Santalia Beruas, Masya Kaufa, Aida Abdul Jamil. Kita ada Nasha, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Abang Lori, pam-pam-pam. Azizi juga turut bersama-sama. Yayang Sandra juga. Siapa lagi? DJ Rahman, Jasmina Jonet, Azri Aziz, tetap luncur dari Gua Musang. Diamond 85 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berada dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo lah. Kasih turbo lah satu kali. Nizam dari Lumon hadir. Okey, semua okey. Ramai yang tak sabar untuk menangis tapi bujuk katil. Jom. Apa belum bisik ini saya mendengarkan kepada anda. Sudah tentunya kita bertukar mood kita untuk lagu-lagu kenangan anda ya. Ya, waktu yang berlalu tak mungkin untuk kita lalui kembali. Apa yang perlu kita lakukan? Kita cuma boleh mengingatkanlah setiap kenangan yang tercipta di masa yang lalu. Dan yang pasti kenangan manis pahit itu meninggalkan satu pembelajaran untuk kita. Kita belajar dari sebuah kenangan. Kerana kenangan itu akan meninggalkan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Mendewasakan kita. Pengalaman juga membawa kepada kita tentang erti kehidupan yang sebenar. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu, menerusi lagu-lagu kenangan anda.
lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini daripada penciptanya, komposernya Azmir, Widu Wanita Negara kita, Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan Pudama Merindu. Terus layan, terus dengarkan King Burhantu.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Lagu jutaan nan dengkel, lirik oleh Nur Azwan. Pel dengan ikhlas merindu, ikhlas merindu. Ada rindu tapi tak ikhlas. Ada ke macam tu? Tapi ikhlas merindu lah. Kadang-kadang kita terlalu mengejar cendera yang gemerlapan tau, sehingga kita lupa ada baskara yang selalu mendoakan. Faham tak maksud kata-kata itu? Maksud dia lebih kurang beginilah. Kadang-kadang kita mahu yang sempurna sampai kita lupa ada yang setia mendoakan kita. Lebih kurang macam itu. Okey, 2:04 minit pagi, kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Yang sedang memandu, sama memandu, hati-hati memandu ya. Ada tengah panjat bukit gerik lah, macam-macam lagi. Jangan tekan minyak sambil berdiri, abang-abang lori, berada-berada bas, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya. Macam biasalah, kita ikut peraturan jalan raya. Hidup ini semuanya ada peraturan. Kita dilahirkan dalam Islam pun ada peraturannya. Sampailah ke akhir hayat kita, semuanya kena ikut peraturan. Keadaan cuaca di tempat anda macam mana? Ribut beti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Raub sehingga 4 pagi nanti. Manakala di negeri Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Pusah dan juga Kapit, termasuklah di Song dan juga Bukit Mabung, di Sabah, di Pedalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, termasuklah Pantai Barat, Ranau dan juga Sandakan, Telupit, Beluran, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Tapi kita kena ingat, bermulanya kita dijangka bermulanya 14 Mei nanti kita masuk ke monsun barat daya. Dalam monsun barat daya kita kurang terima hujan, jadi jimat-jimatlah guna air. Yang baru tu, ramai ke yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Faizan, ada Tok E Official, ada Boxy, ada Niza, ada Isa, Linda Kitchen, Semah Meon, Manzat dari Tanjung Sedeli. Layan memancing katanya. Ui, mantap, jangan kumpau ya. Adrin Amin, kita ada Zia Astagona, Sabri Rajman, Zainon Ali, Nur Pendeng, kita ada siapa lagi, Putri Delisha, Su 4290, Ikram Razila Ramli, Fatimah Man, Muhammad Riza, kita ada Danishka, Sarimah Rezeki, Laksmana Melaka, Mastura Shida, Azlan Shah, Botak Bahau, Cik Buan Harum Manis, Ina Osman Amin, Osman Awin. Kita ada Nur 68 Gang Rimba pun melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid, Hamba Abadi, Jamilah Muhammad, termasuklah Driver 07, Miss MJ Carrier, Kak Zafrozen, Jajar 83. Oi, mantap semua, Agri Desa. Okey, Semua okey lagi geng-geng berhantu. Kasih taping lah, kasih turbo. Boleh tak? Mesti boleh punya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak menangis lagi kan? Ada yang nak menangis lagi kan? Lagu-lagu menangis tapi puja gantil menerusi lagu-lagu kenangan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu Jaitan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Ziana Zain dengan Kemelut di Muara Kasih. Ini lagu bertahun 1997. Jadi terus dengarkan, luncur terus sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif, saya Alif, Nasional Kemburu Hantu.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazil lah. Kumpulan EYE dengan Terselah Kasih Abadi. Itulah namanya cinta kan. Cinta ni macam angin, kita tak boleh melihatnya, tapi kita boleh merasakan kehadirannya kan. Macam angin lah cinta tu. Cuba tengok angin. Angin kita nampak ke tak nampak? Tapi kita rasa je angin tu menyapa kita, menyapu tubuh badan kita. Macam tu juga cinta. 2:33 minit pagi. Oh ya, kita lupa nak ucapkan selamat hari lahir untuk mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Hari ini 12 Mei 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir. Happy birthday. Selamat ulang tahun kelahiran. Mudah-mudahan anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Baik, ada ke anak-anak kita yang terpilih menyertai PLKN? Kalau ada, jangan lupa pastikan anak anda hadir untuk menyertai PLKN, program latihan iman negara ya. Dan Camp Regiment 504 Askar Watania Bukit Kateri Perlis menjadi lokasi baru program latihan iman negara PLKN 3.0 bagi siri 3 2026 yang dijadualkan pada 11 Julai hingga 24 Ogos ini. Dan Jabatan Latihan Iman Negara JLKN memaklumkan penambahan menjadikan PLKN 3.0 melibatkan 3 lokasi utama tahun ini, termasuklah Camp Regiment 515 AW di Ibu Negara dan juga Camp Regiment 505 AW di Pekan Pahang. JLKN menyatakan bakal pelatih kelahiran 2008 boleh membuat semakan melalui sistem EPLKN bermula 3 petang semalam. Jadi semak nama anda, semak nama anak kita, ada ke tak ada. Jadi bagi memastikan kelancaran pendaftaran dan juga pentadbiran, pelatih yang terpilih perlu membuat pengesahan kehadiran menerusi sistem EPLKN 3.0 selewat-lewatnya pada 19 Jun bagi tarikh akhir tawaran. Kehadiran pelatih yang terpilih adalah diwajibkan. Kegagalan melaporkan diri tanpa alasan munasabah boleh dianggap sebagai ingkar arahan dan boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 18-1 Akta Latihan Khidmat Negara. Jadi jangan main-main ya. Ibu dan ayah, tolong semak nama anak-anak kita. Kalau ada, hantar anak-anak kita menyertai PLKN. Saya sangat-sangat setuju PLKN ini melahirkan insan yang berdisiplin, melahirkan insan yang berilmu, beradab. Kita persiapkan anak-anak kita, sebab anak-anak kita ni bakal jadi pemimpin di masa akan datang, bakal memimpin negara kita, bakal memakmurkan negara kita. Tugas kita sebagai ibu dan ayah memastikan anak-anak kita bersiap sedia ke arah itu dan menjadikan mereka sebagai insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa dan juga agama. Mudah-mudahan. Anak Antun, selamat pagi anak Antun. Langsu Yor juga terhadir. Lavender Girl, ada Ita, Azwa, Rock and Roll Burger Pulau Pinang. Dia kata dia menjaga sampai pukul 3 pagi. Oh ya, abang-abang burger, kakak-kakak burger seluruh Malaysia, macam mana hari ini perniagaan anda? Berapa banyak burger yang laku? Dia sedikit ataupun banyak burger yang laku itu, ucapkan syukur, alhamdulillah. Walaupun hari ini 2 biji burger je laku, macam mana perniagaan anda? Alhamdulillah, syukur. InsyaAllah rezeki anda akan bertambah. Hari ini 2, besok 20, akan datang tiba-tiba 200. Siapa yang tahu kan? Rezeki tangan Tuhan. Kita mampu berusaha, insyaAllah. Usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya. Nur Aisyah, selamat pagi. Aidil juga selamat pagi. Selamat meronda Aidil. Kita ada Syuk Muhammad, katanya dalam perjalanan ke Ipoh. Suzana Ahmad, Wiranti, Siti Cincin. Siti Cincin eh. Ini kalau dia jumpa bercinta ni, siapa nama awak? Siti Cincin. Nama abang siapa? Nama abang, Abang Gelang namanya. Tak pun Abang Rantai. Oneda, username Ati Azuriati, Mama Mira, Salmia, Jun Harits, Wani, Nur Elin, ada Mak Yu, ada Kak Ai, Sabri juga terhadir. Mantap. Yusof S,
Syafiq Alan Burger Gani Kony, Corner Pulau Pinang hadir. Hantar Mokwan ataupun salam dari Ucup, NAC Tintern hadir luncur terus. Tiger Aini Kedah hadir. Kedah ada Tiger. Ui, mantap. Nama Tiger Aini. Takut saya. Azmah Ceras kata-kata kasut buruk baru bersampai puncak Banjaran bang. Okey, Banjaran Titi Wangsa. Agiza Abdul memberikan salam. Sambung lagi beribor. Hashtagnya turun untuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Masih suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tihanung ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Bersama Zamura dengan Bila Diburu Kenangan. Cinta tak semestinya bersatu tau. Bila kita jatuh cinta, kita menjalin hubungan cinta, tak semestinya bersatu. Kita kena terima hakikat tau. Mungkinlah, mungkin kita telah pun menggenggam tangan dia kan, untuk sebentar saja. Tapi yang paling penting, kita dapat menggenggam kenangan dan juga menggenggam hatinya buat selama-lama. 3-3 minit pagi di jam yang keempat Nasional yang berhantu. Semua okey lagi? Ada yang bertanya hari ini kepada Abang Manis, "Bang, hari ini abang sampai pukul berapa bang?" Yalah, untuk bulan ini kan, ada yang saya sampai pukul 3 pagi, kemudian disambung oleh penyampai yang lain pula. Dan untuk hari ini, macam biasa, kita layan sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, on tak on. Jadi bermakna saya akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Kasih on lah. Jangan pula tak on kan. Pemandu-pemandu di jalan raya, keselamatan jalan raya itu bermula dengan kita semua tau. Jadi setiap kata orang tu, tindakan di jalan raya memberikan kesan kepada nyawa orang lain. Jadi sikap berhati-hati itu, berhemah, mematuhi peraturan, mampu mengurangkan risiko kemalangan serta menyelamatkan banyak nyawa. Yang pertama apa dia? Patuhi had laju lah. Kalau 110, 110 lah. Kalau 90, 90 lah. Ini kalau 110, dia pecut sampai 200 km sejam. Macam nak terbang pula kereta tu dikerjakannya. Jadi jangan laju-laju. Elakkan menggunakan telefon ketika memandu. Boleh pakai telefon, pakailah earbud ataupun earphone kan. Jadi pakai tali pinggang keledar dan juga topi keledar yang penting. Beri tumpuan, fokus sepenuhnya semasa di jalan raya. Hormati pengguna jalan raya yang lain. Ingat, destinasi yang sama lebih penting daripada tiba dengan cepat. Ini nak cepat ya, akhirnya tak sampai-sampai sebab berlakunya kemalangan. Biar lambat asalkan selamat. Keselamatan jalan raya bukan hanya tanggungjawab pihak berkuasa, tapi tanggungjawab kita bersama. Jadi pemandu-pemandu kena ingat semua itu ya. Geng-geng berhantu, ada yang melaporkan diri. Aduh, Nazli Muhammad, aduh, Khairul Azli Nizam, kita ada Mat Din, kita ada Johnny J, Sinar Baru Hidup, kita ada A. Darwan, Izzatun Nisa, AP Nurul, Nuraida, Mustafa, Ida Khairi juga bangun. Ini semua geng-geng buat kuih ni, yang diketuai oleh Ida Khairi. Sulizal Liza, Kamariah, kita ada Yung Iza, Siti Aina, Zuhaidi Muhammad, Nuri, Azlina Mansur, Nurmala Abdul Hamid. Sama lagi Uncle Fadil, ada Kak Ya, Siti Khalija, Mizi 89, Iris Chomek, kita ada Azhar juga, Tiger Tasha. Hari ini ramai betul nama Tiger ya. Semuanya wanita, biasanya Tiger lelaki tau. Biasanya Tiger lelaki, ini Tiger wanita pula. Hari ini ramai betul yang hadir menggunakan nama Tiger, tapi wanita, harimau wanita. Takut semua tau. Yang Iza Jozainul, ada yang tengah memancing tapi kumpau, nak buat macam mana? Dah nama kumpau, tak ada rezeki lah tu. Tapi doa banyak-banyak, semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkati Allah SWT, insyaAllah. Amanur Amri hadir, mantap. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki, persembahan daripada gemersiknya Suara Shima. Ini pun salah seorang ratu rock tanah air tau. Sedar tajuk lagu ini. Sedar tak sedar kita dah memasuki jam yang keempat. Cepat betul masa berlalu. Nasional yang berhantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

komposernya Azam Dungun. Kumpulan iklim dengan hakikat sebuah cinta. Itulah hakikat sebuah cinta, ya. Cinta itu sebenarnya tidak berumur, tidak terbatas dan tidak mati. Itulah hakikat sebuah cinta. 3.32 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Ada yang baru bangun tidur, diurit mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda, tidak mengganggu malam-malam anda sampailah pukul 6 pagi. Saya hadir di ruang udara Nasional FM dengan penuh rasa keikhlasan untuk menghiburkan anda semua. Mungkin ada yang resah sepanjang malam, mungkin ada yang sedih sepanjang malam. Tak kurang juga ada yang gembira, mendapat kabar gembira. Tapi yang dapat kabar sedih itu, bersabarlah, bertabahlah, ikhlaskan apa yang berlaku. Betul, kita sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi mana ada penawar yang tak pahit? Penawar mesti pahit. Selepas kepahitan, selepas hujan pasti ada pelangi. Selepas kepahitan, insyaAllah akan ada penawarnya, akan ada kebahagiaannya. Mudah-mudahan, ya. Baik, bagi anak-anak kita lepasan SPM, semakkan panggilan sesi penilaian Student Assessment Center SAC bagi program lepasan SPM untuk tahun 2026. Jangan lupa untuk semak, semak boleh dilakukan bermulanya 11 Mei semalam sehingga 14 Mei 5 petang akan datang, ya. Dan semakan ini melibatkan 3 program utama, iaitu PPN, Program Pelajaran Nasional, LPSM ataupun program khas lepasan SPM, dan juga JKPJ, program khas Jepun, Korea, Perancis dan juga Jerman. Jadi kongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain, semoga berjaya terpilih untuk menyertai pemohon bagi program penajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Mudah-mudahan anak kita yang terpilih akan terus berjaya dalam hidupnya. Kita doakan kejayaan anak-anak kita. Yang tak berjaya, jangan pula berkecil hati, jangan pula putus harapan, jangan pula putus semangat. Kerana banyak lagi laluan untuk anda, untuk anak-anak kita. Banyak lagi laluannya. TVET pun sentiasa terbuka untuk anak-anak kita. Siapa sangka, siapa, jangan sangka tau, melalui lepasan TVET tak dapat gaji yang besar, tak dapat gaji yang tinggi. Tak ada. Kawan saya sendiri pun bergaji RM50,000 sebulan, RM30,000 sebulan menerusi TVET. Kerana kemahiran sangat-sangat diperlukan pada zaman ini, pada ketika ini, pada saat ini. Bagi negara yang sedang menuju ke negara maju, tenaga yang berkemahiran tinggi kita perlukan. Aini 67 selamat bekerja. Aini 67 dari CCM. Malah Acik juga selamat bekerja untuk anda, ya. Azli Zabaha, Cik Pon, Amin, Juriana dari Labuan, Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemaknya. Nasi lemak kerang. Ui, sedap. Mantap. Rukijah Yasin, kita ada Ati 80, Zamawi Saliman, ada Asang, Yasmin, Yusnaidi, ada Zai Zaitun, Zailah Rose melaburkan diri, Mazna 646, ada Mar, ada Mamik, Sabah Lori, pam pam pam. Oh, mantap, bagi horn dekat saya. Dan Rasikin, onde-onde tawau. Dan kita ada Suailah Misnan, Wan Nur Irwan, Ramlah Mukti, Manja NJ. Anja pun hadir. Ramai, semakin pagi semakin ramai yang hadir melalui live TikTok, melalui Facebook rasmi Nasional FM, Instagram, apa saja platformnya. Jangan lupa kongsikan semua media sosial Nasional FM. Kongsikan, follow, like dan juga kongsikan. Okey. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti seperti biasa, saya hentikan dulu menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Menerusi lagu koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, ya. Lagu ini saya cukup suka. Saya percaya ramai yang sukakan lagu ini, kerana lagu ini banyak mengajar kita tentang erti kesombongan. Tiada membawa apa-apa makna. Jadi jangan sombong dalam hidup kita. Sombong itu amat merugikan. Ini lagu daripada Allahyarham Dato' Sharifah Aini, dengan Terbang Helang. Kita selayan Game Burhan Tu.

lagu ciptaan Adan Ahmad, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Allahyarham Ibnu Rizal dengan mimpi yang tak sudah. Tapi untuk geng Burhantu, macam mana nak bermimpi kalau belum tidur lagi? Geng Burhantu bermimpi di siang hari. Sama macam saya tahu. Anda memang bermimpi siang hari. Kata orang kalau mimpi siang hari ini, mimpi bukan mimpi yang betul kan? Mainan tidur. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini, kita berada di jam yang kelima. Nasana Geng Burhantu. Pertemuan hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 12 Mei 2026. 24 Zulkaedah 1443 Hijrah. Dah hampir ke penghujung Zulkaedah. Lepas ni kita masuk Zulhijjah. Zulhijjah apa yang ada? Raya Haji lah. Ramai yang nak pulang ke kampung halaman untuk merayakan Raya Haji ataupun Aidiladha. Dah servis kereta belum? Kena servis sekarang. Pastikan kereta anda, kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik sebelum pulang ke kampung halaman, ya. Saya kalau pergi setiap negeri, ada yang bertanya, bang tak beli oleh-oleh ke kalau pergi negeri itu? Saya tak suka beli oleh-oleh. Sebab dekat Kuala Lumpur ni, pun banyak barang-barangan daripada semua negeri ada. Jadi apa yang paling penting, saya pergi ke setiap negeri, saya pergi makan. Saya cari makanan tradisional. Baru-baru ni saya pergi ke Kota Baru, ke Kelantan. Apa yang saya makan dekat sana? Saya carilah nasi kerabu, saya carilah budu, nasi berlauk. Kalau saya pergi ke Terengganu, tentunya makan nasi dagang. Kalau saya pergi ke Sarawak, apa yang best dekat Sarawak? Mi kolok lah. Macam mana rasa mi kolok kan? Dekat Kuala Lumpur pun ada mi kolok, tapi dia punya vibe dia, dia punya suasana tu sedap makan dekat sana. Sama juga macam anda pergi KFC ke McDonald ke, kalau kita beli bungkus take away tu, makan dekat rumah rasa lain je kan. Tapi kalau makan dekat tempat dia, rasa macam best je. Begitu juga saya kalau ke Kedah, tentunya cari laksa Kedah. Begitu juga dengan di Pulau Pinang, sebanyak 28 makanan tradisional Pulau Pinang diwartakan sebagai warisan kebudayaan tidak ketara di bawah enakmen Warisan Negeri Pulau Pinang 2011 pada tahun ini, dalam usaha memelihara identiti dan juga warisan kulineri negeri. Pengurusi Jawatankuasa Pelancongan dan juga Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai menyatakan pewartaan itu melibatkan pelbagai makanan ikonik negeri berkenaan, termasuklah nasi kandar, asam laksa, char kway teow, pasambo, cendol, makanan lain apa dia? Mi Hokkien, mi sotong, mi Jawa, mi udang, roti Bengkali, oh cien, kerabu bihun, mi goreng mamak, putu mayam, muruku, tose dan juga teh tarik. Itu antara yang diwartakan sebagai makanan warisan di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang, kalau saya pergi Pulau Pinang, nasi kandar. Nasi kandar satu. Ikan Apollo. Mantap, nasi kandar. Mamu. Mamu okey, mamu. Mamu kata dekat Wan HKL ni sejuk sangat ni. Bagi tahu dekat jururawat semua, tolonglah selokan ataupun matikan aircon tu. Sejuk saya ni. Ataupun minta selimut lebih. Rizal Damia melaporkan diri bersama dengan saya. Mas Bukit Beruang, kita ada Abang Burger. Mantap Abang Burger, ya. Abang Burger 16. Daddy Has, kita ada Muhammad dari Pro 2. Ahmad, Amit Tokman, Amit Tokman, Abang Lori kita. Kita ada Riz, kita ada Eti Susana, Aurora Tacha dari Oslo, Norway. Dia kata kali ni balik raya, nanti cuti balik raya, nak layan GBH puas-puas. Dekat Oslo pun boleh layan GBH. Pak Cu Terakas, kita ada Kela Hasdi dari Brunei, Zaliana Tasib, Rohayati Nayan,
Zam 67 Nadira Anista Leo pun nama merindu. Kita ada Mai Sabaria Saini, Dor Aina, Aziz dari Batu Pahat, Abi Hashim, Haja Nur, RG, ada Sakura Putih. Oh, ramai yang merupakan diri bersama dengan saya. Mantap semua, mantap semua. Seronok, saya suka dengan geng-geng berhantu ni sebab mereka sangat-sangat sporting tau. Ramai penyampai-penyampai dekat National FM ni, dia kalau duduk dekat mengendalikan segmen game buruh hantu, dia kata sangat-sangat suka bang. Patutlah abang suka ke udara 12 malam sampai pukul 6 pagi sebab geng-geng buruh hantu semuanya sangat-sangat baik. Opo Semak katanya, Wak Ijum Yong Ping, mantap Ejum White Gluta Horse, mantap luncur kata Pak Chu. Okey, kita luncur, kita kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik, Dil Kiakari. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu dan lirik ciptaan Fauzia Ahmad. Exist dengan vokalisnya Mamad, Janji Padamu. Lagu pada tahun 1993 menghiasi ruang udara nasional FM, membawa kita ke 4.34 minit pagi. Janji padamu, ya, janji pada anda semua. Saya sampai pukul 6 pagi, tapi janji anda dengan saya macam mana? Ada yang janji dengan saya sampai pukul 6 pagi. Tak apa bang, saya layan sampai pukul 6 pagi. Pukul 3 pagi dia dah berdengkur dah. Saya nampak dalam mangkuk ajaib, ramai yang dah berdengkur. Sedap betul dia tidur. Rasa-rasanya sampai bermimpi sampai ke Brazil tu. Tak Brazil, Mexico. Tak Mexico, Afrika Selatan. Tak pun sampai ke benua Afrika, Uganda, Zimbabwe. Tak pernah biarkan mereka tidur. Yang tidur, tidur. Biarkan mereka tidur. Yang tak tidur lagi, kita layan terus lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Semua okey? Ada lagi. Mamu kata ada lagi, Mamu. Mamu duduk hospital pun sambil dengar National FM tau. Itu yang duduk hospital yang sakit. Mudah-mudahan kesakitan itu akan beransur pulih ya. Kita doa sama-sama mereka yang sakit. Kita doakan mereka yang sakit ni semua agar cepat sembuh. Dapat kembali bertugas, dapat kembali bekerja, mencari rezeki. Banyak sekali bantuan yang diberikan kerajaan. Kerajaan Persekutuan, kerajaan negeri, terutamanya kepada usahawan-usahawan kita. Usahawan-usahawan B40 juga. Mereka sangat memerlukan, terutamanya menerusi tekun. Dan sebanyak RM15 bilion dana akan disalurkan menerusi agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi pada tahun ini dengan sasaran memberikan manfaat kepada 400,000 usahawan dan juga koperasi di seluruh negara. Dan kita tahu juga sejak 1 Januari hingga 30 April tahun 2026, Tekun Nasional telah pun menyalurkan kira-kira RM360 juta kepada hampir 20,000 usahawan perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana. Dan Tekun Nasional perlu terus mempergiatkan usaha dalam membantu lebih ramai usahawan meningkatkan daya saing dan juga mengembangkan perniagaan masing-masing. Itu yang kita mahukan. Tetapi ada juga usahawan-usahawan kita bila dapat geran, dapat bantuan daripada tekun, lain pula jadinya. Pada asalnya tu nak mengembangkan perniagaan. Bila dapat duit daripada tekun, dapat geran daripada tekun, tak dikembangkan perniagaan. Dibeli bendanya yang lain. Beli kereta, beli itu, beli ini. Macam-macam, yo, saya tahu. Jangan fikir saya tak tahu. Saya perhatikan je. Asal kita, niat kita, tekad kita untuk mengembangkan perniagaan, duit yang kita dapat bantuan itu, kita kena gunakan sebaik-baiknya. Semoga perniagaan anda semakin maju, bukan saja berada dalam negara kita. Semoga pasaran itu sampai ke luar negara. Daripada peniaga kecil, sederhana, menjadi seorang peniaga dan juga usahawan yang dikenali dunia. Itu kan lebih baik. Kita doakan semoga usahawan kita, sekurang-kurangnya kalau perniagaan mereka berkembang maju, ini juga salah satu dapat mengembangkan ekonomi negara. Setidaknya masih lagi dengan Terentuk Cinta Hati. Kita layan dulu lagu ini. Lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan, Kasum dengan Koredo sendiri. Ialah apa yang berlaku, kita kena redo kan. Kalau kita tak redo, hati kita tak akan tenang. Keredaan akan membuatkan ketenangan. Terus layan GBH.

0: Rina. Rina, habis laku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi, Duha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

ciptaan Wan Zul. Seru dengan Tiada Lagi Bicara. Lagu ini menutup tirai untuk menangis tapi bujuk katil. Cukup-cukup untuk kita menangis pada hari ini ya. 5.1 minit pagi, sama pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana pagi ini? Semoga kesedihan semalam dapat kita ubati hari ini ya. Hidup ini bukan mudah tau. Tapi walau apapun, walau berkali-kali kita jatuh, kita rebah, jangan kita berhenti untuk melangkah. Walaupun langkahan kita itu agak sukar, agak payah. Kerana hidup ini tidak menjanjikan sebuah kesenangan, tidak menjanjikan ianya mudah. Tetapi percayalah, wahai geng-geng berhantu, selagi kita tabah, selagi kita sabar untuk menghadapi semuanya, pasti akan ada indah di pengakhirannya, insyaAllah ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi Sam Dizzy. Selamat pagi Wawani, Kamal, Cik Nana, Sabah, Sahariah, Zul Hakimi, ada L, Nizam Latih, ada Manis yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026, 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi, Labuan 4.53 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51, Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.44, begitu juga dengan selatan tanah air di Johor Bahru, Johor 5.44 minit pagi, Bandaraya Melaka Seremban Negeri 9 5.50 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak 5.52, Johor Pulau Pinang 5.53, Alustar Kedah 5.51, manakala Kangar Polis 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa, doa kita semoga kebaikan yang kita lakukan dan juga ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang semalam kita dengarkan bahagian yang kedua dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli M. Razali. Raudah telah disediakan oleh penerbitnya Waida Muhammad Yaakob. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Semua masih okey lagi, geng-geng berhantu. Di jam yang terakhir, lagu-lagunya dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat membelai jiwa anda, memberikan ketenangan pada awal pagi ini ya, sebelum masuknya waktu subuh. Lagu-lagu yang mempunyai makna yang sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang ke arah ketuhanan, ke arah nasihat, lagu-lagu yang mungkin memberikan kita sebuah kesedaran mungkin lah ya. Tapi apapun, lagu-lagu itu dapat sekurang-kurangnya dapat menghiburkan hati anda. Mungkin ada hati yang resah sepanjang malam tadi, dapat sedikit mengubati keresahan itu, kesedihan yang kita alami. Kita lupakan perkara semalam, kerana semalam telah pun menjadi sejarah dalam hidup kita. Apa yang paling penting, langkah kita pada hari ini, kita mulakan dengan langkah yang baru. Kerana setiap hari adalah hari di mana kita ada peluang dan ruang untuk memperbaiki kesilapan semalam. Dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Sebuah lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Syahab, lontaran suara Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Suci Dalam Debu. Selayan terus dengarkan Nasional Kem Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tapi dalam raudhah di National FM ni, kita tambah satu doa lagi, sebab ada yang sedang memandu nak minta selamat sampai ke rumah, ada yang berada di rumah tak nak bencana. Mari sama-sama kita baca dengan saya doa yang dia ajar oleh Nabi. Kata Nabi, barang siapa membacanya 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka Allah akan lindungnya daripada sebarang mudarat, daripada nak menyentuh dan menghinggap pada tubuhnya. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi

0: ولا في السماء وهو السميع العليم. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insyaAllah kita harap doa itu betul-betul menjadi pendinding kepada kita seperti yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Baik, Alhamdulillah kita sambung lagi perbincangan kita sebab kita dah tahu bahawa semua kita nak syurga. Bahkan kalau kita teliti balik ya, syurga ni sebenarnya impian semua orang di planet bumi ni. Semua bahasa dia ada nama syurga tu, maknanya semua orang nak masuk syurga, tak ada siapa yang tak nak masuk syurga ya. Tetapi persoalannya adalah nak masuk tu dia bukan boleh check in on the spot. Dia kena booking sekarang. Saya sangat tersentuh dengan sebuah kisah ya, yang pada saya, saya berulang kali bila saya ingat balik, saya lelehkan air mata, saya rasa menangis bila dengar. Saya dengan rakan saya temu dengan seorang doktor, kami jumpa di sebuah restoran dan kemudian kami pilih satu tempat yang agak selesa di sebuah restoran tersebut. Doktor ni, doktor wanita ni, dia ada dua orang anak perempuan yang disorder, satu chronic disorder yang menyebabkan anak dia tetap kadang-kadang menggelupur, kadang-kadang menangis, menjerit, tantrum ya. Dan saya sebenarnya sepanjang pertemuan itu ya, kami, maksudnya kami beberapa orang dalam pertemuan tersebut sebenarnya merasai ya Allah dalam hatinya, respectnya lah kepada beliau kerana wajahnya ya, hadapan dengan masalah anak tadi dengan begitu tenang, tak ada pun nak tunjuk muka macam kita lah kalau ada masalah sikit, mudah sangat berdecit-decit ya, kadang-kadang kadang-kadang mengeluh ya. Tapi dia tenang je, anaknya tantrum, katalah berbaring, dia kemudian angkat perlahan, dia sebut perkataan-perkataan baik ya. Benda ni macam drama depan mata saya. Jadi saya cuba tanya pada dia, daripada mana tenaga sampai dia boleh handle semua masalah dengan begitu tenang, lebih tenang daripada orang yang mungkin anaknya kita kata baik-baik ya, kadang tak ada masalah ya. Lalu kita kata lah, syurga tu jauh lagi lah ya. Kalau budak muda kata bro, jauh lagi syurga tu kan. Dalam kerjayanya sebagai seorang doktor, dia ada satu prinsip hidup ya. Apa prinsip hidup dia kata? Prinsip hidup saya adalah kalau kita nak sesuatu benda, kita rancang dengan penuh kesungguhan, kita amal, kita akan dapat, confirm dapat, dia kata. Dengan sebab itu dia berjaya menghabiskan pengajian dia dalam bidang kedoktoran dan cemerlang. Kemudian dia kata bila dia dah mula bekerja, dia plan untuk berumah tangga. Ha, ini cerita ya. Jadi dia berkenan kat seorang lelaki ni lah. Maka dia pun plan, dia kata. Dia berdoa, tak kira lah, berdoa pun berdoa lah, rancang-rancang lah. Dan akhirnya Allah jodohkan dia bertemu dengan seorang pilot. Ha, macam cerita drama pula. Tapi bukan drama ni, betul ni. Dia kahwin dengan seorang pilot yang bila saya tengok gambar pilot tu sebut memang handsome lah. Segak orangnya ya, dengan kerjayanya. Kita boleh bayang sekarang ya. Doktor, ya, maafkan saya, doktor yang cantik ya. Kemudian pilot yang handsome bergabung mereka. Jadi dia kata apa dia? Kami pun merancang pula untuk mendapat anak. Ya, cuba bayang ya, seorang, dua orang yang genius, dua orang yang intellect, kemudian yang cantik, yang segak bergabung kedua ni. Maka pada ketika itu dikata lamanya mereka menunggu, akhirnya dia disahkan mengandung. Kemudian dalam kandungan dia, doktor dia tahulah macam mana nak jaga kandungan, bagaimana nak bagi sihat kandungan. Semuanya digunakan macam perancangan prinsip dia tadi. Nak sesuatu benda, fokus, target, rancang, usaha bersungguh-sungguh, confirm dapat. Dan dia dapat betul ya. Dengan yang dikasih sekalian, dia melahirkan seorang anak yang memang comel, seorang anak yang sangat cantik. Allah anugerahkan baby ni. Dia tak tahu nak cakap syukur macam mana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas 3 tahun, tiba-tiba dia dapati ada kelainan pada anak ni. Dia tengok anak ni tak macam anak orang lain. Dia doktor, dia tahu. Tapi dia cuba denial ya. Dia denial. Dan akhirnya banyak petanda-petanda, dia pun bawa jumpa kepada kawan dia, juga doktor pakar kanak-kanak. Dan dia sangat terkejut kerana rupanya anak dia disahkan untuk penyakit yang kita sebutkan tadilah. Maknanya ada beberapa kondisi disorder berlaku pada dia yang sifatnya kronik. Pendengar yang saya kasih sekalian, dia kata apa dia? Dia meratap pada ketika itu. Dia menangis pada ketika itu. Dan dia cakap pada Allah ya, aku dah plan, aku dah rancang, tetapi bukan ini yang aku nak. Ha, dia cakap apa dia? Bukan anak ni yang aku nak. Bukan ini wahai Tuhan, aku tak welcome dia ya, dalam my life, dia kata. Dan dia menyesal dan dia jadi murung pada masa tu. Dan dia mula tak pergi kerja dah. Dia murung sangat-sangat. Dia malu nak mengaku pada orang ni anak dia ya, anak dia yang kemudian nak makan, nak urus diri tak boleh, nak makan tak boleh, nak bercakap tak boleh, yang tahu hanya tantrum, berbaring, menangis dan segala macam. Akhirnya dia kata apa dia? Untuk solve the problem, rumah besar dia tu, di belakang rumah dia buat satu rumah. Dan anak dia ni diletak kat belakang rumah. Dan anak ini dibesarkan oleh orang gaji dia yang diminta jaga semua sekali. Kalau dia jumpa orang, dia tak mengaku yang dia ada anak. Nak cerita ni. Kemudian, it's okay sebab boleh plan lagi. Maka dia plan dengan suami dia. Kali ini kita kena buat, kena make sure dia anak kita tu memang betul-betul yang memang cantik, bijak, baik, segala macam. Ya? Akhirnya, dia juga mengandung. Kemudian, melahirkan. Lahirlah juga anak yang comel. Yang... Dan pada ketika itu, dia membesarkan anak ini dengan penuh bangga. Tetapi sampai 3 tahun, ciri yang ada pada kakak dia berlaku pada adik dia. Dan pada saat itulah dikata pun dia, dia menyesal. Dan sekarang dihantar anak dekat belakang. Sekarang ada 2 orang anak yang dia tak pernah tengok, dia kata. Tetapi diberi ke segala ke perbelanjaan supaya anak tu membesar. Tetapi yang penting tak kacau apa yang dia lalui dalam kehidupan dia. Saya nak ringkaslah saja sebab panjang cerita ni pula nampaknya. Pada ketika itu, kebetulan nak jadi hidayah Allah. Dia singgah di satu surau. Dia dengar satu kuliah. Ustaz tu cakap simple je. Ustaz tu sebut apa dia? Tuan-tuan, ingat syurga itu non di sana. Tetapi anak kuncinya di sini, di dunia. Dia kata sepatah perkataan itu menyebabkan dia yang kebetulan solat di situ, terus balik masuk dalam kereta. Dia kata dia start kereta dia. Dia tak boleh nak memandu, tetapi dia menangis semahu-mahunya, dia kata. Dia menangis dan dia berulang, ya Allah, syurga itu di sana, syurga itu di sana. Tetapi anak kuncinya di sini. Kalau di sini aku patah-patahkan anak kunci aku, macam mana aku nak masuk syurga di sana? Dia menangis semua yang dikasih sekalian. Dia kata apa, dia terus bawa kereta dia masuk balik, dia pergi ke kawasan rumah dia. Dan kemudian dia keluar daripada pintu, dia berlari terus ke belakang rumah. Dia buka pintu rumah buat kali pertama setelah 3 tahun. Dan 2 orang tu tak tahu yang dia adalah ibu kepada mereka. Terpinga-pinga mereka. Dalam keadaan terpinga itulah si ibu berlari. Dia peluk anak dia sambil berkata, inilah anak kunci mama untuk syurga Allah. Inilah anak kunci mama yang mama patah-patahkan selama ini. Dia menangis semahu, dia dukung anak tersebut. Dia bawa balik, dia mandikan. Dan itulah ratib yang dia sentiasa sebut pada diri dia. Bila dia tengok suami dia, dia kata apa dia, inilah anak kunci syurga aku. Aku kena jaga suamiku dengan sebaik mungkin. Anak inilah adalah merupakan anak kunci aku. Maka inilah yang akan boleh membawa aku nanti bila aku nak masuk ke dalam syurga. Dan dia melihat semua benda ini adalah seperti anak kunci. Yang kalau anda patahkan anak kunci tersebut, dan nanti ketika pulang ke hari akhirat, syurga mana yang boleh kita masuk dengan anak kunci yang patah dan kita patah-patahkan tersebut. Saya sangat tersentak mendengar kisah ini. Membentuk dia seorang yang tenang. Ya, sebab bila iman itu melihat syurga dan diamalkan dengan aman dan pahalanya menjadi banyak, maka pada ketika itu rupanya membentuk ketenangan yang luar biasa yang kita semua impikan selama ini. Sebab kita kerja, kita penat. Kita urus rumah tangga, kita penat. Sebab kita tak nampak matlamat akhir dan kuncinya di sini. Gabungan pahala yang merupakan anak kunci dan syurga hakiki tersebut yang perlu kita depankan dan temukan, insyaAllah itulah dia yang disebut sebagai pahala tebusan syurga. Semoga kita semua dapat ke sana. Kita jumpa lagi insyaAllah. Perbincangan kita masih belum habis di raudhah ini. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Semelagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Esam Isyaham. Datuk Jamal Amrilah dengan Kekasih Awal dan Akhir. 5.39 minit pagi, kurang lebih 20 minit lah untuk saya bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Game Bodoh Hantu. Kerana pukul 6 pagi nanti ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara yang akan menemani anda di awal pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. 3 suara dengan perkongsian yang menarik, juga lagu-lagu terbaik dan juga menghiburkan anda di awal pagi anda, ya. Jadi terus dengarkan Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran yang saya pinjam untuk 6 jam frekuensi mereka, tahu. Mereka dah bersiap sedia, dah tak sabar untuk ke udara dengan segmen masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM walaupun di mana jua anda berada, 34 stesen radio di RTM. Kami mempunyai misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. RTM 80 tahun, Nasional FM juga 80 tahun. Kami memulakan siaran 1 April 1946. Dan tahun ini adalah 80 tahun kami bersama dengan anda. 80 tahun itu jugalah kami bersama-sama dengan anda semua rakyat Malaysia. Banyak kenangan yang kami cipta sepanjang 80 tahun itu. Ini sama macam saya, tahu. Saya kalau tak ke udara agak lama. Saya sendiri pun kalau tak ke udara agak lama, saya teringatkan semuanya pendengar-pendengar Nasional FM, termasuk terutamanya geng-geng berhantu. Oh, betul. Tak percaya, tak apa. Tapi itulah saya. Keikhlasan saya untuk bersama dengan anda. Bertahun-tahun saya dekat Game Borohantu. Kalau tak ada, tidak ke udara tu agak lama, saya akan teringatkan geng-geng Borohantu. Macam mana mereka semua? Apakah mereka sihat ke tidak? Yang paling penting, saya sering doakan kesihatan anda. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Mudah-mudahan anda terus bersyukur dengan apa yang ada. Jangan kita sombong diri. Jangan kita menegakkan diri. Baiklah, sementara itu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Gobang Pasu, Kota Star, Kuala Muda, Yan dan juga Kulim, di Pulau Pinang, di sebelah barat daya, timur laut, seberang Perai Utara dan juga seberang Perai Tengah, Negeri Sembilan, di Port Dickson dan juga Rembau, dan juga seluruh negeri Melaka sehingga jam 8 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Kita sama-sama bersatu padu mengangkat Malaysia, ekonomi Malaysia. Apa saja kedamaian, kemakmuran ekonomi memerlukan perpaduan yang kuat dan juga utuh di antara kita semua, ya. Untuk geng-geng berantu, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan anda sedikit kedamaian dalam jiwa anda, menghiburkan anda. Walaupun ada juga yang saya tahu ada yang tengah bersedih, tengah macam-macam lagi perasaan yang hadir. Tapi apapun, semoga anda terhibur, ya. Semoga anda terhibur. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.51 minit pagi. Dan sebelum pemilik suara ini berpisah untuk hari ini, sedikit kata-kata yang saya ingin kongsikan untuk anda. Mudah-mudahan kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Hidup kita ini seperti buku, tahu. Buku, tahu buku. Kalau kita tak berani, tak mampu untuk membuka halaman seterusnya, maka kita tidak akan tahu tentang cerita selanjutnya. Kalau kita tidak mahu ataupun kita takut menghadapi hari esok, kita tidak tahu apa yang berlaku hari esok. Kerana hari esok bukan milik kita, tapi milik Allah SWT yang menentukan segala-galanya. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.

سهيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت

قومك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا

0: Saksikan bersama dalam Zoom Aktif sehingga jam 10 pagi.
1: Mencintaimu adalah anugerah untukku.
0: Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

Radio Brescia. Bang FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sedang pendengar PFM yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah sekali lagi anda bersama dengan saya Ustaz Alawi bin Muda dalam ruangan tazkirah. Mudah-mudahan ruangan tazkirah ini mampu menjadi baja dalam kehidupan kita, mampu memberikan dorongan untuk kita terus beramal dan membentuk diri kita menjadi seorang Muslim mukmin yang sebenar. InsyaAllah pada pagi ini kita akan berbicara sedikit tentang asas kekuatan orang yang beriman. Kita melihat orang beriman ini sangat kuat. Walaupun mereka berhadapan dengan pelbagai masalah, tapi mereka mampu menghadapi masalah itu dengan baik. Apabila mereka mendapat kebaikan, mereka menjadi orang yang syukur, tidak menjadi orang yang takabur. Apabila mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bersabar. Mereka tidak menjadi orang-orang yang lemah semangat. Apakah sebenarnya rahsia kekuatan mereka orang-orang yang beriman? Rahsianya di antaranya, yang pertama, mereka mempercayai, meyakini akan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman menjadi kuat kerana mereka mengambil kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diyakini dan dipercayainya. Mereka menyerahkan seluruh diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka sentiasa meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan mereka di mana sahaja mereka berada. Dan mereka juga meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menolong orang-orang yang beriman dan akan melemahkan orang-orang yang menegakkan kebatilan. Dan orang-orang yang menyerah diri kepada Allah tentu akan menjadi kuat, di mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan lemah orang-orang yang menyerah diri kepadanya. Cuba kita renung firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 160. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kamu, tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Cuba kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, jika Allah Ta'ala menolong kamu, maka tidak akan ada orang yang akan mengalahkan kamu. Wa in yahzulkum faman zal ladzi yansurukum min ba'dihi wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Dan jika dia membiarkan kamu, siapalah yang akan dapat menolong selain daripadanya? Dan kepada Allah hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Kita lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menolong dan membantu orang-orang yang beriman. Kekuatan bagi orang yang beriman juga yang keduanya ialah datang daripada mereka mempercayai kebenaran. Orang yang beriman mengambil kekuatan dari kebenaran yang dianutinya. Orang-orang yang beriman, dia tidak bekerja, tidak beramal kerana dorongan syahwat dan dorongan nafsu, bukan juga kerana kepentingan peribadi, tapi mereka melakukan itu semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana kebenaran. Dan kebenaran itu lebih berhak diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kebatilan itu akan hancur dan musnah. Kita lihat bagaimana Allah telah menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat 81, qad jaa al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, telah datang kebenaran dan hilang kepalsuan, sesungguhnya yang palsu itu pastilah. Kita melihat bahawa kekuatan bagi orang yang beriman juga datang daripada yang ketiganya, mempercayai kehidupan yang kekal, yang abadi. Orang yang beriman mempunyai kekuatan dari keyakinannya tentang kehidupan yang kekal. Dalam pandangan mereka, kehidupan itu bukanlah hanya sekadar kehidupan di dunia ini, dalam umur yang tertentu, di tempat yang tertentu, melainkan ianya hidup yang kekal abadi di hari akhirat. Itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Mereka meyakini hanya berpindah daripada setempat ke setempat, dan mereka akan berada di kehidupan yang kekal abadi di hari akhirat. Cuba kita lihat gambaran seorang penyair menyebutkan, wamal mautu illa rihlatan ghaira annaha minal manzilil fani ila al manzilil baqi.
Kematian itu hanyalah satu perjalanan dari tempat yang fana menuju tempat yang kekal abadi, iaitulah hari akhirat. Lalu orang yang beriman tidak akan merasa keluh kesah, tidak akan merasa gundah gulana akan musibah yang menimpa dirinya dan ujian yang menimpa dirinya, sebab dia mengetahui bahawa akan ada satu alam, satu tempat yang kekal abadi yang sebenar-benarnya. Yang keempat, kita lihat kekuatan daripada orang yang beriman ini didapati daripada mempercayai qadar. Orang yang beriman mendapat kekuatan dari kepercayaannya terhadap qadar. Dia mengetahui bahawa segala cubaan yang datang menimpanya adalah dengan izin Allah. Kalau manusia dan jin ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadanya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan, maka ia tidak akan berlaku. Cuba kita renung firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 51. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tiadalah akan menimpa kamu selain daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hendaklah orang-orang yang beriman itu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang yang mempercayai qadar, dia akan memiliki kekuatan dalam dirinya, dan itulah empat asas dan sumber kekuatan dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan keempat-empat perkara tersebut ada pada diri kita, dan kita akan menjadi orang yang beriman yang kuat menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala, dan hidup di atas muka bumi Allah ini. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan diterima segala amal kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali itu untuk pagi ini, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, Radio Malaysia Pahang FM.
3: Satu pilihan.
2: 6.45 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami di Pahang FM. Satu pilihan.
3: Alhamdulillah, dah pastinya anda setiap hari Selasa dan Rabu untuk waktu pagi. Zona Aktif anda akan bertemankan bersama-sama dengan saya, Atira Wahab.
2: Dan juga saya, Azhar Aziz. Teman anda insyaAllah sampailah pukul 10 pagi nanti untuk hari ini, edisi Selasa 12 Mei 2026 bersamaan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah.
3: Okey, walaupun apa pun, hari ini kita mulakan hari kita dengan senyuman, Azhar Aziz. Niat yang baik, hati yang tenang.
2: Betul.
3: Kalau semalam tu jangan risau, yang semalam biarkan semalam berlalu begitu saja. Hari ini kita lakukan yang terbaik, kita doakan yang terbaik. Apa sahaja yang kita nak lakukan, usaha apa yang kita nak buat, moga-moga diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
2: InsyaAllah. Jadi harapnya apa yang kita lakukan untuk hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelum ini.
3: InsyaAllah. Okay?
2: Okay, jadi untuk hari ini macam biasalah, kita nak kongsikan antara tajuk utama akhbar, iaitu yang pertama, menerusi bernama.
3: Kalau kita tengok hari ini, kalau kita tengok kita punya dada akhbar tempatan kita lah, ya. Tiada kes visa palsu libatkan jemaah haji Malaysia setakat ini. Ini yang dikongsikan ketua rombongan haji, yang mana tiada kes penggunaan visa palsu melibatkan jemaah haji Malaysia di tanah suci setakat ini. Dan juga beliau berkata, kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah membantu sebenarnya memastikan urusan kemasukan berjaya lancar dan mematuhi peraturan yang ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Dan ini yang telah dikongsikan ketua rombongan haji Malaysia Muhammad Hisham Harun, mengingatkan rakyat Malaysia supaya tidak mudah terpedaya dengan tawaran pakej haji tertentu menjelang hari wukuf yang dijangka pada 26 Mei ini. Bila dah masuk 26 Nisa, hari Rabu tu 27 tu, insyaAllah lah kita tengok sama ada
2: tengok anak bulan lah macam mana ke
3: raya haji ke tidak.
2: Okey, jadi seterusnya, menerusi My Metro PKR ucap tahniah kepada VJ, harap hubungan Malaysia Tamil Nadu diperkukuh. Wow, dan ini Biro Antarabangsa PKR berharap dapat mewujudkan libas, libat urus konstruktif dan hubungan antara rakyat yang lebih erat dengan Tamil Nadu susulan pelantikan bintang filem yang kini menjadi ahli politik, si Joseph Vijay, sebagai ketua menteri baharu negeri itu. Dan pengerusi Biro Antarabangsa PKR, Dr. Mazli Malik berkata, biro itu berharap berhasrat memperkukuhkan kerjasama khususnya dalam bidang pendidikan, pemerkasaan belia, teknologi, budaya dan kerjasama serantau. Biasa kita tengok dalam TV je kan. Macam-macam VJ ni berlakon wataknya. Jadi mungkin kali ini dia membawa, orang kata, tanggungjawab yang lebih besar lah.
3: Lebih besar. Yelah, kalau kita tengok last film, ada yang menjadi menteri juga. Ini orang kata realitinya. Memang dah jadi menteri. Apa-apa kita doakan yang terbaik lah, ya. Baik, seterusnya kita pergi ke berita harian online. Yang mana polis berkas lelaki cederakan individu guna pedang di kamera silence. Di kamera silence kat Kuantan lah, dekat Pahang lah. Okey, yang mana seorang lelaki ditahan kerana disyaki mencederakan individu menggunakan pedang di sebuah tokong di kamera silence malam. Dan ini yang telah dikongsikan ketua polis daerah kamera silence, Superintendent Azri Ramli, yang berkata suspek berusia 39 tahun diberkas selepas pihaknya menerima maklumat daripada orang awam berkaitan kejadian terbabit kira-kira pukul 6 petang semalam. Dan siasatan awal mendapati kejadian berlaku ketika mangsa lelaki berusia 31 tahun sedang mengadakan upacara keagamaan di rumah ibadat berkenaan bersama rakan-rakannya. Dan secara tiba-tiba suspek datang ke pekarangan tokong terbabit dengan membuat bising dan mengganggu pengunjung. Apabila diminta beredar, suspek berang dan mengambil pedang yang berada di tokong, lalu melibas ke arah mangsa.
1: Okey, itu dipetik menerusi berita harian. Nak akhir sekali.
3: Ya.
1: Dipetik menerusi utusan Malaysia. Gadis maut ditikam salah seorang suspek dituduh di mahkamah esok. Okey, dan salah seorang dari dua suspek kes pembunuhan kejam seorang gadis yang ditemukan dengan 61 kesan tikaman di Kampung Simah Ketereh. Sebelum ini akan dituduh di Mahkamah Kota Baru dan perkara tersebut disahkan oleh Ketua Polis Kota Baru Assistant Commissioner Azmir Damiri ketika dihubungi dan katanya suspek akan dibawa ke mahkamah dan di mana ia juga melaporkan polis mendapat lanjutan tempoh tahanan reman 7 hari lagi terhadap dua suspek kes pembunuhan kejam seorang gadis yang ditemukan dengan 61 kesan tikaman di Kampung Simoh Ketereh pada Jumaat lepas.
3: Allah Akbar. Kalau kita tengok dia punya apa muda lagi kedua-dua suspek kan dan juga Zah, kita tak sangka juga kan sanggup yalah kita tak tahu apa
1: luar,
3: yang akan berlaku
1: di luar kotak pemikiran kita sampai betul. 61 tikaman tu
3: tikaman betul jadi apa-apa kita tunggu untuk mahkamah putuskan pada hari inilah ya itu yang dipetik menerusi utusan Malaysia. Jadi untuk anda ingin membaca dengan lebih terperinci lagi mohlah pergilah ke dada-dada akhbar tempatan kita hanya atas talian saja bernama My Metro Berita Harian dan juga utusan Malaysia.
1: Okey, dan kejap lagi macam biasalah pukul 7 pagi kita akan ikuti utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah macam biasa. Okay? Kita nak berehat seketika, terus setia bersama kami di Pahang FM.
3: Satu pilihan.

Hai, saya Yabang. Teruskan bersama Double A di Zone FP pukul 6 hingga 10 pagi di Pahang.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah subsidi petrol diteliti minimumkan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disuding oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: satu pilihan.
1: Masuk jam yang kedua untuk zon aktif hari ini. Yep. Ini Selasa 12 Mei 2026 bersamaan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah.
0: Dan alhamdulillah anda masih lagi bersama-sama bertemankan kami berdua double A.
1: Kami biasa-biasa je, tapi insyaAllah kami ada teman anda sampailah pukul 10 pagi nanti. Dan sedikitlah kita nak, sedikitlah tidak
0: sedikit,
1: hari ini 12 Mei merupakan Hari Jururawat Sedunia. Apa pun selamat Hari Jururawat lah kita ucapkan kepada semua insan yang hebat menjadi penenang kita ketika kita sakit kan.
0: Betul.
1: Penguat kita masa kat hospital tu.
0: Betul.
1: Harapan kita kan, kadang-kadang dialah menghulurkan kita ubat.
0: Betul. Dialah membuat bantuan.
1: Ya, macam-macam kan.
0: Macam keluarga kita dah Zah. Cuma dia ada bidang dia yang tersendiri yang kita wow, dia ni bagus lah. Miss ni bagus lah, berkorban apa saja. Macam mak kita, macam kakak kita, macam adik kita.
1: Kan, jadi apa pun selamat hari raya pula, selamat Hari Jururawat kepada semua frontliners berbaju putih yang tak pernah kenal di penat menjaga pesakit siang dan juga malam.
0: Terima kasih banyak-banyak atas pengorbanan yang telah dibuat. Kami di sini sangat menghargai anda sebagai jururawat. Jadi seorang jururawat yang kuat yang tak pernah mengenal erti penat dan juga lelah. Terima kasih banyak-banyak.
1: Okey, juga untuk pendengar-pendengar kita, mungkin mak-mak kita sekarang ni kan, bangun pagi macam-macam benda nak kena siapkan. Lepas tu dengan kata hidangan makan pagi, sarapan pagi kan. Juga mungkin nak kemas rumah kan, pagi-pagi tu tengok dekat belakang-belakang rumah apa benda ni berpintar-pintar, apa benda ni yang kecil-kecil ni.
0: Nak-nak yang besar tu tak tahu.

0: bunuh awak benda kat kemas rumah lah. Jawapan Anya tak ada.
1: Ya, sebab sekarang ni kita tahu dengan penyebaran penularan hantar virus yang mana kita takut juga dengan keadaan sekarang ini. Bukan apa, sebab kita kena berjaga-jaga. Sekarang ni bila mak-mak kita nak kemas, nak basuh, nak cuci belakang-belakang rumah tu, tengok juga kadang-kadang ada najis-najis yang kita risau boleh membawa penyakit. Macam kalau kita tengok contohnya macam tikus. Dia punya najis tu macam beras tapi hitam.
0: Beras?
1: Macam beras. Beras tapi dia warna hitam.
0: Okey. Uncing-uncing
1: kalau
0: tikus, gitu ya.
1: Kalau cucuruk tu dia berpintar-pintar sikit. Kecil-kecil gitu.
0: Okey.
1: Jadinya ada yang kata kalau jumpa najis tikus ni, jangan bersih terus.
0: Baik.
1: Mereka kata jangan sapu terus, jangan guna vacuum dan sebagainya.
0: Kenapa,
1: jangan
0: tiup
1: dengan blower ke, jangan sembur air kuat-kuat ke, jangan, sebab habuk tu boleh naik ke udara dan masuk ke paru-paru.
0: Okey.
1: Jadi ada cara-cara dia, Tira. Kan, buka pintu dan tingkap dahulu, biarkan udara tu masuk.
0: Baik.
1: Jadi pakai sarung tangan, sembur orang kata semburan pembasmi kuman ataupun bancuhan peluntur sampai basah, tunggu sekurang-kurangnya 5 minit.
0: Baik.
1: Lepas tu kutiplah perlahan-lahan dengan tisu tebal ataupun kain pakai buang. Masuk dalam plastik dan ikat kemas. Lepas buanglah, lap semua kawasan tu, basuh tangan dengan sabun.
0: Okey, Azazi. Kalau tengok najis tikus ni, dia punya kuat bau dia tu kan. Sampai kadang-kadang kita kalau kat rumah, bau ke, bunyi ke, jadi macam serah lalu. Nak kena
1: dia datang
0: siap
1: pula. Macam itu kan.
0: Betul lah. Tapi itulah, kalau kat rumah tak boleh sebut tikus. Kena sebut cikti. Kalau tak, dia datang.
1: Betul ke tu?
0: Okey, Zah. Sikitlah nak kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita kan. Kalau ketika ini, kalau kita tengok dekat luar negara sekarang ini telah merekodkan kes hantavirus. Yang mana hantavirus ini adalah sekumpulan virus yang boleh dibawa oleh tikus rumah dan juga tikus padang. Virus ini boleh merebak kepada manusia melalui udara yang tercemar dengan kotoran, air kencing ataupun air liur haiwan tersebut. Kalau kita tengok antara senarai-senarai negara yang telah merekodkan kes hantavirus ini, antaranya adalah Afrika Selatan, Switzerland, Belanda, Jerman. Kita punya seberang je, Singapura, United Kingdom, Perancis, Israel, India, Amerika Syarikat, Kanada, Sepanyol, Filipina, Turki, Argentina. Dan setakat ini Malaysia, Alhamdulillah, masih lagi tidak tersenarai. Dan kita harapkan memang tidak
1: zero,
0: tersenarai,
1: tak ada
0: zero
1: terus
0: lah, insyaAllah ya. Dan ini juga yang telah dikongsikan, Kementerian Kesihatan KKM memantau rapi perkembangan penularan jangkitan hantavirus usulan laporan kes pada peringkat global. Dan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad juga telah kongsikan, walaupun terdapat laporan penularan jangkitan berpunca dari sebuah kapal persiaran di negara jiran, situasi itu terkawal dan tidak melibatkan rakyat Malaysia.
1: Alhamdulillah. Apapun, kita sama-sama jagalah. Bila kita dah tahu penyakit macam ni mungkin boleh membuat penularan dan juga penyakit berjangkit dan sebagainya, kita kena ingat macam mana kita pernah lalui sebelum-sebelum ni.
0: Tahun-tahun 2020, 2021
1: ingat
0: kan?
1: Macam mana kita pernah lalui. Jadi jaga SOP yang sepatutnya.
0: Betul.
1: Okey, baik, kita nak teruskan lagi hiburan dalam jam ini. Macam biasa untuk jam ini pukul 7.30 minit pagi
0: kita ada terapi jiwa.
1: Okey, dan juga pukul 7.45 minit pagi kita ada khabar Pahang akan menyusul kejap je lagi. Okey, terus setia bersama kami di Pahang FM.
0: Satu pilihan.

Kopi yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Eh, Ana, hari ni aku dah bertanding tau.
1: Oh, ya ke?
0: Kau doakan aku berjaya, ya?
1: Break a leg.
0: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
2: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Pada pagi ini, saya Encik Mazlan akan berkongsi sedikit pengetahuan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, apakah topik yang kita nak bincang pada pagi ini adalah berkaitan dengan satu topik yang agak menarik, iaitu rakan toksik. Jadi, saya pasti dan saya yakin dan percaya bahawa di kalangan tuan-tuan dan puan-puan sudah tentu mempunyai ramai rakan, sama ada rakan di sepejabat, rakan di kawasan perumahan ataupun rakan-rakan di dalam media-media. Namun begitu, mungkin ada di kalangan rakan-rakan tersebut yang merupakan rakan toksik. Apa yang saya maksudkan di sini adalah rakan yang membawa impak yang tidak baik kepada kita. Sebagai contohnya, sering mengadu domba, bercerita tentang keburukan orang lain ataupun menghasut kita berkaitan dengan sesuatu perkara yang tidak baik. Jadi, ini sudah tentu tidak akan membawa sesuatu yang baik kepada kita, terutamanya jika berlaku di pejabat. Mungkin disebabkan oleh rakan toksik tersebut, tuan-tuan dan puan-puan mempunyai pandangan negatif, atau dalam keadaan yang lebih teruk mungkin menyebabkan pergaduhan di antara tuan-tuan dan puan-puan dengan rakan tersebut. Jadi, pada pandangan saya, dengan rakan-rakan toksik ini, tuan-tuan dan puan-puan perlulah berhati-hati. Apa yang dimaksudkan berhati-hati adalah bukanlah kita tidak berkawan dengan mereka. Kita masih berkawan, tetapi berhati-hatilah dengan cerita-cerita yang dibawa oleh mereka. Janganlah terus percaya 100%. Bermaknanya kita siasatlah dahulu betul atau tidak cerita yang dibawa tersebut. Kepada semua pendengar Pahang FM, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sehingga itu, Assalamualaikum dan terima kasih.
1: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbit

0: Makan Bersama Kami Berdua
1: Double M.
2: Saya Wira, teruskan bersama Double A di Zone Aktif pukul 6 hingga 10 pagi di Pahang FM 1.

0: Setiap manusia akan melalui liku-liku kehidupan yang sememangnya sangat mencabar. Kadangkala, kita mudah mengeluh dengan apa yang terjadi. Tak kiralah betapa mencabarnya kehidupan yang kita lalui, apa kata kita sentiasa berfikiran positif dan lemparkan senyuman tanda sedekah ikhlas dari hati. Pesanan senyum ini ikhlas daripada saya, Asad Mutah, hanya di Pahang FM 1 Pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, 1 Pilihan.

waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan. Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan, berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas.

teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terbaik.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami, dan janganlah engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami, dan janganlah engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami, dan janganlah engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur.